caning pemerintah Kabupaten Sumenep ngekei pembinaan ning para petani soal ngakses modal usaha nang pihak perbankan lan asuransi supaya iso oleh program perlindungan sosial keselamatan kerja. Kabid Penyuluh Dinas Ketahanan Pangan lan Pertanian Kabupaten Sumenep Rusnani nyatano, sosialisasi iki ngelibatno tim percepatan akses keuangan daerah setempat. Kabar liyane caning, Satlantas Kepolisian Resor Situbondo terus ngencarno edukasi keselamatan berlalu lintas gawe kalangan pelajar utamane sing di bawah umur. Kapolres Situbondo AKBP Bayu Anwar Sidik nyatano, edukasi iki penting sebagai bentuk upaya lan komitmen nerapno tertib berlalu lintas sejak usia dini sing libatno lembaga pendidikan lan para wong tua. Dan ini kemau ya rek, woro-woro jam itu isu iki aku Chandra, ketemu neneng woro-woro selanjutnya.

Sejak ning wilayah Madura yang duwe segudang warisan budaya batik sing terkenal nang Indonesia. Batik Madura duwe ciri khas warna mencolok kaya warna abang, ijo, kuning lan biru sing masing-masing ana makna tersendiri. Warna abang ngelambangno karakter masyarakat Madura sing tegas. Warna ijo gambarno

Caning insiden pas sutri lansia terprosok ning proyek gorong-gorong pas mengendarai sepeda motor ning dalan Margo Rejo Indah Surabaya dadi sorotan soale sang istri dengan inisial LE 59 tahun dilaporkan meninggal dunia caning. Wakil Ketua Komisi C DPRD Kutha Surabaya Aning Rahmawati njaluk pemerintah Kutha Surabaya melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan proyek gorong-gorong ning kawasan Margo Rejo Indah. Aning nyebut pemerintah perlu mastekno seluruh SOP pekerjaan konstruksi wis diterapno secara benar. Bagaimanapun aspek keselamatan masyarakat kudu dadi prioritas dalam setiap proyek infrastruktur. Lek ditemokno pelanggaran dalam pelaksanaan proyek, baik sing mlebu ranah perdata utawa pidana, maka proses penegakan hukum kudu dilakukan secara tegas, gawe ngekei efek jera. Menurut Aning, langkah iku penting ben kedadian serupa gak maneh terulang ning Surabaya. DM nilai setiap pihak sing terbukti lalai utawa melanggar aturan kudu dijalui pertanggungjawaban caning. Selain pelaksanaan proyek, dia nyoroti kondisi penerangan dalan umum terutama ning lokasi sing rawan kecelakaan. DE menilai keberadaan penerangan sing memadai sangat penting gawe keselamatan warga. Mergo iku Aning njaluk Dinas Perhubungan Surabaya ndadekno perbaikan serta pemeliharaan PJU sebagai prioritas utama, khususnya ning titik-titik sing duweni tingkat kerawanan tinggi. Ani yo nilai kecelakaan lalu lintas ning kawasan Margo Rejo terus dadi bahan evaluasi bersama soale insiden kedaden ning kawasan proyek Pemkot Surabaya iku wis menimbulkan korban jiwa.

Kapan sapi ya iku salah si jini tradisi sing ono tanah Madura. Tradisi iki ono, merko lemahe wong Madura sing kurang subur kanggo lahan pertanian. Malah wong Madura ngalih mata pencahariane dadi nelayan nang pesisir lan ternak sapi sing digunakno kanggo pertanian, utamane kanggo bajak sawah. Jaman biyen, salah sijine ulama Sumenep jenenge Syekh Ahmad Baidawi, Pangeran Katandur, ngenalno cara tani gunakno sepasang pring sing dikenal masyarakat Madura kanthi jeneng nanggolo utawa salogo sing terus ditarik sapi loro. Asal mulane tujuan tradisi iki dionokno yaiku golek sapi sing kuat kanggo mbajak sawah. Wong Madura padha mudidaya sapi lan digarap nang sawahe. Ide iki disebut tradisi balapan sapi. Nah, balapan sapi terus dadi rutinitas saben taun, utamane sakmarine musim panen. Karapan sapi diawali arak-arakan pasangan lembu sing mubeng-mubeng pacuan karo diiringi musik saronen.

Caning Amran Sulaiman, Menteri Pertanian, nyebut bahwa Indonesia wis berhasil nyampe status swasembada pangan berdasarkan indikator batas maksimal impor sing ditetepno mbarek Organisasi Pangan lan Pertanian Dunia utawa FAO. Mentan saat ngekei keterangan pers di lingkungan Istana Negara Jakarta di Kamis tanggal 12 Juni, ngomong klaim keberhasilan swasembada iku merujuk ning ketentuan baku FAO tahun 1999 dinyatakno sebuah negara dikategorikno swasembada lek pemenuhan impore ana ning di bawah batas maksimal 10%. Dia dijabarno ana 12 komoditas pangan utama sing wajib dijogo ketat mbarek kementerian lan lembaga terkait demi njogo stabilitas nasional. Teko total 12 komoditas pangan strategis iku, Indonesia nyatet wis berhasil nyampe status swasembada lan bahkan ngelakono ekspor gawe 8 komoditas diantarane. Iki tersisa 3 komoditas pangan sing isi merlukno pasokan luar negeri guna memenuhi kebutuhan nasional yaiku bawang putih, daging sapi, lan kedele. Total kekurangan teko 3 komoditas pangan sing gurung swasembada iku lek diakumulasi no hanya mencapai kurang lebih 3,5 juta ton saja yakni yo. Ning sisi lain total volume produksi pangan sing mampu dihasilno oleh sektor pertanian domestik dalam negeri saat iki wis menyentuh angka 73 juta ton. Kebutuhan 78 juta ton produksi awak dhewe iki 73 juta ton jane. Artine lek dibagi 3,5 juta ton dibagi 73 juta ton iku 4-5% jarene. Dengan rasio ketergantungan impor sing hanya berkisar antara 4-5% iku, Indonesia secara agregat wis melampaui standar baku swasembada swasembada pangan sing ditetepno dunia internasional jane yo.

0: He, kulitmu lho ireng ya tibake.
1: Kan wong tuaku kulite pancen ngene.
0: Yo ireng ngene iki.
1: Dadi yo iki wis turunan.
0: Lah aku sih bangga-banggae kulitku ireng. Gak masalah.
1: Tapi kan ireng iku elek.
0: Hi, males aku kancan ambek arek ireng.
2: Cak Ning, perilaku ngenyek utawa sing biasa disebut bullying isok dilakoni sapa ae. Ono beberapa cara supaya bullying isok dihindari, diantarane mulai gawe aturan sing tegas tentang bullying, ngekei sosialisasi tentang dampak buruke bullying, ngekei pemahaman tentang toleransi, ajarno anak supaya gampang beradaptasi, lan mulai nyiptakno jalur komunikasi sing terbuka.

Caning Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik ngerahno sekitar 1,95 petugas lapangan gawe pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2021 mulai 15 Juni sampai 31 Agustus 2021. Kepala BPS Kabupaten Gresik Indria Purwani sinyatano pendataan iki bakal ngasilno data dasar karakteristik perkembangan usaha nang Indonesia sing iso digawe nyusun kebijakan pembangunan nasional. Kabar liane caneng, pemerintah Kutha Mojokerto ngekei program bebas denda pajak daerah sampai akhir bulan Agustus 2021 dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kutha Mojokerto sing ke-108. Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari nyatano penghapusan denda iki diharapno iso ngeringano beban masyarakat sekaligus pajak sing dibayarno iki gawe dukung pembangunan Kutha Mojokerto. Cani ku moyorek woro-woro jam 8 isu iki aku Chandra ketemu maneh ning woro-woro selanjutnya.

sakni wayahe sampean ngrungokno siaran Lontong Balap Brompat RRI Surabaya. Brompat, suara budaya Surabaya.

Lontong Balap Pro 4 RRI Surabaya CJDW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing caning. Sarangan kalian Chandra dinten niki dinten Jumat tanggal 19 Juni tahun 2016. Caning, sarangan caning peno ning dina sing berkah iki alhamdulillah nggih. Mugi sampean kabeh sehat, berkah barokah caning yo. Ning lontong balap kali iki

0: Yo dan neng males gitu ya. Padahal saja nih jalan-jalan ku sehat ya. Cuman kadang mager iku lho sing angel iku ya. Nah, pertanyaannya nih, Cak Ning apakah juga suka berjalan utawa mungkin sampean sasine gak seneng jalan tapi memaksakan jalan kaki supaya sehat ngono ya. Terus kira-kira jalan niku kaya apa sih cara maksud itu untuk membuat sampean iki lebih suka lagi jalan kaya apa? Cara memaksakan diri ya apa ngono ya. Pokoke ayo kita berjalan-jalan. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Nah, itu ya termasuk jalan-jalan Cak Ning ya, Mas yo guys, sepatu roda ya. Tak sapa sing gabungan iki. Halo lontong balap.
1: Halo lontong balap Bro 4 RRI Surabaya ya pancene ya siji dhewe Cak Chandra.
0: Nyoto tenan lo pancen lo.
1: Pancene nyoto-nyoto.
0: Nyoto tenan alhamdulillah.
1: Masa ijenan Jumat.
0: Lho, wong iki pre, wong-wong WFH. Ora ono ning garo sining kantor iki mek sak gelintir.
1: Oh.
0: Iki mek telung gelintir iki.
1: Berarti sampean sugih kendel Bondowani.
0: Alhamdulillah, wis tatak aku pokoke.
1: Oh ya wis panjene kudu dinikmati Cak Chandra.
0: Selalu harus dinikmati berkah barokah insyaallah nggih.
1: Nggih.
0: Terus pundi pawartose?
1: Alhamdulillah sehat selalu.
0: Alhamdulillah.
1: Oh lala.
0: Oh lala baby. Nggih. Napa sampean iki apakah termasuk yang mager jalan-jalan ataukah rutin ataukah lapas nyambut gawe ae apa ya apa sih teno iki
1: lek pas nyambut gawe ya Cak Chandra soale nek jalan-jalan isu iku gak kebagian waktu
0: oh ngoten
1: mulai teko masjid yo langsung siap-siap gerak berangkat
0: aduh iya padha aku ya ngono. Ana waktu kayak jalan-jalan ya apa? Pergi pagi pulang pagi aku ya aneh. Oh, ya apa?
1: Mangkane. Niku kula gadah tip Cak Chandra.
0: Ya napa ya napa ya napa?
1: Senajan mek 5 menit utawa 10 menit. Niku enten sing mari ngitip kali kula niku berjalan jinjit. Walaupun di tempat ya enggak apa-apa, berjalan jinjit untuk menguatkan otot-otot, untuk menguatkan kaki. Niku berjalan jinjit niku langkung sae.
0: Oh, ngoten nggih. Sajane ya, sajane iku harusnya gampang itu ya dilakukan karena enggak perlu metu omong ngono. Cuman kenapa ya kok sik ono jiwa berlatih ki kenapa ngono masalah iki? tapi karena saya baru mendengar tips ini jadi insyaallah setelah ini akan aku langsung praktekkan ngono kan. Aku berjanji dalam diriku sendiri karena aku sudah dapat ijazah yang bagus dari Cak Parno, aku akan melakukan meskipun sedikit. Tetap kudu dipaksa no ya Cak ya.
1: Pancene nek gak dipaksakan nek nuruti males ya tetep males.
0: Nah, makane iku perlu encene.
1: Walaupun berangkat ke masjid atau pulang dari masjid diusahakan berjalan jinjit atau di jalan jinjit di tempat itu hasilnya saya.
0: Nah, iki aku paling ini paling jejet-jejet dhewe iki ning kursi iki.
1: Nggih, mboten napa-napa. Sing penting niate Cak Chandra.
0: Nggih, pokoke niat ya. Niat wis kudu dihilangkan rasa malasnya ini, ngoten.
1: Lah, niku nek kadi hilang niki yo sampai besok yo tetep nuruti males. Wong nek menjelang subuh ngoten niku nek arah-arah sentangi ngoten nek dituruti arah-arah sentangi yo tetep tangi-tangi.
0: Nggih, betul. Kudu.
1: Apa maneh dikipasi rada adem-adem tetek ngono.
0: Nah, ngelungker temen.

0: Ya.
1: Tambah mancal sarung ya.
0: Temenan. Nggih, nggih.
1: Itulah sedoyo niku kudu diniati demi kebaikan
0: ngoten nggih, nggih, betul sekali. Monggo lontonge.
1: Lontonge kula dume Cak Wandi, Cak Mulyono, ning Haja Suratno, ning Haja Gustia, Cak Toto, ning Pian ning iki. Tali lajeng wonten Tangkobar. So wonten niku ning Stikoro, ning Siti, ning Ela kagem sedaya kemawon. Matur nuwun nggih sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut nggih Cak ning nggih. Halo lontong balap.
2: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Monggo. Gimana kabarku, Bestiko?
0: Kabarmu bagaimana? Kamu menanya kabarku bagaimana?
2: Kabarmu gimana, Bestiko?
0: Oh, kabarku Sultan. Baik, sejahtera, alhamdulillah. Barakallah.
2: Tetap Sultan ya.
0: Loh, ya kudunya lah.
2: Alhamdulillah. Ya apa Sultan?
0: Ya apa?
2: RRI nang desa nggo mobil.
0: Duh. Ya aku ya apa ya? Ya, ya apa ya? Ya
2: apa? Kono 1 kilo ndak ada itu kan nyabrang ae.
0: Duh. Iya lho, makane ya apa ngono iku?
2: Ini lho lek wong Sultan iki ya.
0: Loh, gak ngono karena males gitu.
2: Apa ngenteni BBM sing apa? 2 hari 100.000 mau ya.
0: Kandani kok. Kandani kok. Enggak soalnya ini lo. Lala masa Delta ya. Karena kini halau apa ku jenis. Kan nyebrang tuh nyebrang aku harus. Lah misalkan live ku kadang nyala kadang enggak. Terus mau ngono lah melaku munggah ku kan ya aduh. Wis wegah sih ngono lo. Ya wis tak tono mobil lain ngono. Ya kan bayar parkir 10.000 ngono.
2: Ayo. Durung bensin, durung parkir.
0: Iya kan titik.
2: Parkir 10.000 rek. Kayaknya aku po 10.000 aku harap. Cuma kayak parkir.
0: Iya kayak gini kok Jumatan ya aku udah mikir ki melaku tak ngetok no yang ngono rada ya apa ya ngono ngono. Tapi kak, tapi karena aku hari ini membuat topik ini jadi aku akan meniatkan diri hari ini aku Jumatan jalan-jalan aja.
2: Salah bujuk.
0: Tak lo wis tak niati kok. Yang kau wis tak aku ini Jumatan maku ae aku ngono wis heeh. Engko aku tak iki mule nggawa es teh nggawa es apa maneh ya enake ambek nggawa tuku apa ya. Wis ngono lah pokoke. Lah
2: sampe nang desa jam rangka opo nang Excelsior.
0: Jumatan.
2: Enggak, selang Jumatan, kan cuman, nang desa lapo.
0: Yo, nang ya.
2: Nang Excelsior kita ngopi kita.
0: Yo, sembarang kali lah, Rono.
2: Nah iya, Sultan temen.
0: Soalnya lo, kan Jumatan ini kok kan ambek ngenteni, Jumatan ini kan ngenteni jam, Yohan. Yo, masa ambek kono tengah-tengah tok, yo tuku.
2: Selain gak Jumatan, sama nari biasa nang desa lo, ngopi nang Excelsior, yo bisa gelak saya. Saya ketewu lho
0: padahal. Ya mosok tengel-tengel gak tuku apa-apa rek.
2: Ya percaya Sultan nemen iki rek
0: petiku rek. Yo kadang yo gak. Ngono lho, kadang-kadang ae kok ya. Sampeyan yo apa iya, jalan-jalan yo apa jalan-jalan iki?
2: Lah aku jalan-jalan setiap hari karena aku sepeda motor kan duwe, sepeda ontel kan duwe.
0: Oh, ngono jalan-jalan.
2: Ke mana-mana harus jalan kaki terpaksa yo.
0: Oh, iya.
2: Jalan kaki karena terpaksa, bukan karena ya kok sampean mungkin aku kok sampean gak mungkin nang delta mlaku mesti nggo mobil padha ae ngono lho. Iya padha ae gitu lho.
0: Oh, no, iya.
2: Wong kan biasa ngono Pak Manja, Pak. Lah kok wong aku ngene iki ya kemana-mana harus jalan kaki karena terpaksa. Karena gak ada kendaraan
0: ngene. Ngene aja.
2: Iya.

0: datang, datang. Tapi di sekolah ni, orang sing sultan-sultan tak
1: ada.
0: Tak tahu di tekan.
1: Lu ngono eh, ngono
0: apa hadiah wis meruput merini.
1: Lu ngono eh, ngono
0: eh. Eh, apa hati sehat yo, sehat ya.
1: Alhamdulillah, aku sebari tak parani kok. Sehat, oh, iya. Alhamdulillah. Ya, sehat alhamdulillah.
0: Kata kon aku ya apa deh.
1: Kan wis iki apa ku jenenge wis gak tau rono kata orang sampean.
0: Iya gak tau wis ana.
1: Iya maksudte iku kan yo pale yo iki dadi lak pas bare teko sampean ku biasane di dijak omong aku tentang peno. Tapi lah, kang ini serada suwe soalnya kan, gak ketemu toh.
0: Iya, suwe ya kan. Suwe kan nanggonku ya, anakku ya sering gak komunikasi.
1: Iya.
0: Tapi alhamdulillah, dia itu sudah ke tempatku lah gitu loh.
1: Alhamdulillah.
0: Nah ini loh, apa yang hajinya haji mabur seperti ini.
1: Alhamdulillah.
0: Sampai kapan haji mabur?
1: Insya Allah, pandungannya pun geh.
0: Iya.
1: Jadi ini jalan-jalan itu samain apa ya? Maksudnya jalan-jalan itu apa kira-kira?
0: Ya beli makanan toh Pak.
1: Oh iya,
0: melaku. Hidup sendiri, jadi makan tuku.
1: Oh ngono, jadi
0: dibeli jalan. Nang patan kutang itu sebuah pecel ya tuku.
1: Oh iya.
0: Mana sebarang kan beli kemana tuh. Nang tuku ngarep iku ya.
1: Melaku,
0: iya. Tapi alas lagi ini agak kelemahan aja. Titik reng.
1: Iya.
0: Karena ada kendaraan.
1: Iya.
0: Ya seperti aku gak mungkin deh. Apa dia izin kaya-kaya? Dia tempatnya melaku. Aku dia yang ngono, Pak. Bukannya aku munafik ya. Mungkin aku punya mobil, punya sepeda motor. Mungkin gak mungkin aku melaku. Kecil gak sepeda motor, gitu loh. Tak munafik lah. Itu sifat manusia, gitu loh. Karena ada uang, terus males lah. Lapo, aku ada kendaraan kok melaku. Kan seperti itu. Padahal menurut kesehatan kan baik sekali melaku. Tapi apakah orang-orang memikirkan seperti itu? Aku tak melaku, tak sehat, gak? Bukti ini di lapangan di tempat saya orang cili-cili enam ibu-ibu enang enang tuh ngarep gue sepeda motor
1: kan nih. Iya jadi kudu dibiasakan ya jadi ya
0: iya sebenarnya menurut saya seperti itu tapi nggak anu lah biarkanlah itu kan anu hanya dia sendiri gitu loh.
1: Iya siap oke baik selontongnya
0: iya lontongnya buat semuanya aja siap-siap buat dirimu. Bestiku,
1: syukur
0: alhamdulillah aku di besti sultan ini sewenang aku.
1: Alhamdulillah.
0: Walaupun tidak pernah ketemu hanya cocok di udara gitu loh. Ya, sewenang lah gitu loh.
1: Yes.
0: Walaupun hari ini seperti ini, masih ada besti sultan yang mau berteman dengan aku itu.
1: Baik.
0: Nah itu kebanggaan aku tersendiri gitu loh.
1: Siap.
0: Ibu satu kan orang seperti dirimu itu ya.
1: Terima kasih.
0: Iya, mudah-mudahan pahalamu amal kebaikanmu di dunia ini di Barcelona nanti di akhirat.
1: Amin.
0: Masuk swarga.
1: Wah iya kak, amin.
0: Masuk swarga sak sandal-sandali.
1: Amin.
0: Sandalnya turun tercapai sandali.
1: Ya apa sandal lagi? Sandal kintir.
0: Ya. Bercanda mas Sandra ya.
1: Matur nuwun.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Cak Pendik ya. Tadi memang harus dibiasakan Cak Ning ya. Karena ini kayak ngono ya. Ya gak apa-apa dinikmati ae ya kan. Lah bisa kayak awak dhewe ngene iki. Ya lah iso sih ayo jalan kaki ya. Oke, ada sapa iki? Halo. Lontong balap.
2: Halo, lontong balap Pro 4.
1: Halo.
2: Surabaya Pan. Nyotot
1: tenan. Lah ning Siti iki koyoke nang dindi numpak becak iki.
2: Oh, kalau saya bukan orang malas, kemana-mana seneng jalan.
1: Mosok sih gak percaya lho aku.
2: Lembek jangan jalan sama saya, tak ninggal.
1: Oh, no ta. Oh, tak pikir senengane numpak becak nang dindi.
2: Tak bayu becak.
1: Iya ta. Mosok sih?
2: Gak percaya.
1: Gak. Iya tang, ya apa carane kok iso?
2: Sejak kecil saya
1: seneng jalan. Ya apa sih carane iso dadi kayak penong ngene iku cek seneng jalan niku ya apa? Motivasine apa?
2: Semangat. Ya harus semangat. Orangnya enggak punya males orangnya.
1: Oh ngono.
2: Paling cakang sedulur paling cakang. Saya cakang.
1: Cakang.
2: Cakang itu seregep.
1: Oh no, oh iya, percaya.
2: Ya
3: percaya toh? Ya wis, tak percaya. Timbang dawang, gak percaya dawa tambanku
2: urusan. Assalamualaikum, Jak Chandra.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Neng Siti. Lontongnya guys apa, Neng?
2: Lontongnya kayak kabeh. Wis, seneng kan lek ada orang salam-salam,
3: apa?
2: Seneng kan seneng lek ada orang ndak salam-salam. Wis kayak kabeh wis, yo.
3: Iya, betul. Oke deh, yolah, terima kasih.
2: Terima kasih banyak. Lanjut. Oke.
3: Lanjut, dadah. Bye bye. Neng Siti sregep jarene ya kan. Jenenge Neng Siti tuh apa ya ngelmawake dhewe ya gak apa-apa sih. Ha, tapi yang jenenge semangat kan ya Neng yo teruskan itu supaya sehat selalu ya Neng yo. Halo, lontong balap.
4: Lontong balap.
3: Leko tenan lho.
4: Iya.
3: Nggih, niki Cak.
4: Apa?
3: Cak sinten iki? Cak Kina.
4: Oh, ini Mukit ini.
3: Oh,
4: Mukit.
3: Mukit di mana Cak Mukit?
4: Di Madura.
3: Oh, di Madura Cak Mukit. Ya, apa kabar api ya?
4: Iya.
3: Alhamdulillah. Oke, Cak Mukit. Cak Mukit sukanya jalan-jalan apa enggak ya?
4: Jalan-jalan.
3: Jalan-jalan.
4: Iya.
3: Jalan-jalan pakai apa?
4: Jalan itu kan tiap desa gitu.
3: Apa?
4: Tiap desa.
3: Tiap desa.
4: Iya.
3: Oh gitu. Beli apa itu? Beli apa jalan-jalan itu?
4: Belum lontong balap.
3: Oh, beli lontong balap sambil jalan ya?
4: Iya.
3: Oh iya, sehat, enak, seger.
4: Alhamdulillah
3: sehat. Iya. Tapi itu setiap hari jalan-jalan kakinya.
4: Apanya?
3: Jalan kakinya setiap hari itu.
4: Iya, sehat.
3: Oh, alhamdulillah ya.
4: Lah, sabana hari pagi itu.
3: Hari pagi.
4: Iya.
3: Oh, iya. Oh, enak, sehat ya. Soalnya Chandra itu orangnya males jalan kaki, Cak. Kasih aku motivasi dong, kasih aku semangat.
4: Apanya?
3: Kasih aku semangat biar suka jalan kayak Caca.
4: Semangat. Iya.
3: Iya, semangat ya. Oke. Okay, baik. Lontongnya buat siapa, Cak?
4: Untuk semuanya, lontongnya.
3: Oke.
4: Terima kasih.
3: Terima kasih, Cak Mukit. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Mukit semangat jalan-jalan. Jadi lah tuku lontong balap ning bedo desa ngono tetep jalan kaki Cak ning ya. Gak males untuk jalan-jalan ngono ya. Oke, tahan dulu ya yang gabungan Cak ning ya. Tahan dulu, nanti kita akan lanjutkan lagi. Yang pasti kita dengarkan lagu dulu. Aku iris-iris lontong saya Cak ning yo. Dadi sampeyan ojo nang dindi. Tetep tak kancani, Chandra sing kancani sampai jam 10 awan mengko ning Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Caning, ning Surabaya ana panggonan sing gak akeh wong ngerteni, yaiku daerah Pandean, Kampung Pembuat Keris. Nang tengah jenggure kutane dadi pusat bisnis iki, si ana pengrajin gaman utawa keris sing nggunakno pakem jaman kerajaan. Teko generasi ning generasi, pakem nempo wesi iki sik dijogo gawe-gawe pusaka lan aksesoris klambi adat. Suara tutuan wesi ning kene iki dadi bukti nek Surabaya gak lali mbarek sejarahe. Penasaran ya apa carane wesi panas malih dadi keris sing gagah? Monggo Cak Ning pinarak ning Pandean, Kampung Pembuat Keris.

Ya Channing, hari ini adalah hari berjalan santai sedunia. Santai-santai. Jalan ora usah kesusu. Jalan sing penting alon-alon kelakon. Sing penting tutup panggone sehat awake. Ngono ya Channing ya. Jadi apakah Channing itu termasuk yang memang suka berjalan kaki? Ya kan? Channing ngomongin ini bukan apa ya. Meskipun Channing ini kan tipikal yang sebenarnya juga males berjalan kaki. Tapi yuk kita sama-sama mengingatkan diri sendiri bahwa berjalan kaki itu sangat-sangat berguna. Ya kan, awak dhewe iki kudu ngeling awak dhewe iki bahwa tubuh kita ini perlu dilatih. Ya kan, dilatih otote, ya kan, dilatih pernafasane dengan jalan-jalan kaki. Soalnya apa, kadang kan orang yang mungkin lansia justru tidak disarankan untuk berlari. Justru kayak yang muda ataupun yang tua itu berjalan kaki itu lebih sehat dibandingkan yang berlari. Soalnya apa? Berlari itu lebih mungkin ada resiko-resikonya ya. Misalnya bagi yang memang osteoporosis, itu malah justru tidak boleh berlari. Cukup jalan kaki, tapi dianjurkan jalan kaki. Supaya apa ya? Supaya tulangnya itu tidak semakin rapuh atau lebih sehat ngono lo Channing, ngono lo ya. Tadi yuk mulai sekarang kita lebih siapkan diri mental dan semangate untuk bisa berjalan kaki supaya apa? Supaya semakin sehat. Ya wis, Channing, jangan akhiri ning lontong balap kali iki matur nuwun sangat ya sama sarangan kalian Chandra dinten iki. Chandra sik ngancani sampai mengku jam 10 awan. Tetap sehat kabeh ya Channing yo, kabari peno pokoknya tetap sehat yo. Ya kan, tetap sehat berkah barokah dina iki. Chandra sik ngancani sampai jam 10 awan mengku.

yakni cukup semene siaran lontong balap Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: dulu tanah, maem. Walah, kok cek angel si makmi. Wes tak tukok no ake jajanan nang supermarket. Kok sih pancet gak doyan makem yo. Awak tambah kuru iki lho. Sedih aku.
1: Walah, apa oning anak sampean iku? Gak doyan makem yo. Awas kena stunting lho Ning. Ya iku anak sing gak optimal pertumbuhane.
0: Lah iya Ning, sedih aku iki. Nah terus ya apa solusine iki?
1: Ning, sampean iku kudune lebih aktif teko nang posyandu.
0: Terus?
1: Nah, iku lho nang balai RW, awak dhewe isok teko ben wulan. Nang kono ono kegiatan posyandu balita.
0: Iya.
1: Nah, awak dhewe yo oleh pengetahuan tentang yo apa carane ngekei asupan gizi.
0: Oh, iya.
1: Pemeriksaan kesehatan karo isok mantau perkembangane balita. Nah, sampean isok konsultasi pisan karo tenaga kesehatan sing wis disiapno seputar permasalahan kesehatan anak nih.
0: Walah, ngono yo Ning. Mene aku tak daftar nang Bu RT yo, ben anakku iso melu posyandu.
1: Lah iku baru langkah sing bener. Ben anake awak dhewe bebas stunting sekaligus ndukung program pemerintah ngewujudno generasi Indonesia emas sing sehat.
2: Ayo, teko nang posyandu. Dukung program generasi Indonesia emas.

Rencana Pemkab Sumedep mbarek lembaga liyane bakal mengkaji pemberian subsidi transportasi antar kepulauan. Bupati Sumedep Ahmad Fauzi Wongso Judo nyatano pemberian subsidi iki gawe ngeringano beban biaya hidup masyarakat sing tinggal nang wilayah kepulauan. Kabaliane janeng Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa nyatano penurunan stunting dadi fondasi utama nyiapno SDM unggul menuju Indonesia Emas 2045. Apa maneh Indonesia saiki hadepi bonus demografi melalui pembangunan manusia berkualitas sejak dini melalui keluarga. Apa maneh program prioritas iki sejalan barek astacita Presiden RI Prabowo Subianto sing bertujuan penguatan indeks manusia ningkarno generasi masa depan. Ini aku mau yorek woro-woro jam songo isu iki. Aku Chandra, ketemu maneh ning woro-woro selanjutnya.

Caning Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM, berpeluang revisi harga batu bara gawe PT PLN Persero. Di tengah ningkatnya tekanan biaya produksi pemasok lan tantangan jogo pasokan batu bara kalori menengah, caning yo. Nah, penyesuaian harga iki dilakono gawe menuhi kebutuhan dalam negeri utawa domestic market obligation sing saat iki ditetapno sebesar $70 Amerika Serikat per ton gawe PLN. Jadi ini kami lagi menghitung plus minus C agar PLN tidak dirugikan, tapi pengusahanya juga tidak dirugikan, jadi ini caning. Kementerian SDM nyermati onoe kendala gawe ning batu bara kalori menengah khususnya dengan spesifikasi sekitar 5.200 kcal per kilogram gar sing dibutuhno pembangkit PLN. Sementara biaya produksi ning tambang yo meningkat mergo rasio pengupasan tanah utawa stripping ratio gawe batu bara kalori menengah disebut wis berada ning kisaran 8-12%. Jadi ini biaya produksi ini kan wis tinggi, dadi yo kudu bijaksana ben konco-konco pengusaha kudu ojo tuku dengan harga sing sangat murah. Menurutnya pemerintah perlu jogo keseimbangan antara kepentingan PLN sebagai pembeli pelaku dan pelaku usaha tambang sebagai pemasok. Kenaikan harga batu bara gawe PLN tidak bisa dilihat hanya dari sisi beban biaya kelistrikan, tapi yo teko keberlanjutan pasokan gawe pembangkit caning.

0: Dalam Tunjungan.
1: Cak Ning, dalan tunjungan sing saiki wis dadi jujukan wisata iki wakeh sejarahe. Biyen dalane jenenge Petunjungan, yaiku koridor sing ngubungno Kota Lama, yaiku Kuto Indis tahun 1870 sampai 1900 karo Kota Baru utawa Kota Gemente tahun 1905 sampai 1940. Dalane iki tumbuh lan berkembang dadi shopping street karo shopping arcade. Saliyane iku nang dalan tunjungan ya ono bangunan siola sing dibangun tahun 1920-an karo konglomerat Inggris Robert Lightlaw. Gedunge iku suwi-suwi dadi pusat grosir terlengkap sing nganggo merek dagang White Away Lightlaw & Co. Tahun 1900-an, gedung siola iki dadi pertokoan terbesar nang Hindia Belanda. Ono mane Hotel Majapahit, sing biyen pas jaman Londo, dijenengi Hotel Oranye. Lan pas jaman Jepang, jenengi Hotel Yamato. Hotel iki Caning, dadi saksi sejarah peristiwa perobekan bendera tanggal 19 September 1945. Dalan Tunjungan, yo dadi salah siji pusat segitiga emas perdagangan nang Surabaya, yaiku Dalan Tunjungan, Dalan Blawuran, karo

ning, eling yo, sepeda listrik iku gawe wong gede utawa wong dewasa. Arek cilik gurung wayahe digawakno sepeda listrik mergo bahaya. Apa ae bahayae? Sing kaping siji cak ning, dukure risiko kecelakaan. Mergane arek usia sekolah gurung duwe pengalaman sing cukup lan paham aturan-aturan lalu lintas. Kaping loro, baterai motor listrik boros lan gampang rusak. Hal iki cak ning disebabno lek baterainya gak keramut terus dadi rusak lan dadine ono masalah keamanan. Apa maneh lek baterainya sampai kebakar utawa kobong, iso moro-moro meledos lan bahaya gawe are-are. Kaping telu, jelas ngelanggar undang-undang berkendara. Gawe sepeda listrik iki wis diatur nang jero peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 45 tahun 2020 soal peraturan kendaraan tertentu ambek penggerak motor listrik. Peraturan pemerintah kui isine wis jelas ngelarang sepeda listrik digawe nang dalan raya. Tapi sayange, saiki akeh wong tuwa sing nukokno anak-anake sepeda listrik gawe transportasi sekolah. Padahal jelas-jelas iku bahaya.

Caning siji pelajar asal Surabaya berinisial GA tewas usai dibacok balik wong gak dikenal saat perayaan malam puncak hari ulang tahun Persebaya ke 99 dino Kemis tanggal 12 ini caning yo. Teko informasi sing dihimpun, GA tewas usai mengalami luka sabet senjata tajam saat melerai dan menyelamatkan oknum supporter sing dikeroyok. Korban sing lunggu ning bangku kelas loro sekolah menengah atas iku sempat dirawat ning rumah sakit Universitas Surabaya Ubaya selama beberapa jam tak durungi akhirnya berpulang. Sonya Cantika, kakak korban jelasno GA budal mbarek D sing yo isi saudara kandung gawe meloi perayaan malam puncak hari ulang tahun Persebaya ke 99 ning gelora 10 November Tambaksari caning. Ketika sempat ning dalan Sumatera, muncul gesekan antara oknum supporter GA tanpa apa-apa langsung berusaha nyelametno korban pengeroyokan. Tapi naas, DE malah kena bacok balik senjata tajam. Ono sing gawe kisru, terus adik iki belo ngejaning yo. DE gak melok kisru, tapi melerai. Tapi malah DE sing kena sasaran. Dalam kondisi terluka, korban digawa ning rumah sakit Ubaya. Tapi nyawa gak ketolong setelah menjalani perawatan cak ning yo. Keluarga lantas ngelapor ning polisi lan jenazah adik iki divisum ning rumah sakit Bayangkara. Selain GA, rekan korban berinisial B yo kena sabet senjata tajam. Saat iki kondisi B lagi ngentukno perawatan ning rumah sakit. Dadi harapane semoga polisi segera menemukan pelakunya. Kasih Humas Polrestabes Surabaya Kompol Hadi Ismanto jelasno biaya isih nelusuri peristiwa iku caning yo. Biaya pihak kepolisian yo lagi nelusuri berbagai rekaman CCTV caning.

Cak Ning Sakmarini melalui proses yang panjang, akhirnya Pemkot Surabaya mateno 6 motif batik khas kutha Surabaya sing dipilih pas lomba desain batik Surabaya tahun 2022, yaitu motif batik spakling, motif batik kintir-kintiran, motif batik abiboyo, motif batik gembili monokromo, motif batik kembang bungur, karo motif batik remo Surabayan. Salah siji motif batik kintir-kintiran, gambarno Surabaya dikelilingi aliran sungai sing dimaknai sebagai terus mengalire semangat arek-arek Surabaya memperjuangno cita-citai. Onok maneh Cak Ning, motif batik ornamen surolan boyo sing lambangno cinta lan harmoni sekaligus lambang perjuangan lan loyalitas kutha Surabaya bangun bangsa melalui segala bidang. Keenam batik iki wis diedarno lan diproduksi secara massal supaya iso dadi ciri khas batik Surabaya sing ga ono nang daerah liyane. Sak liyane iku Cak Ning, batik iki digunakno sebagai batik warisan budaya tak benda sing kudu dilestarikno.

Caneng proses pembangunan sekolah rakyat permanen yang Kutha Pasuruan lan Kabupaten Pasuruan Jawa Timur wis melbu tahap final lan ditargetno mulai beroperasi ning 14 Juli mengko. Site Engineer Manager PT Nindya Karya Deska ngatakno progres pembangunan sekolah rakyat ning Purworejo Kutha Pasuruan wis nyampe 80,1% perlebu tanggal 17 Juni 2016. Dengan tengah waktu sing tersisa caning yo, dia optimis pembangunan bakal rampung. Optimisme Deska duduk tanpa dasar lantaran selaras mbarek kondisi nyata ning lapangan. Pantauan ning lapangan ruang kelas, ruang guru, asrama, kantin, mbarek fasilitas liyane seperti rumah pompa lan lapangan wis ketok rapi. Begitu dengan aula serbaguna lan masjid sing wis melbu tahap finishing. Bahkan fasilitas ramah disabilitas seperti tangga rem lan guiding block ding lantai yo terpasang caning. Gawe mengejar target sebanyak 1,480 pekerja diterjuno, barek durasi kerja 16 jam sehari. Ning tempat bedo, kondisi serupa yo teketok ning sekolah rakyat permanen Kabupaten Pasuruan sing lokasine ning Desa Lajuk, Kecamatan Gondang Wetan. Di atas lahan seluas 6 hektar luwe iku janing yo wis berdiri kokoh ruang-ruang kelas, asrama, perpustakaan, masjid barek fasilitas pendukung liyane. Dengan sisa waktu sing ono serta sumber daya sing tersedia, dia optimis iso nyampe target penyelesaian proyek ning Juli mengko. Melihat kesiapan bangunan sing ono, Kepala Sekolah SRMP 28 Kota Pasuruan Yuli Prihatini jelasno telah menyusun jadwal perpindahan guru, tenaga pendidik, barek siswa ning lokasi permanen ning Purworejo. Ning tempat anyar cak ning yo, mengko bakal ditempati 50 siswa SMP sing wis existing lan tambahan sekitar 270 siswa anyar. Teko segi fisik bangunan luar biasa alhamdulillah. Lontaran serupa disampaikan balik kepala SRT 48 Kabupaten Pasuruan Iqbal Tawakal lan kepala sekolah SRT 3 Pasuruan Juliantono sing bakal nempati sekolah rakyat permanen Kabupaten Pasuruan. Keluruhnya bersyukur proses pembangunan berjalan lancar lan siap boyongan jelang open house sekolah rakyat lan MPLS pada medio Juli mendatang. Open house bakal ngadirno para calon siswa, orang tua calon siswa, barek masyarakat sekitar gawe ndelok langsung kondisi utuh sekolah rakyat permanen.

Sakjane Pemkab Sumenep ngeluncurno warung inflasi sebagai upaya ngendalikno rego bahan pokok nang wilayahe. Kapok perekonomian lan sumber daya alam Pemkab Sumenep Dadang Dedi Iskandar nyatano, keberadaan warung inflasi iki salah sijine ono ning pasar anom lan wis bekerja sama mbarek sejumlah lembaga terkait. Kabar liane jane Bupati Sidoarjo Subandi ngejak Ketua RT RW perangkat desa sampai ASN supaya melu dadi anggota koperasi desa utawa koperasi merah putih. Hal iki diharapno iso dadi peningkatan perekonomian masyarakat sekaligus memperkuat keberadaan KDKMP sebagai penggerak ekonomi desa. Jane kumoyo rek woro-woro jam 10 awan iki aku Chandra ketemu maneh ning woro-woro selanjutnya.

0: Kompas.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Bumi sing awak dhewe panggoni iki jebule wis saya tuwek ambek kebeken beban. Salah sijine yaiku plastik sing awak dhewe buwak saben dinone. Kantong plastik, botol ombenan, bungkus jajanan, awak dhewe gawene mek sak menit, tapi bumi butuh atusan tahun gawe ngejurno sampai ku mau. Mari ngono, lak kali wis mampet, banjir teko, ambek lemah dadi rusak. Sopo sing bakal rugi? Sing pasti ya awak dhewe ambek anak putune kene engko. Gak usah ngenteni wong liya, Cak Ning. Ayo diwiwiti saka awake dhewe. Lak blonjo, gawa tas dhewe teko omah. Ngurangi gawe plastik sing mek sepisan dinggo. Karo sing paling penting, ojo buat sampah sembarangan. Bumi iki dudu warisan saka wong

0: tua, tapi titipan kanggo anak putune kene engko. Jogo resike, jogo asrine. Ayo caning, jogo alam, mergo alam bakal jogo awake dhewe.
1: Iklan layanan masyarakat iki dipersembahno Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Oke, Cane, nang Tanjung Perak siang karo aku Anriangga Cane. Kejagung tetapkan tersangka keenam kasus korupsi MBG Cane. Jadi menurut Kejaksaan Agung menetapkan Glory Harima Sihombing alias GHS pihak swasta sebagai tersangka keenam dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program makanan bergizi gratis MBG nang Badan Gizi Nasional alias BGN tahun 2020-2026 likur. Syarif Sulaiman Nahdi, Direktur Penyidikan Jasa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejagung, nyampe no penetapan tersangka ini dilakukan setelah penyidik memeriksa GHS dan menemukan dua alat bukti caning. Syarif yang jelas no GHS diduga bersama Dadan Hindayana, mantan kepala BGN, ngelakukan pengaturan penjualan titik satuan pelayanan pemenuhan gizi alias SPPG. Dan atas perbuatannya ini GHS disangkakan melanggar pasal rolas huruf A, huruf B, dan huruf E Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, barek pasal 20 huruf A Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang KUHP.

0: Caning, tanah longsor iso disebabno teko beberapa faktor alam lan aktivitas kebiasaane menungso lo. Faktor alam diantarane curah udan sing deres, lereng terjal, tanah sing gak padet, batuan lapuk, gempa bumi, tanah kritis, lan bidang perlapisan bebatuan sing gak sinambung. Aktivitas menungso kaya pembangunan dalan sing gare lereng gak roto, perubahan pola drainase sing gak direncanakno, penggundulan hutan, lan perubahan penggunaan lahan yo iso nyebabno tanah longsor. Saat dino awakmu iki rasane dipaksa mlayu, ngoyak target gawean, mikir masa depan, nganti ketungkul ndeloki HP ae. Awak ambek pikiranmu dipaksa obah terus. Rasa-rasane lak mandek dilu iku dosane gede banget. Caning, coba jujur, ndek awakmu dhewe. Ping pira awakmu ngrasa kuatir gak ono sebabe? Ping pira rasane dodomu iki sesek mergone beban sing numpuk? Caning, ngrasa kesel iku wajar. Wong kene iki yo menungso guduk robot. Jiwamu iku butuh panggon sing tepak gawe ambekan. Mandek dilu iku kudu artine awakmu kalah utawa nyerah. Iku carane awakmu tresno ambek awakmu dhewe. Patenono HP-mu 10 menit ae. Merem, lagak ngunu, cobaan ngombe teh utawa kopi anget tanpa ono gangguan. Ilingo, awakmu gak mesti ngrampungi kabeh urusan dunyo iki ndek itungan sedina tok. Jogonen kesehatan mentalmu. Lak bebane kroso abot banget. Ojo isin cerita ndek wong liya sing mbok percaya. Ayo Caning, tarik napas sing dawa, mari ngono ditokno alon-alon. Mandek sediluk gawe awakmu dhewe sing aji.
1: Iklan layanan masyarakat iki dipersembahno Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya. Ning, eling yo, sepeda listrik iku gawe wong gede utawa wong dewasa. Arek cilik gurung wayahe digawakno sepeda listrik mergo bahaya. Apa ae bahayae? Sing kaping siji, Cak Ning, dukure risiko kecelakaan. Mergane arek usia sekolah gurung duwe pengalaman sing cukup lan paham aturan-aturan lalu lintas. Kaping loro, baterai motor listrik boros lan gampang rusak. Hal iki Caning disebabno lek baterainya gak keramut, terus dadi rusak, lan dadine ono masalah keamanan. Apa maneh lek baterainya sampai kebakar utawa kobong, iso moro-moro meledos, lan bahaya gawe are-are. Kaping telu, jelas ngelanggar undang-undang berkendara. Gawe sepeda listrik iki wis diatur nang jero peraturan Menteri Perhubungan, nomor PM 45 tahun 2020. Soal peraturan kendaraan tertentu ambek penggerak motor listrik. Peraturan pemerintah kui isine wis jelas ngelarang sepeda listrik digawe nang dalan raya. Tapi sayange, saiki akeh wong tuwa sing nukokno anak-anake sepeda listrik gawe transportasi sekolah. Padahal jelas-jelas iku bahaya.

0: Ancen temenan janing begitu indah yo. Ngerasa no dino Jumat Jumat sampean Jumwa alias dino Jumat iki janing tanggal 18 Juni. Kok 18 19 Juni yo tahun 2016 iki janing ambek menikmati apa jenenge cemilan-cemilan sing ono, ambek menikmati suasana sing ada ya kan. Iki aku langsung aja bakalan angkat telepon sih. Iki ono Cak Lasmono. Sugeng Enjang Cak Lasmono.
1: Sugeng Enjang Ana Dianga.
0: Inje Sugeng Enjang. Inje suaranya kecil banget ya.
1: Napa Mbak Ana?
0: Kecil.
1: Tapi tenapnya kok bater.
0: Oh, tapi suaranya sampean yang kecil. Nggih. Mboten-mboten masalah sinyal ini, masalah ini kayaknya speakernya ini. Nggih, mboten napa-napa masih bisa terdengar kok. Nggih, Cak Lasmono lagi ngapain Cak Lasmono?
1: Nah, ini wonten liku-liku laki-laki sebelum aku mati. Pesan wonten.
0: Apa ini? Oh, request. Request ta ini?
1: Nggih, enten ta.
0: Walah. Tak pikir lapo. Iya, aku soalnya gak buka request iki asline. Apa-apa? Namanya, Pak? Ah? Kisah. Duh, kok tambah ilang suarane ya? Apa iya iki ya? Si. Apa kisah?
1: Liku-liku laki-laki lakon desa.
0: Oh.
1: Mhm.
0: Boten, sik saya cari dulu.
1: Nggih, jalan kang dongke mana.
0: Nggih.
1: Sehat-sehat semangat mana.
0: Liku-liku hidup. Liku-liku hidup. Bukan ya, liku-liku laki-laki. Dalam
1: liku-liku laki-laki lagune sebelum aku mati.
0: Hah? Judule liku-liku laki-laki. Ada lagunya. Cuma ini yang nyanyi Mami Slamet sama Kus Plus. Kalau gesang enggak ada.
1: Pok roncong. Selamat mana? Bu, mana?
0: Kalau Mami Selamat itu bukan?
1: Bukan.
0: Oh, gimana lirik lagunya?
1: Lagunya sebelum mati.
0: Liriknya
1: sebelum aku mati, judulnya liku-liku laki-laki.
0: Oh, ini nih, itu judulnya sebelum aku mati, Pak, bukan liku-liku laki-laki.
1: Liku-liku laki-laki aslinya itu, Pak.
0: Oh, iya ta. Oh, di sini kok semuanya keluarnya liku sebelum aku mati ya?
1: Iya. Nah,
0: di
1: situ di lirisnya dibacakan sebelum aku mati, sebelumnya liku-liku laki-laki.
0: Oh. Nje.
1: Saya kan punya kasetnya itu, Pak.
0: Oh.
1: Besar.
0: Iya, udah. Ketemu. Nggih.
1: Matur nuwun.
0: Siap. Nggih, matur nuwun. Iya, di sini nih judulnya semuanya podo liku, bukan liku laki-laki sebelum aku mati. Kenapa bisa begitu ya? Iki kasete barang ya judulnya sebelum aku mati. Ya wes lah, wes timbang berdebat ya. Kita coba putarkan bismillah ana sorone aku wedine ya ngene iku lho. Apa moro-moro kalau nak suara nih sih kudu dicek sih ya Cak Ning ya. Mari ini kita bakalan geser nang acara selanjutnya Cak Ning, tapi tenang di sih, cok kesusu. Adi rungono sih saat gurunge mlebu nang sebelum aku mati kita dengerin dulu tanpa seli cok tanpa seliramu sih kiai. Pelanggaran teko guyon Wakton.

0: Oke, Cak Ning, saiki wae aku pamit dhisik ya Cak Ning ya. Mari ini bakalan geser nang acara selanjutnya. Sepurane Cak Tommy lagunya belum sempat bisa aku puter. Kita akan geser soalnya habis ini ke musik-musik Islami ya untuk menuju ke apa namanya silang Jumatan, nggih. Ya wes kalau gitu Cak Ning, aku ucapin selamat mendengarkan. Ojo nang dindi, pancet nang kene Cak Ning, ojo nang dindi ya. Oke, ya wes lek ngono yuk kita dengerin satu ini yuk.
1: Cak Ning, hal kejujuran iki teko sahabat Nabi. Jenenge Ka'ab bin Malik, karo koncone loro. Ka'ab bin Malik gak teko pas perang Tabuk, mergo telat nyiapno perlengkapan perang. Dheweke kuatir, soale wong sing gak melu perang, dianggep wong munafik lan nglakoni dosa gedhe. Apa maneh, lek alasan gak teko sing isok dibenerno. Niat awale arep ngapusi, tapi Ka'ab gak sido ngapusi lan milih ngomong jujur apa onoe soal gak teko perang Tabuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nrimo. Ka'ab yo nrimo kabeh akibate. Pas dino keseket keputusan, Ka'ab sambat nang Allah sakmarine donga subuh. Gak cuman mandek sak mono ae Cak Ning. Sakwise kedadean iku, Rasulullah ngundang Ka'ab lan ngandani lek Allah wis ngapura dosane Ka'ab lan koncone loro iku. Ampunan Allah kanggo Ka'ab lan kancane ana nang surah At-Taubah ayat 117 sampai 119. Kejujurane wong telu iki akhire nggawa hasil api. Meskipun yo kudu ngadepi konsekuensi, alasane gak teko perang Tabuk duduk mergo sengaja nglalekno kewajiban. Nah, ojo lali Cak Ning, jaluk ngapura atas kesalahan sing wis dilakoni lan kudu dibiasakno ngomong jujur ben iso dadi wong sing dipercaya.
2: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 11 awan.

Jaini Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru TNBTS ngamano papat wong sing diduga nglakokno aktivitas pendakian ilegal nang Gunung Semeru nang wilayah Jawa Timur. Kepala Balai Besar TNBTS Rudianta Cahya Nugraha nyampe no petugas terlebih dahulu mengamankan teluwong pendaki sing terdiri toko loro pemandu pendakian karo siji pramu barang alias porter. Berdasarkan informasi toko Balai Besar TNBTS, pendaki sing sempat tertinggal iki mengalami cedera nang bagian kaki. Kabar liyane caning Kepala Perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kemendukbangga BKKBN Provinsi Jawa Timur, Sohodikin nyebutno ono 41 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG sing beroperasi nang Kabupaten Situbondo wis 100% ngirim MBG nang kelompok 3B Bumi, Busui, lan Balita non PAUD. Sesuai Surat Edaran Badan Gizi Nasional, setiap SPPG kudu ngirim MBG nang kelompok 3B akehe 300 porsi. Sasaran program MBG nang kelompok 3B menurut Sodikin merupakan upaya pemerintah gawe neken lan nyegah angka stunting. Janing iku moyore woro-woro jam 11 awan iki aku aneriangga ketemu maneh nang woro-woro jam 12 awan.

Oke, Cak Ning, saiki wayahe adewe mlebu nang acara selanjutnya yaiku silang Jumatan, Cak Ning, siaran langsung Jumatan. Aku belum mendapatkan informasinya ini bakalan siaran langsung Jumatan dari masjid mana ya, Cak Ning ya. Tapi yang jelas tetap di Perumpat Suara Budaya Surabaya, Cak Ning, sambil kita menanti informasi lebih lanjutnya ya, Cak Ning ya. Oke, lek ngono adewe rungokno sik lagu-lagune, ambek aku bakalan bagi-bagi beberapa informasi untuk sampean semuanya. Tetap di sini ya, Cak Ning ya, di Perumpat Suara Budaya Surabaya.

Jaman biyen, salah sijine ulama Sumenep jenenge Syekh Ahmad Baidawi, Pangeran Katandur. Ngenalno, cara tani gunakno sepasang pring sing dikenal masyarakat Madura kanthi jeneng Nanggala utawa Salaga, sing terus ditarik sapi loro. Asal mulane tujuan tradisi iki dionokno, yaiku golek sapi sing kuat kanggo mbajak sawah. Wong Madura padha mbudidaya sapi lan digarap nang sawai. Ide iki disebut tradisi balapan sapi. Nah, balapan sapi terus dadi rutinitas saben taun, utamane sakmarine musim panen. Karapan sapi diawali arak-arakan pasangan lembu sing mubeng-mubeng pacuan karo diiringi musik saronen.

0: mari sekolah, terus lanjut tes matematika. Rasane mripat iki wis gak kuat. Pengen langsung turu wae aku.
1: Loh, Dek, deloken jam sik. Wis jam 4:30 sore. Aja langsung turu saiki. Ora apik kanggo awak.
0: Tapi ngantuk banget lho, Mas. Sedilu ae apa ra oleh?
1: Ra oleh. Turu sore-sore ngene iki malah ngarai awakmu dadi lungkra pas tangi mengko. Pikiran dadi bingung utawa linglung. Mending saiki awakmu adus dhisik. Banyu seger ngarai mripatmu melek lan pikiran dadi luwih padang.
0: Oh alah, pantes ae wingi aku tangi-tangi malah mumet terus rasa-rasen.
1: Nah, iku sebabe. Ayo adus dhisik, mengko lek wis jam 09.00 langsung turu wae. Ben sesuk tangi mripatmu seger lan siap sekolah maneh.
2: Hei, kulitmu lho ireng ya tibake.
3: Kan wong tuaku kulite pancen ngene.
2: Yo ireng ngene iki. Dadi yo iki wis turunan. Lah aku sih bangga-bangga ae kulitku ireng. Gak masalah.
3: Tapi kan ireng iku elek. Hi, males aku kancan ambek arek ireng.
4: Cak Ning, perilaku ngenyek utawa sing biasa disebut bullying isok dilakoni sapa ae. Ono beberapa cara supaya bullying isok dihindari diantarane mulai gawe aturan sing tegas tentang bullying, ngekei sosialisasi tentang dampak buruke bullying, ngekei pemahaman tentang toleransi, ajarno anak supaya gampang beradaptasi, lan mulai nyiptakno jalur komunikasi sing terbuka.

0: Loh, apa ini? Loh, aduh, kok ngeluh aku ya? Aduh,
1: bu,
0: saya tas.
1: Bu,
0: apa ini ya?
1: Bu, aku rasa apa gak yang ini mau, Bu?
0: Loh, loh, nak, ibu yang ngerasa no ini. Iki lindu, nak. Iki lindu, iki.
1: Oh, halal, Bu. Aku hati, Bu. Terus aku kutu ya, apa ini, Bu?
0: Tenang, tenang. Wis, tenang, tenang. Wis, mana Kiki lindu nih? Tenang-tenang nak yo.
1: Iya Bu.
0: Tenang wis ojo panik. Ojo panik nak yo. Nek wis kedadian koyo ngene nak, awak dhewe iki kudu cepet-cepet nglindungi awak lan sirahe awak dhewe teko reruntuhan bangunan. Misale singitan nang isor mejo, golek panggonan sing paling aman teko reruntuhan utawa goncangan. Melayu sing banter nek misale awak dhewe sik mampu gawe metu teko bangunan nak. Nek posisi awak dhewe ana nang jaba bangunan utawa area terbuka, hindari bangunan sing ana nang sekitar kaya gedung, tiang listrik, pohon, lan liyan-liyane. Mergo iso nggarai roboh. Nah, perhatekno ya, perhatekno maneh panggonan sing awak dhewe ide iki, Nak. Pastekno pisan nek misale bakal kedadean ambrole lemah. Cak Ning, iku mau nganti si pasi awak teko gem

Oke, Cane, J64 Suara Budaya Surabaya ya, Cane ya. Awan iki saiki wis jam 11 luwe 36 menit waktu Indonesia Barat ya. Wayahe apa? Wayahe dhewe dilungkas bakalan mengikuti siaran langsung khotbah lan sholat Jumat saking salah siji masjid teng Surabaya. Ini saya belum dapat kabar Cak Eneng ya dari mana, tapi yang jelas buat semuanya tetap bersabar menanti ya. Oke, ngomongno tahun baru Islam Cak Eneng ya, masih yo wis liwat ngono ya, tapi opo kok ben siji Muharram datang, kaum muslim di berbagai penjuru dunia ini tidak merayakannya dengan tabuhan genderang dan letusan kembang api yang memecah cakrawala, tapi malah merenung. Mergane tahun baru Islam satu Muharram Cak Ning bukan untuk berpesta. Ini adalah tangisan zaman yang terdengar tanpa suara Cak Ning. Sebuah pukulan telak pada gendang waktu yang menggetarkan relung jiwa yang paling dalam. Sejarah mengatakan Cak Ning tanggal siji Muharram, siji Hijriah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bare poro sahabate gak lungguh nang atas permadani sutra, tapi menyantap kurma, duduk di atas permadani sutra sambil menyantap kurma atau menyesap susu kambing paling segar, tapi mereka sedang berhijrah. Mereka meninggalkan rumah-rumah mereka di Mekah, harta benda yang dirampas sama sanak saudara yang menangis, menuju Yatsrib yang kelak berganti nama menjadi Madinah Al-Munawwarah, Cak Ning. Kita tahu Cak Ning, kalender Islam yang kita kenal ini tidak diciptakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi oleh Umar bin Al-Khattab sekitar tahun 638 Masehi. Suatu hari sebelum itu, Abu Musa Al-Asy'ari, Gubernur Basrah, mengirim surat yang intinya mengeluh, "Amirul Mukminin, kami menerima surat-surat darimu yang tidak bertanggal." Ngono Cak Ning ceritane. Yo. Selengkapnya nanti aku akan ceritakan lagi Cak Ning. Sabar, tetap di sini di Perempat Suara Budaya Surabaya.

0: He, kulitmu lho ireng ya tibake.
1: Kan wong tuaku kulite pancen ngene.
0: Yo ireng ngene iki.
1: Dadi yo iki wis turunan.
0: Nah, aku sih bangga-bangga ae kulitku ireng. Gak masalah.
1: Tapi kan ireng iku elek.
0: Hi, males aku kancan ambek arek ireng.
2: Cak Ning, perilaku ngenyek utawa sing biasa disebut bullying isok dilakoni sapa ae. Ono beberapa cara supaya bullying isok dihindari, diantarane mulai gawe aturan sing tegas tentang bullying, ngekei sosialisasi tentang dampak buruke bullying, ngekei pemahaman tentang toleransi, ajarno anak supaya gampang beradaptasi, lan mulai nyiptakno jalur komunikasi sing terbuka.
3: Cak Ning, banjir dadi bencana alam sing paling sering ana nang Indonesia. Definisi banjir yaiku keadaan suatu daerah tergenang banyu dengan jumlah sing gede. Banjir iso diprediksi teko curah udan lan aliran banyu sing teko. Tapi kadang kala banjir iso teko moro-moro, iso teko angin badai utawa kebocoran tanggul sing biasa disebut banjir bandang. Banjir ya isok teko merko permukaan tanah lebih endek dibanding no banyu teko laut. Nah Cak Ning, panggonan sing luwih rendah dikelilingi perbukitan lan sidike ono resapan banyu, opo maneh merko numpuke sampah sing dibuak sembarangan, isok dadi panggonan iku gampang banget kena banjir. Mulai saiki, ayo kudu waspada ambek bencana banjir.
4: Oke Cak Ning, dilungkas adek bakalan bergabung nang silang alias siaran langsung khotbah lan sholat Jumat. Kali iki teko Masjid Al-Muhajirin Pemkot Surabaya, Cak Ning bare khotipe Kiai Haji Profesor Abdul Qadir Riyadi PhD, imame Ustadz Ridho Walidain, pilale Ustadz Agus Ulum Mulyo Eskom. Tema khotbah Cak Ning gayawan iki ibadah di bulan Muharram, Cak Ning. Nggih. Ya Bon, kita tunggu sambungannya Cak Ning untuk menuju ke sana, tapi masih belum, kita ikuti dulu dengan mendengarkan lagu yang satu ini.

Oke, Dani, lagi kita langsung aja masuk menuju ke Silang Jumatan. Sing koyo aku mau sebut no mau caning ya, teko Masjid Al Muhajirin Pemkot Surabaya. Sugeng midhangetaken.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيبك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين أما بعد أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Pada hari yang sangat mulia ini, di Jumat pertama tahun baru Hijriah, marilah kita melakukan muhasabah terhadap seluruh amal dan perbuatan kita selama setahun terakhir, untuk kemudian kita perbaiki yang kurang dan kita pertahankan yang sudah baik. Mudah-mudahan dengan cara demikian kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, pada saat menjadi khalifah Umar bin Al-Khattab pernah mengumpulkan beberapa sahabatnya lalu mengatakan bahwa umat Islam mulai sekarang butuh penanggalan, butuh kalender yang tujuan pokoknya adalah untuk mengatur urusan administrasi kekhilafahan. Di samping tentunya kalender ini berguna untuk mengatur atau sebagai panduan dalam kegiatan sosial, ekonomi, bahkan keagamaan. Setelah berdiskusi, maka disepakati bahwa penanggalan yang sudah ada di Jazirah Arab waktu itu diadopsi menjadi kalender Islam dengan merubah susunan bulan yang di tahun atau kalender Islam Muharram dijadikan sebagai tahun atau bulan pertama, disusul dengan bulan Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, dan ditutup dengan Dzulhijjah. Poin diskusi berikutnya adalah mengenai peristiwa apa yang bisa dijadikan sebagai acuan tahun baru. Tahun baru Hijriah ini atau tahun baru Islam ini dimulai sejak kapan? Ada yang mengatakan bagaimana kalau momen kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijadikan sebagai acuan tahun baru. Ada yang usul bagaimana kalau ketika Nabi diangkat sebagai nabi dijadikan sebagai acuan tahun baru Islam. Kedua usulan ini ditolak karena dikhawatirkan akan terlalu mengagungkan kanjeng Nabi atau mengkultuskan kanjeng Nabi secara berlebihan, seperti yang terjadi dalam agama Kristen karena terlalu mengkultuskan Nabi Isa sampai-sampai Nabi Isa pun dianggap sebagai anak Tuhan atau Tuhan. Maka disepakati momen hijrahlah yang ditetapkan sebagai awal tahun baru Islam, sehingga pada saat itu diputuskan maka pada saat itu sudah masuk tahun ke-16 karena hijrahnya kanjeng Nabi terjadi 10 tahun sebelum beliau wafat, kemudian berlanjut pada masa kekhilafahan
Abu Bakar selama 2 tahun, dan ketika keputusan itu diambil, Umar bin Al-Khattab telah menjabat sebagai khalifah selama 4 tahun, jadi plus ditambahkan semuanya menjadi 16 tahun hijriah. Mengapa hijrah, momen hijrah diambil sebagai acuan yang mengawali tahun Islam? Alasannya banyak, izinkan saya menyampaikan 2 hal saja. Yang pertama adalah karena hijrah ini merupakan simbol perjuangan dan pengorbanan umat Islam, yang sekaligus menjadi pelajaran penting bahwa menjadi muslim itu butuh perjuangan dan pengorbanan. Menjadi muslim tidak cukup hanya melaksanakan perintah-perintah Allah atau menghindari larangan-larangannya. Walaupun melaksanakan perintah Allah juga mengandung unsur perjuangan dan pengorbanan, tapi ada perjuangan dan pengorbanan lain yang harus kita lakukan, seperti jihad dengan harta, tenaga, pikiran, bahkan dengan nyawa. Ada satu kisah tentang seorang sahabat bernama Suhail Ar-Rumi. Seorang sahabat Nabi yang berasal dari daratan Eropa. Suhail Ar-Rumi ini bule, makanya disebut Ar-Rumi, yang dalam bahasa Arab waktu itu merujuk kepada orang Eropa. Dia sudah masuk Islam dan beberapa tahun tinggal di Makkah. Ketika kaum Quraisy musyrikin mengetahui Suhail mau hijrah ke Madinah dalam rangka menjauhi dan menghindari penindasan orang-orang musyrik, 20 pemuda musyrik mendatangi Suhail Ar-Rumi dan mengatakan, "Engkau mau kemana?" Kata Suhail Ar-Rumi, "Aku mau hijrah ke Madinah." 20 pemuda musyrik mengatakan, "Engkau tidak boleh kemana-mana sebelum engkau menyerahkan semua harta bendamu kepada kami." Suhail mengatakan, "Jika itu yang kalian kehendaki, ambil saja. Ambil semua harta bendaku. Tanah, rumah, unta, kuda, semuanya diambil bersih, tak tersisa." Suhail Ar-Rumi pun berangkat ke Madinah dengan tangan kosong, tanpa membawa bekal apapun, hanya baju yang dikenakan. Itulah yang dialami oleh nyaris semua sahabat yang mengalami penindasan pada masa itu. Sebut saja Abu Bakar, Utsman, Abdurrahman bin Auf, dan tentunya kanjeng Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam yang kehabisan seluruh harta bendanya demi berjuang dan berkorban mendakwahkan Islam dan menegakkan kebenaran. Tidak sedikit sahabat yang harus berpisah dari anak istrinya demi menyemai masa depan yang lebih cerah bersama kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Namun hijrah bukan hanya soal perjuangan dan pengorbanan. Hijrah juga tentang cinta kasih yang terjalin antara muhajirun yang hijrah dari Makkah dengan orang-orang Ansar yang menolong mereka di Madinah. Mengenai orang-orang Ansar, betapa mereka sangat cinta kepada saudara-saudara mereka yang hijrah dari Makkah. Al-Quran dalam surat Al-Hasyr melukiskan, وَالَّذِينَ تَبَوَّأُ الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا
ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Dan orang-orang yang telah tinggal di Madinah, waktu itu namanya Yasrib, dan telah beriman sebelum orang-orang muhajirin datang, mereka mencintai orang-orang yang hijrah. Dan mereka tidak menemukan di dalam hati mereka perasaan apapun ketika mereka membantu orang-orang yang hijrah, kecuali untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka lebih mencintai orang-orang yang hijrah daripada mencintai diri mereka sendiri, walaupun mereka sebetulnya dalam keadaan susah. Wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang dikuasai, barang siapa yang diliputi oleh perasaan kikir, barang siapa yang bakhil, maka sesungguhnya barang siapa yang terlindungi dari sifat bakhil, maka sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang beruntung. Jadi ayat ini berikut dengan ayat yang sebelumnya menggambarkan betapa cinta kasih telah terbentuk di antara orang-orang Islam, baik yang dari Makkah maupun yang dari Madinah, baik yang asli Arab maupun yang pendatang dari Eropa atau belahan dunia lainnya. Kedua ayat ini melukiskan bahwa perbedaan asal muasal melampaui kesatuan dalam iman dan akidah. Orang-orang yang hijrah dan orang-orang yang membantu mereka terikat dalam sebuah cinta kasih karena mereka memiliki nasib yang sama, karena mereka adalah orang-orang yang tertindas. Dan dalam sejarah kemanusiaan, biasanya orang-orang yang tertindas akan dapat membangun solidaritas secara lebih kuat dan lebih tangguh dibandingkan dengan orang-orang yang menindas. Orang-orang yang menindas mungkin punya solidaritas, tapi sesaat. Tapi orang-orang yang tertindas biasanya akan lebih kompak, lebih solidar dalam memperjuangkan hak-hak mereka. Karena itu kita melihat sekarang umat Islam yang tertindas di seluruh dunia, di Gaza, Palestina, di Myanmar pun demikian, dan di seluruh dunia umat Islam selalu dipojokkan, dituduh sebagai teroris radikal dan fundamental atau fundamentalis. Agama Islam dituduh sebagai agama kekerasan. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dituduh sebagai pedofil. Justru ini semuanya memperkuat solidaritas kita sebagai orang Islam. Karena itu mari kita tetap menjaga keutuhan, kesatuan dan persaudaraan di antara umat Islam agar Islam tetap berkembang maju di seluruh dunia, wabil khusus di negeri kita yang tercinta ini. Aku qul hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.

siaran langsung Jumatan saking Masjid Al-Muhajirin Pemkot Surabaya. Bare temanipun khotbahe perempuan tangguh. Niki nggih, ibadah di bulan Muharram nggih, bare khotib Kiai Haji Profesor Abdul Qadir Rifadi PhD Caning lan Imam Salat Jumate Ustadz Ridho Walidain. Oke. Okay? Ya wes Caning iku mau wes kita ikuti dan sekarang kita lanjutkan lagi perjalanan kita di Tanjung Perak Siang masih bersama saya Anuriangga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Cak Aji Soko, komentator bola MC Persibaya. Ngejak sampean semuanya untuk ngrungokno informasi-informasi unik nang Pro 4 RRI Surabaya. Sampean iso gabung nang RRI Pro 4 Surabaya 96,8 FM ambek 585 AM RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kami sing seneng bal-balan siap-siap yo mergo pesta bal-balan paling gede sajagat yaiku Piala Dunia 2026 bakal teko maneh ganti luwe meriah. Piala Dunia tahun iki istimewa banget sebab pisanan ning sejarah turnamen iki diadakno ning telu negara yaiku pertama Amerika Serikat, keloro Kanada, ambe sing ketelu Meksiko. Wah mesti rame tenan atmosfere. Ora mung kuwi janing jumlah tim sing melo yo tambah akeh. Lan biyen cuma 32 negara saiki dadi 48 negara sing bakal tanding. Artine pertandingan luwe akeh, persaingane luwe seru lan kejutan-kejutane mesti tambah luar biasa. Negara-negara kuat kaya Brazil, Argentina, Prancis nganti Jerman mesti tampil maksimal. Nanging sing jenenge Piala Dunia iku yo angel ditebak caning. Kadang tim sing gak diunggulno malah iso gawe sejarah anyar. Ambek kanggo pecinta bal-balan Indonesia, muga-muga wae suatu dino timnas Garuda iso melu tampil di panggung paling gede sedunia iki ya. Semangat ambek dukungan supporter Indonesia mesti gak ono enteke caning. Nah, Piala Dunia 2026 yo uga bakal luwe modern caning. Teknologi VAR tambah canggih, stadion-stadione yo megah, ambek pengalaman nonton kanggo para penggemar dijamin luwih seru. Dadi siapno klambi utawa jersey tim favoritmu caning, mari ngono siapno kopi kanggo begadang, ambek siapno suara paling banter kanggo ngrayakno pesta gol. Saiki sing dadi pertanyaane, negara endi sing bakal dadi juara? Apa Argentina iso balen kejayaan utawa malah muncul raja anyar bal-balan dunia iki caning? Sing jelas, Piala Dunia ora mung soal pertandingan, nanging uga soal semangat, persahabatan lan rasa seneng sing dirasakno wong sak dunia iki jane. Nah, lah sampean pengen arep perkembangan pertandingan ambek info-info menarik liyane tentang Piala Dunia 2026, aja lali rungono Pro Papat RRI Surabaya di frekuensi 96,8 FM AM 585 lan RRI Digital. RRI Radio Piala Dunia 2026.
1: Hei, kulitmu lho ireng ya tibake.
2: Kan wong tuaku kulite pancen ngene.
1: Yo ireng ngene iki. Dadi yo iki wis turunan. Lah aku sih bangga-banggae kulitku ireng. Gak masalah.
2: Tapi kan ireng iku elek.
1: Hi, males aku kancan ambek arek ireng.
3: Cak Ning, perilaku ngenyek utawa sing biasa disebut bullying isok dilakoni sapa ae. Ono beberapa cara supaya bullying isok dihindari diantarane mulai gawe aturan sing tegas tentang bullying, ngekei sosialisasi tentang dampak buruke bullying, ngekei pemahaman tentang toleransi, ajarno anak supaya gampang beradaptasi, lan mulai nyiptakno jalur komunikasi sing terbuka.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman.

Nah, jane ngono info saking Pak Purbaya iki jane nggih. Jadi di tengah krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia, pada khususnya kita bicarakan ya, ternyata Cak Ning, menurut Pak Purbaya, Menteri Keuangan kita, Cak Ning, mengklaim bahwa kepercayaan investor asing masih bagus terhadap Indonesia. Cari Ning, ngono Cak Ning, dan masih bagus terjaga dengan baik, ngono yo. Hal ini dilihat dari tingginya minat investor terhadap instrumen keuangan pemerintah ambek stabilitas ekonomi makro nasional sing tetap kejogo Cak Ning nang tengah-tengah ketidakpastian global. Nah, iki jare ne Pak Purbaya yo, diskusi dengan mereka sangat konstruktif dan menunjukkan bahwa kepercayaan Cina terhadap Indonesia sangat baik. Kedua negara sama-sama memiliki semangat untuk meningkatkan hubungan ekonomi yang lebih erat. Jare ini Purbaya nang Beijing, Cina, Cak Ning, tanggal 19 Juni iki Cak Ning tahun 2016. Purbaya lagi kunjungan nang Cina, Cak Ning, menjelaskan kondisi perekonomian Indonesia stabil di tengah gejolak geopolitik global. Hal ini menurutnya perlu dijelaskan mergane ono kekhawatiran tentang kondisi pengelolaan fiskal Indonesia. Purbaya negesno fundamental ekonomi nasional ono nang jerune kondisi sing sehat lan berbagai hambatan investasi sing sempet dari perhatian investor terus diperbaiki pemerintah. Dia yo nyampe nopisan kunjungane nang Tiongkok iki memperluas sumber pembiayaan dan investasi teko berbagai negara tanpa terikat nang kepentingan geopolitik tertentu, Cak Ning. Ngono ya. Oke. Lek ngono Cak Ning, saiki wis katene buyar. Jam Tanjung Perak siang sing sesi teko jam 10 sampai jam 1 awan iki jek lanjut mana Cak Ning. Ya pasti buyar iki engko jam 3, tapi saiki mari ngene bakalan kita tersambung dengan Jakarta Cak Ning, gawe siaran budaya Nusantara berjaringan Cak Ning nggih. Siaran budaya Nusantara berjaringan nih, nanti temanya apa dan bagaimana nanti akan saya sampaikan Cak Ning nggih. Sementara oh ini dari RRI Jakarta, Mbak RRI Tanjung Pinang Cak Ning. Temanipun tentang cerita duta bahasa menjaga bahasa lewat aksi nyata. Narasumberi Enten Immanuel Maitreya Lee Wulsan Junior karo Konita Isrina Daroja, pemenang 1 Duta Bahasa Provinsi Kepulauan Riau 2016, ambek pemenang 1 Duta Bahasa Kepri 2016 Cak Ning. Ya wes, iku mau ya Cak Ning yo. Kira-kira nih siaran budaya Nusantara berjaringan iki kok tetap di sini Cak Ning, 6/4 Suara Budaya Surabaya.

Nah, jane saiki pun wanjine kita bakalan bergabung bare RRI Jakarta kanggo ngikuti acara Suara Budaya Nusantara Berjaringan. Saking studio kula ngucapaken sugeng midhangetaken.

Abang Po Perumda Pasar Jaya menyelenggarakan bazar UMKM dan kuliner di kantor pusat Perumda Pasar Jaya Cikini Raya 90 Jakarta Pusat. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Perumda Pasar Jaya dalam mendukung pengembangan usaha kecil, mikro, dan menengah sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi kerakyatan di Jakarta. Kamis kemarin, Direktur Utama Perumda Pasar Jaya, Agus Himawa, menyampaikan penyelenggaraan bazar ini merupakan upaya perusahaan dalam memberikan ruang promosi dan pemasaran yang lebih luas bagi para pelaku usaha lokal. Beralih ke berita yang lain, InJourney Destination Management melalui program InJourney Community Care menyelenggarakan pelatihan fotografi bagi para juru foto di kawasan Taman Wisata Candi Borobudur, Candi Prambanan, dan Keraton Ratu Boko. General Manager Prambanan dan Ratu Boko IDM Leonardus Adityo Nugroho menyebut fotografi memiliki peran strategis dalam industri pariwisata modern karena tidak hanya berfungsi sebagai dokumentasi, tetapi juga menjadi medium yang mampu menghadirkan pengalaman dan cerita bagi wisatawan. Sampai di sini beritanya, jumpa lagi di kabar berita jam 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Abang Po dan juga seluruh pendengar RRI Perempat FM dimanapun berada. Siang hari ini bersama Ayat Tiara Adinda bakal temenin Abang Po dan juga pendengar Perempat FM di rangkaian Suara Budaya Nusantara edisi hari Jumat 19 Juni 2026. Kali ini spesial karena teman-teman seangkatan Ayat yang jadi tamunya. Biar dibilang muda. Kita di Jakarta nih bakalan ngobrol bareng dengan teman-teman dari RRI Tanjung Pinang. Ada Kak Julia Puspita, kita sapa dulu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Aduh, jalan-jalan beli pisang.
2: Iya.
1: Cakep gitu.
2: Oh, cakep.
1: Ih, Kak Julia meni cantik pisang, ya Allah. Apa kabar Kak Julia?
2: Alhamdulillah sehat. Mpok Tiara ya?
1: Kelihatan dong sehat ya.
2: Alhamdulillah.
1: Turunin ah bangkunya malu gede banget.
2: Mau dong bagi dong.
1: Oh jangan. Kalau Ayah tuh orangnya agak pelit, agak egois. Kalau mau sini kita tukeran. Tapi Kak Julia kayaknya di Tanjung Pinang cerah ceria nih kayaknya nih.
2: Ini simpok, mendung-mendung manja kok.
1: Ah, mendung-mendung manja.
2: Dibilang hujan tidak, dibilang panas juga tidak.
1: Kalau manja sama yang di studio boleh enggak aku?
2: Oh, ini ada tiga nih, Pak. Dua, tiga.
1: Iya, mana dia mau aja dia main lo pasrah. Hari ini Kak Julia kita bakal bareng sama teman-teman seangkatan kita enggak sih ya kan?
2: Anak Gen Z.
1: Iya, yang kayak benar-benar jiwa muda banget gitu, fresh banget.
2: Betul sekali itu Mbak, ya Allah.
1: Bener, boleh dong dikenalin nih tamunya. Dua orang luar biasanya, ada siapa di sana Kak Julia?
2: Okay. Tamu kita kebetulan gak bisa datang ke studio Mbak. Jadi langsung
1: Mbak. Oh gitu, ini kayak di studio dia tapi bentukannya ya.
2: Betul, mereka menyiapkan tempatnya se-studio mungkin Mbak.
1: Mantap, keren luar biasa.
2: Oke, okay. Jadi ada narasumbernya ada dua orang nih Mbak, ya Kak. Ada... Ini manggilnya kakak, abang, atau siapa ya?
1: Iya kakak lah, kita masih muda.
2: Ada abang Immanuel, Maitriali Wisan, JR, namanya panjang ya.
1: Iya.
2: Kemudian ada Kak Konita Iserina Daroja. Mereka ini adalah pemenang Duta Bahasa Provinsi Kepulauan Riau di tahun 2026 dan juga pemenang 1 Duta Bahasa Kepri 2026.
1: Wow, keren sekali. Mari kita sapa dulu. Halo abang dan juga kakak. Wah, tuh suaranya aja Gen Z banget. Sehat ya Bang Immanuel. Ini manggilnya Bang Immanuel, Bang Maitra, Bang Li atau Bang Wisa atau Bang Junior?
3: Noel aja
1: sih, Noel.
3: Noel.
1: Noel. Oke, okay. Karena kalau misalnya orang tuh enggak boleh di Noel.
2: Dalam... Oh iya, Toel.
1: Ya. Salah lagu dangdut itu. Lalu ada Kak Konita, Kak Isrina atau Kak Daroja manggilnya. Cantik banget loh namanya.
2: Kak Konita.
1: Oh, kok Nita?
2: Kok siapa?
1: Sehat ya abang sama kakak ya, dua-duanya ya. Anyway, selamat lo berdua terpilih menjadi Duta Bahasa Kepulauan Riau 2026. Keren banget. Kapan nih kepilihnya, kapan sih?
2: Kapan tuh? Baru kemarin.
1: Baru kemarin, oh berarti baru kemarin.
2: Bukan kemarin banget sih, iya.
1: Sebulan yang lalu. Oh, satu bulan lalu jadi langsung selalu fresh from the oven. Sudah mulai berkeliling-keliling ya kan untuk nunjukin kemampuannya sebagai seorang duta bahasa. Kalau gitu Aye tidak mau mengambil jatahnya Kak Putri, Kak Julia Puspita. Monggo silakan Kak Julia ngobrol bareng dengan para duta bahasa kita.
2: Baik, terima kasih untuk Sedap Roma dan juga pendengar di seluruh Indonesia. Kita kembali hadir di acara Suara Budaya Nusantara dan kali ini bersama dengan RRI Tanjung Pinang. Nah, tema kita di hari ini adalah cerita duta bahasa menjaga bahasa lewat aksi nyata. Dan tentunya juga sudah ada ya melalui Zoom meeting. Narasumber kita itu ada Bang Immanuel Maitriali Wisan JR dan Konita Iserina Daroja. Mereka adalah pemenang satu duta bahasa Provinsi Nasi Kepulauan Riau 2026 dan juga pemenang satu dosa bahasa Kepri 2026 ya. Halo Kakak Abang, bagaimana kabarnya, sehat ya?
3: Sehat,
2: alhamdulillah. Jadi sekarang lagi di luar kota nih?
3: Iya, lagi di Batam.
2: Lagi di Batam. Oke. Nah, karena dua pasangan ini sudah terpilih yang menjadi duta bahasa 2026. Kita mau ngucapin dulu selamat ya, dan juga semoga semakin amanah dalam menjalankan tugasnya. Nah, untuk awal-awal nih, mungkin boleh dulu nih Bang Immanuel dan Kak Pendeta ceritakan gitu ya, perasaannya ketika dilantik itu gimana sih?
4: Perasaannya jujur, karena tuh tidak nyangka ya kalau kita bakal jadi pemenangnya. Karena dari awal kalau itu emang coba aja dan menolongkan itu sebenarnya pas pada saat kan sama aja kayak
3: gitu. Kalau saya juga sendiri sama juga ya, memang tidak nyangka bahwa kami akan menang gitu. Karena awalnya kami ada coba, memang terus selama saat itu karena tidak kita berusaha bisa memberikan standar yang lumayan tinggi, tapi ternyata tapi
2: juga ya. Oke. Okay. Berarti untuk seleksinya lumayan panjang berarti ya?
4: Iya,
3: seleksi lancar. Dan panjangnya bisa dibilang sampai ada kurang tidur ya.
2: Berarti ini di antara kedua Bang Immanuel dan berarti sebelumnya belum mengenal kan?
4: Belum.
2: Jadi akhirnya disatukan di duta bahasa ini, akhirnya barulah membuat visi misinya apa nih gitu ya?
3: Iya. Nah, kita udah setelah terpilih ya, mulailah untuk coba mendekatkan lagi diri.
2: Oke, tapi menurut Bang Immanuel dan Kak Penita nih, pada akhirnya terpilih gitu kan, kenapa? Apa pertimbangan dari dewan juri akhirnya dipilih kalian berdua nih yang jadi pemenangnya?
3: Mungkin dari saya dulu ya, dari saya sendiri memang kami juga tidak tahu apa yang dipilih oleh jurinya, tapi dari pendapat saya sendiri, kami masing-masing sudah memberikan usaha dan juga standar yang mungkin dilihat oleh juri bahwa kami memiliki potensi. Kalau dari juri kan gimana?
4: Kalau sama sih, kurang lebih sama kayak juri. Mungkin di mama-mama bursa itu kita ada di 10 besar yang dimana sebelum terpilih menjadi juara 1-2-3. Nah, ketika di 10 besar itu kita ada menyampaikan maksudnya kak, itu kita menjawab pertanyaan dari juri. Dan mungkin penilaian kita melonjak besar di bagian itu. Bagian kedua penganugerahan.
2: Oke, berarti sebelum kalian terpilih menjadi pemenang itu, apa momen yang paling mendebarkan nih? Yang dirasakan gitu.
3: Oke, untuk kami berdua sih sama sebenarnya, yang memang tantangan terbesarnya itu sangat spesifik atau tidak. Karena di situ satu-satunya momen kita itu harus dibilai, ya, dibilai gitu. Dan
4: jadi pada saat itu kita sendiri jadi menyamakan kita itu yang paling tinggi kak. Jadi otomatis kita ditetapkan ya ketika pengalaman itu dari situ pesan kita. Jadi kalau kita kita itu proposal program kerja yang akan kita lakukan berkenaan lebih dari bulan
2: Benar sih ya, kalau kita ikut apapun pasti deg-degannya tuh luar biasa ya. Setelah pada akhirnya kalian terpilih dinyatakan sebagai pemenang, jadi kedepannya nih ya, apa nih hal pertama yang bakalan kalian berdua lakukan nih?
3: Oke, kalau dari kemarin sih, kami mulai dari kesibukan dulu sih, buatnya bawa siapa yang baru untuk kita lingkungan kita. Terus setelah itu kita lanjut juga seperti kita kunjung ke rumah Bela Rocky, memperlihatkan kepada orang melalui media sosial bahwa batik itu perlu di kita, dan batik itu menjadi suatu budaya yang terbentuk sehingga menjadi
2: identitas. Oke, okay. Jadi kayak lebih ini ya, mengangkat batik lah di Kepulauan Riau tuh gitu ya, yang benar-benar menjadi identitas dari Kepulauan Riau sendiri gitu. Oke, okay. Tapi sebelum kalian berdua terpilih itu, ada tak macam kalian punya visi misi yang menjadi pendukung pada akhirnya kalian masuk kategori nih.
3: Itu bisnis ya. Kalau dari saya kak, karena sebelumnya nih belum banyak kan, sebelum ke bakso, tapi setelah ke bakso memang banyak sekali sadaran diberikan. Contoh banyak generasi muda saat ini jarang menggunakan bahasa Indonesia atau juga bahasa daerahnya dan lebih mengutamakan bahasa asing ya. Jadi kalau dari saya sendiri, saya ingin memberitahu pada kita semua bahwa bahasa Indonesia itu adalah suatu identitas. Identitas yang tidak boleh kita tinggalkan gitu. Nah, apalagi bahasa daerah sekarang, mungkin beberapa daerah ada yang sudah mulai ada yang lupa bagaimana satu bahasanya atau tidak, lagi karena memang dampak globalisasi. Jadi dari saya sendiri kan, saya ingin menggunakan media sosial di era digital ini untuk meningkatkan lagi kesadaran bahwa bahasa ini, bahasa ibu kita, bahasa daerah, bahasa negara ini harus kita loh, tidak boleh ditinggalkan.
2: Oke, kalau dari Kak Rina gimana tuh?
4: Kalau dari saya sih Kak, sama tuh ya. Dan mengangkat dari lingkungan politisnya dari lingkungan mental yang berbeda kita, terutama Gen Z ya. Gen Z ini kan kita tadi berbicara itu campur-campur bahan tetap lagi dan mulai untuk kesempatan dari bahasa media itu hari-hari maupun di sosial media kita. Jadi dengan mengikuti berita bahasa ini, saya berharap bahwa saya bisa mengajar dan menginspirasi teman-teman kalian, teman-teman saya di kuliah, kampus dan pengikut juga saya di Instagram juga karena kita bisa mengetahui Indonesia berbeda benar dan jangan banyak kita dengan seperti yang aku tulisan mau untuk ngomong bahasa Melayu. Nah jadi dengan cara mempelajari ini seperti itu kan kita bisa mengenalkan kepada kita semua tentang bahasa Melayu. Kita nggak perlu malu kok ini kamu mau tahu dan kemudian
2: Oke, betul sekali. Berarti kalau di tanah Melayu itu ya bahasa Melayu itu tak boleh kita lupakan kan. Nah, harus berarti ketika kalian ikut mengikuti audisi itu selain bahasa Melayu, ada bahasa asing tuh yang macam mana tuh? Menjadi persyaratan lagi.
3: Bahasa asing kalau dari saya dan bahasa Inggris.
4: Minum sama bahasa Inggris juga.
2: Oh, tak ada bahasa Italia ya? Oke, okay, baik. Nah, kalau untuk

0: Ada bikin komunitas pantun atau semacam mana tuh?
1: Kalau pantun kita masukkan ke dalam MC itu aja, di dalam teks keluarannya aja gitu.
0: Oke, bicara tentang pantun, mungkin Bang Inamal dengan Kak ini ada mau pantun dulu. Apakah sudah menyiapkan sebuah pantun?
2: Aduh, pantun perkenalan ya, kayak udah
0: lupa.
2: Udah
0: sering boleh gitu.
1: Oke, kalau dari kelima ya, mungkin boleh disambut Ewa kali ya. Agak-agak lupa sedikit ya, jadi soalnya pantunnya di HP pas kita lomba kemarin ya.
0: Oke, boleh.
1: Punya cembaka, harus segera.
2: Ewa.
1: Harus sama di topi, kesana.
2: Ewa.
1: Pelita istrinya mohon berbantu.
0: Kepulauan Riau kok
1: bangga
0: sekarang. Iya, oke. Jadi lebih ke Kepulauan Riau. Nah, kalau Bang Kudol gimana nih? Pantunya gimana tuh?
2: Ah, kalau dari saya sendiri, Kak, memang saya tumpah di depan. Jadi, nah, itu loh mengapa kalau tadi kan kita sudah memberikan komputernya kemana ya. Boleh tahu komputernya kemana dia kemana. Itu dari saya sendiri, karena latar belakang saya bukan orang dari sini, Kak. Oh, jadi dengan buta bahasa ini saya mau pelajari lagi itulah mengapa saya ingin menggunakan ruang media sosial ini untuk saya belajar dan juga beberapa teman-teman lainnya untuk belajar tentang bahasa. Saat ini saya belum
0: tambahin
2: sekali ya.
0: Oh gitu, jadi ini juga menjadi tantangan untuk Bang Manuel tuh supaya belajar pantun lah gitu ya. Oh iya, dari mana tuh?
2: Saya, wah ini pertanyaan yang menarik. Soalnya saya dari dulu pindah-pindah ke Manado. Terus pindah-pindah ke Manado, ada yang paling bukan, terus ada yang sendiri ke
0: Oke. Okay. Nah, bicara tentang bahasa Melayu tadi itu, memang kita orang Melayu nih, apakah kakak dan abang ini berdua berarti dekat rumah nih tak pakai bahasa Melayu?
2: Mungkin bahasa Melayu saya masih bisa ngerti dan mendengarkan, karena emang masa kecil saya itu tepat mendengarkan bagaimana pimpin cara ya. Tapi karena teman-teman di dunia bahasa juga pandai berbahasa Melayu, saya jadi belajar dan ingin meningkatkan lagi bahasa Melayu saya dengan cara ya itu kak, mereka ngobrol bahasa Melayu saya harus coba memahami apa yang mereka katakan dan ingin mempelajari bagaimana bahasa Melayu.
1: Kalau Pakita sendiri, keluarga besar Pakita, saudara kita Pakita itu kebetulan orang Melayu asli, kan? Jadi ketika kita berkumpul bersama di rumah itu, berbicaranya bahasa Melayu, walaupun itu sebenarnya nggak ngerti banget, tapi karena sering mendengar, jadi lumayan lah bahwa.
0: Oke. Jadi memang kenal lingkungannya ada bahasa Melayunya, jadi terbiasa ada lah gitu, walaupun tak pandai adalah gitu ya.
1: Tidak
0: pada tangga lah, tapi sikit-sikit lah, sikit-sikit ya. Oke, baik. Nah, setelah akhirnya kalian berdua terpilih menjadi duta bahasa gitu ya. Nah, menurut kalian sendiri nih, sebagai yang baru terpilih menjadi duta bahasa, sebenarnya peran duta bahasa itu seperti apa nih di masyarakat?
2: Oke, duta bahasa di masyarakat dan ya. Mungkin beberapa orang akan mengatakan bahwa duta bahasa ini suatu gelar, suatu piala. Tapi bagi saya sendiri, saya sadar bahwa duta bahasa itu tidaklah sekedar gelar, tapi juga pengingat ataupun juga yang menggerakkan masyarakat generasi muda untuk sadar akan bahasanya.
1: Kalau dari saya sendiri, duta bahasa ini kan bukan kepanjangan tangan dari kantor bahasa. Nah, jadi kita dipercaya kita diberi tanggung jawab untuk menjadi representasi karakter sendiri dari generasi muda itu untuk mengaplikasikan bahwa kita bisa menggunakan tidak benar gitu, untuk melestarikan bahasa Melayu kita sebagai bahasa ibu kota Pulau Riau dan tentunya juga belajar menggunakan bahasa asing seperti
2: itu. Karena biasanya kedutaan seperti ini tuh dibentuk karena ada suatu urgensi ya kak ya, ada memang saat ini karena westernisasi atau globalisasi banyak sekali generasi muda ini lebih sering menggunakan bahasa asing.

0: Pertama ya, berat kami juga menggunakan itu, Kak. Tapi karena persoalan dari duta bahasa, kita memang harus mengutamakan bahasa Indonesia. Seperti tergantung bahasa ya,
1: Iya.
0: saya.
2: Oke. Baik. Jadi memang sebenarnya kita juga harus mengedukasi kepada masyarakat ya, yang mungkin anak-anaknya tuh sudah terbiasa dengan bahasa asing. Sebetulnya kita boleh berbahasa asing, tapi kita tak boleh melupakan bahasa ibu pertiwi kita sendiri gitu.
1: Iya, benar.
2: Tapi kalau kita nih sebagai orang Kepulauan Riau, sebagai orang Melayu, menurut kalian berdua itu apa yang membuat bahasa Melayu itu tetap menarik untuk kita gunakan?
1: Ini kalau dari cerita seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya dari pantun gitu, Kak. Kalau kita sendiri sama tertarik belajar bahasa Melayu itu salah satunya dari pantun-pantun ini. Jadi kayak logatnya, dari aksennya, dari kata-kata biasa itu kan sebenarnya dan awam, biasa-biasa itu jadi pantun itu
0: kalau saya sih sebagai orang yang sering perantau ya, saya melihat bahwa budaya atau bahasa Melayu itu sangat menarik karena bagaimana cara mereka mengimplementasikan itu sebagai media, kan? Contohnya seperti gurinda, pantun, dan sangat kental bisa dibilang, kan? Seperti saat ada pengacara di dalam juga saat menyambut ya. Nah, jadi bagi saya sih pantun itu sangat menarik karena jarang sekali saya tunjukkan bahasa-bahasa daerah di pada media-media tersebut. Jadi saya sangat kagum dengan orang-orang di Kepulauan Riau ini dapat melestarikan bahasa dan budaya itu melalui hal seperti itu, Kak. Karena pada zaman sekarang pasti orang-orang ingin lebih relevan, ya, tren, ikuti tren globalisasi ya, Kak, ya. Tapi ternyata di sini bahasa daerah itu bisa diimplementasikan ke yang lebih modern loh gitu. Jadi saya melihat itu sebagai suatu hal yang menarik.
2: Sekarang juga banyak ya cara untuk kita mempromosikan bahasa kita sendiri, macam ada beberapa influencer tuh yang kadang mereka tuh pakai bahasa Melayu gitu kan untuk mempromosikan sebuah makanan gitu ya. Nah, itu kan juga satu hal yang bagus ya. Nah, mungkin nanti dari kalau berdua juga bisa nih mungkin ada rencana untuk kalau jalan-jalan misalnya gitu ya, nah, mungkin bisa menggunakan bahasa Melayu juga walaupun seperti itu ya. Oke. Nah, kedepannya nih ya, apa nih harapan kalian berdua setelah dipercaya menjadi duta bahasa? Kan ini kan walaupun udah ditetapkan jadi duta bahasa pasti jadi tantangan besar dong.
0: Kalau dari saya sendiri, harapan saya yang pertama, kami kan karena sudah mulai nasional, saya harap ini bisa menjadi inspirasi untuk orang sekitar, masyarakat, bahwa kita itu bisa mencoba suatu hal seperti ini dan memang dijalankan gitu, kan. Meskipun awalnya mungkin ada yang bimbel, mungkin ada yang tidak percaya diri, namun saat dilakukan, ya ada suatu potensi. Selain itu, saya sangat juga saya kami sebagai duta bahasa dapat menggerak dan meningkatkan kesadaran lingkungan masyarakat dan generasi muda bahwa bahasa itu sangat penting. Nah, memang itulah cara kita berkomunikasi. Tapi tetap perlu diketahui juga bahwa bahasa daerah kita, bahasa ya ibu kita tidak boleh ditinggalkan karena hanya karena tren atau apapun juga ya ada suatu kata-kata lain bahasa lain yang terdengar keren. Jadi dengan duta bahasa ini saya ingin sekali generasi Indah dan Pak sadar gitu bahwa mereka itu punya bahasa ini, mereka itu punya bahasa identitas sendiri. Mereka tidak boleh tidak perlu ya berbahasa asing terus-menerus biar terlihat keren. Tapi padahal bahasa Indonesia itu sendiri udah keren, bahasa daerah pun itu udah.
1: Dan setelah ini kita akan lanjut ke panggung nasional ya.
0: Iya.
2: Oke.
1: Ya, kami harap di panggung nasional ini kami bisa membawa harum nama Kepulauan Riau di antara 30 sampai 31 provinsi lainnya.
2: Oke, itu kapan itu diadakan itu, Kak?
1: Itu September ya, yang berangkat ke Jakarta nanti.
2: Oke, jadi nanti di semua provinsi akhirnya nanti akan dipilih satu laki-laki, satu perempuan gitu ya?
0: Iya.
2: Oke. Nah, baik nih. Nah, kalian sebagai generasi kalian menilai Gen Z ya, berarti Gen Z ya. Oke, nah karena sebagai Gen Z nih, kan sekarang banyak nih ya bahasa-bahasa yang masuk ke Indonesia, kayak bahasa-bahasa Korea, Jepang, sebagai macamnya gitu ya. Nah, gimana cara kalian tuh untuk mendekati generasi muda tuh biar ini bahasa kita keren loh padahal gitu.
0: Kalau dari saya seperti yang tadi saya sudah katakan nih kak, melalui media sosial, karena media sosial sekarang ini dijadikan suatu ruang untuk menggerak gitu. Kalau bahasa kerennya menginfluence orang ya, ya menggerakkan seseorang yang ada di yang ada menggerakkan media sosial. Jadi dari situ kita bisa coba meningkatkan lagi dengan berbagai konten. Nah, seperti konten utama kami berdua yaitu berkunjung ke Bola Batik. Mungkin dengan itu sih banyak orang yang mulai tertarik tuh bahwa batik itu tidak sekedar dicetak saja, tapi ada motif-motifnya, ada juga makna-maknanya, dan tidak hanya sekedar tekel-tekel saja, itu memang harus ada penelitian. Jadi hal yang sama juga kami ingin menggunakan video untuk jadi ruang akan kesadaran para masyarakat.
1: Lalu kalau untuk Korea, pengen di sekarang kita nonton drama Korea, kita nonton anime, dan masih kecil dari itu kan jadi pengen jadi kita bisa belajar bahasa ini, pengen kita belajar bahasa ini, dan tahu berarti kali itu kita tanya nih kayak kalau belajar Korea kayak gitu, dan itu nggak apa-apa ya, nggak ada kelalaian tentunya karena justru malah menambah pengetahuan kita. Cuma dari tadi gimana cara kita tetap menyeimbangkan kedua bahasa itu. Jadi kita tetap mengutamakan bahasa Indonesia, tapi kita juga boleh dan malah bagus banget untuk belajar bahasa-bahasa internasional, Jepang, Korea, Cina, apalagi kan bahasa Cina di era industri pada saat itu.
0: Ya, jadi tergantung bangun bahasa tidak ada dilupakan juga sih, karena dengan tergantung bangun bahasa tahu bahwa kita perlu mengetahui bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan juga menguasai bahasa asing.
3: Baik, kak, aku mau ikutan nanya boleh enggak?
2: Pokoknya udah sabar apa aja, Mbak?
3: Ayu tuh kayak ini, kayak dikucilkan dari pergaulan. Padahal kita kan juga Gen Z, yang milenial mah kita berdua, kak. Mereka mah kagak, mereka Gen Z.
2: Masih Gen Z, Po.
3: Eh gimana ini, kita kan settingannya jadi kan jadi ketahuan gitu atau mah umur kita berapa. Tapi ini penasaran gitu loh, penasaran karena tadi kan Noel sempat nyebut kalau misalnya pindah-pindah posisinya, jalan ke sana kemari, udah kayak Ayu Ting Ting nyari alamat ya, pindah-pindah kota mulu gitu. Iya kan? Terus akhirnya bisa terpilih menjadi duta bahasa untuk wilayah Kepri 2026 bersama juga dengan Kak Konita, benar ya aku sebut namanya ya? Nah, ini akhirnya ada kesulitan apa nih yang dihadepin sama Noel sama Konita juga ketika seleksi? Karena kan kalau Kak Konita oke deh, bahasa Melayunya udah jadi karena emang asli Melayu gitu ya. Nah, ini kalau Bang Noel gimana nih? Apa kudu nonton film-film Malaysia dulu gitu? Atau mungkin latihan lidahnya semua A di E-in gitu misalnya. Kalau Betawi kan di E-in gitu ya. Kalau Melayu kan banyak yang di E-in gitu. Atau gimana?
0: Dari saya memang sulit dengan Melayu awalnya. Tapi sejauh ini sih, setelah sebulan berteman dengan mereka ya, kayak jadi keluarga, saya juga mulai tuh mengaplikasikannya di hidup sehari-hari. Tapi memang masih pakai ee di akhirnya ya, karena memang belum tahu kosakata-kosakata khusus dalam bahasa Melayu. Tapi setidaknya dari saya pun sendiri sudah mulai mengerti nih, oh kalau menerima kata-kata bahasa Melayu ini artinya apa, apa yang harus kami katakan gitu sih. Tapi memang kalau baca artinya kan bisa, tapi kalau berbicara atasnya sempat lembut sedikit gitu.
3: Nah ini nanti Ayah takutnya nanti tiba-tiba Bang Noel nyampe ke Jakarta lupa di bahasa Indonesia, pakai bahasa Melayu kita gitu, nanti kalau ketemu ya.
0: Iya, memang harus mempersiapkan sebelum ke Jakarta.
1: Jadi masih kerap sampai sekarang itu kita nggak banget sampai sekarang sih belajar banget
0: bahasa Melayu.
3: Tapi belajarnya jalan sama Ayah ya, kalau Ayah sebenarnya enya hidup ya mau kemana gitu, iya kan? Kalau
2: Kemana tuh?
3: Kalau Melayu kan gitu. Ayah kan sebenarnya aslinya orang Minang. Orang Minang kan ada suku Melayunya. Jadi tuh kadang suka ketuker gitu loh. Kalau ngomong tuh harusnya E-nya hidup, jadinya E-nya mati gitu. Harusnya E-nya mati malah E-nya hidup. Jadi kalau ketemu keluarga nih, ngumpul pakai bahasa Minang Batak. Jadi E-nya nyala semua. Oke deh, kalau gitu ini mungkin ada Abang Empat atau pendengar. Kalau pendengar di Tanjung Pinang panggilannya siapa ya, Kak?
2: Saudara.
3: Kalau untuk nak saudara-saudara nak bergabung, boleh. Nak telefon nak ke mana?
2: Boleh dekat talian telepon kita 0771 444 9050.
3: Nah, 9050. Kalau di Jakarta, kok Jakarta?
2: Jakarta juga sih, kok.
3: Kalau di Jakarta di 0213504510. WhatsApp nggak bisa telepon dulu nih, Abang Po dan juga saudara. Kalau untuk di Jakarta, karena WhatsAppnya belum bayar, nggak ada yang bercanda.
2: Tapi kok belum bayar? Propertinya benar nggak berbunyi nih, Po?
3: Ah, boleh, kita angkat dulu.
2: Oke, kita angkat dulu sekejap ya.
3: Jadi
2: oke, kita coba dulu ada siapa kat belakang sana yang bergabung dekat telepon kita ni ya. Assalamualaikum, halo. Kejap ya.
3: Kenapa?
2: Agaknya tersenyap tadi dia punya suara.
3: Oh.
2: Sabar ya. Alah, halo.
3: Halo Bandung. Oke, sambil menunggu, Ayu tuh punya pantun. Tapi kalau misalnya bahasa Melayunya agak salah, Kak Konita mohon diperbaiki ya. Ini kan Ayu cuma sekali doang tuh bisa bahasanya, cuma belakangan doang kasih E nih. Pergi ke pasar membeli ketan, jangan lupa nak beli markise. Bahasa daerah warisan zaman, mari dijaga sepanjang masa. Bener gak tuh? Bener ya? Hei! Balas dong, loh, minta balasan. Kalau di Betawi, itu kalau misalnya kita kasih, itu namanya kita ngejual. Kita ngasih pantun, jadi Ayu ngejual pantun nih sama Kak Konita gitu. Nah, ketika Kak Konita mau balas, itu namanya istilahnya adalah kita ngebeli. Ada nggak? Kalau di sana istilahnya ada nggak kayak gitu?
2: Ada, berbalas pantun namanya.
3: Berbalas pantun, jadi kalau di sini namanya jual beli pantun gitu. Daripada jual beli iri dan murka, iri dan dengki ya. Mending kita jual beli pantun. Udah terhubung yang ngelfon, gimana?
2: Ada ini Po, dekat WA ada nih Po, tapi aneh aja, chat aja, boleh? Ya, oke, ini pertanyaannya untuk Kak Konita dan Bang Immanuel. Katanya selamat, salam budaya semuanya yang terhormat dengan narasumber Suara Budaya Nusantara RRI Tanjung Pinang dan RRI Jakarta. Ini mohon maaf nih mengganggu, saya Haris dari kota Jogja.
3: Halo Mas Haris.
2: Mohon izin bertanya perihal tema obrolan kita pada hari ini, cerita duta bahasa lewat aksi nyata. Nah, macam mana sarannya menjaga bahasa halus lewat aksi nyata? Demikian, insya Allah semoga bahasa halus tersebut terpelihara. Semoga kita kakek nenek, orang tua, keluarga semua panjang umur dan rezeki berlimpah. Gitu pertanyaannya.
3: Monggo, silahkan.
1: Oke, terima kasih ya untuk yang mengucapkan. Jadi bagaimana sih cara kita menjaga bahasa kita agar tetap halus ya tadi? Nah, ini kalau tips dari pemirsa sendiri, itu kita niatkan dari dalam diri kita sendiri. Jadi kita yang berkemauan kuat dari untuk bisa berbahasa kita. Soalnya dalam kita lihat, sekarang kan mantap juga ya bahasa kasar, banyak foto gitu. Nah, itu kemauan dari diri kita sendiri untuk berbahasa di lingkungan kita baik dari lingkungan langsung kita, dari teman kita, dari timbungan organisasi kita, kerja kita. Nah, itu kita lakukan dari hal kecil, jadi kita biasakan. Jadi kita mengedepankan adat kita. Jika kita mengedepankan adat kita, maka otomatis cara berbahasa kita akan berbahasa santun itu pada semua orang, baik itu yang lebih muda maupun yang lebih tua. Itu namanya. Dari saya, ada tambahan
0: dari saya, ya memang sulit ya kalau memang sudah terbiasa tidak menggunakan bahasa yang halus. Jadi saya sih mulailah memfilter atau disaringkan juga bahasa-bahasa kasarnya boleh dicakap ataupun mencari bahasa alternatif yang masih halus. Mungkin beberapa kata-kata kasar yang kerja halusnya, tapi itu masih termasuk kata kasar ya, tapi masih dipersatkan sedikit. Mungkin kalau dari saya sendiri boleh mencari kosakata-kosakata yang lebih halus. Kayak contohnya, itu tidak langsung memanggil orang bodoh gitu ya. Mungkin juga pasti kita bisa mencari kata-kata yang lebih sopan dan juga halus. Tapi itu tidak bisa langsung cepat kita terbiasa, memang butuh waktu.
1: Waktu dan konsisten, iya. Dan juga tambahan lingkungan, ya, lingkungan itu sangat mempengaruhi. Jadi kalau kita berada di lingkungan yang suka berbicara frontal, tidak di filter, itu akan berpengaruh. Apa yang kita dengar, apa yang kita ucapkan akan berpengaruh. Jadi carilah lingkungan dan sekuritas itu yang berbahasa Indonesia yang baik dan benar.
3: Mungkin kalau marahnya itu boleh dengan kalimat-kalimat positif gitu. Boleh marah, tapi bentuknya kalimatnya positif. Iya kan? Kayak dasar kamu anak ganteng, dasar kamu badannya singset gitu.
2: Iya kan? Dasar kamu berani jadi wakil gubernur gitu.
3: Oh iya, aduh, amin, amin. Gitu. Tapi kalau jadi wakilnya yang lain boleh enggak? Berat banget kok jadi wakil gubernur kayaknya ya.
2: Tahu kan.
3: Wakil ketua aja deh, wakil ketua, ketua kelas. Tapi ini Aye sebagai apa namanya alumni Duta Bahasa 1998 sebelum Masehi ya.
2: Belum lahir.
3: Enggak usah 98 aja deh, belum lahir loh. Kak. Takut banget, kalian 98 belum lahir.
2: Kayaknya masih dalam perjalanan, Pak.
3: Oh, masih dalam perjalanan. Kalau kita udah ini, udah nyari uang. Tua banget ya. Enggak. Maksudnya sebagai duta bahasa itu kan sebenarnya berat loh. Berat dalam artian gini. Enggak cuman sekedar harus memperkenalkan bahasa daerah kita masing-masing. Mempertahankan bahasa Indonesia. Boleh dicampur dengan bahasa asli tapi enggak berlebihan. Itu berat gitu. Apalagi kalau zaman sekarang semua gadget, semua aplikasi, semua hal itu udah terintegrasi dengan bahasa asing. Ya kan? Anak kecil sekarang kalau ketemu Anya enggak saya tante. Kayak gitu kalau ngomong.
2: Ya Ani. Gitu.
3: Iya kan, kiyawa gitu-gitu. Tapi apa nih yang menjadi penyemangat kalian nih sebagai generasi muda? Ayo kita gunain bahasa Indonesia, gunain bahasa daerah. Apa sih yang bikin kalian tuh semangat terus menggencarkan penggunaan bahasa daerah ataupun juga bahasa Indonesia?
0: Yang awalnya memang saya merasa dosa sendiri berbahasa sehari-hari. Gawai saya bahasa asing, terus beberapa pengaturan elektronik bahasa asing. Tapi lama-kelamaan saya merasa bahwa kita itu dijajah ya, tidak secara langsung ya. Wah, bahasa asing itu sudah masuk ke kehidupan sehari-hari. Seperti yang saya juga katakan, bahasa Indonesia dan bahasa daerah yang kita miliki sekarang pun itu sudah jadi identitas kita. Dan malah di, bisa dikatakan ditutup gitu Pak. Dan ditinggalkan, meskipun tidak semuanya. Jadi dari saya sendiri, mengapa saya menyemangati teman-teman bahwa ingatlah akan identitas kita. Kita lahir di sini, kita berdiri di sini, kita berkomunikasi dengan teman dan keluarga itu dengan bahasa kita, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa daerah masing-masing. Jadi memang tidak berartinya dilarang untuk menggunakan bahasa asing, tapi jika bisa, kita menggunakan bahasa Indonesia ya. Dan juga dapat melestarikan bahasa daerah. Karena jujur saja sih Kak, sejauh ini ya, selama saya berkumpul ke beberapa tempat, sebentar ke Batam, ada yang daerahnya sudah mulai tidak digunakan lagi di keluarga ya, lumayan tentur. Nah, dengan itu saya ingin mengingatkan kepada teman-teman lagi bahwa tidak merupakan identitas tersebut. Karena memang udah suatu hal yang turun-temurun dari suatu warisan dan menjadi suatu kebanggaan.
1: Dan satu motivasi kita ya, kita melihat contoh nih Kak, contoh kecil dari kaca Filipin. Nah, kalau Filipin itu sudah mulai mendunia ya, banyak negara-negara lain selain Indonesia dan Malaysia yang menawarkan itu. Dan itu bisa melihat bahwa bahasa Melayu itu berpotensi untuk dikenal di masyarakat. Jadi pada itu kita mempunyai semangat untuk mengenalkan bahasa Melayu ini mulai dari lingkungan kita, mungkin di nasional kita bisa mengenalkan bahasa Melayu ke teman-teman provinsi lainnya dan sampai kalau bisa ya sampai di internasional di UPIN-UPIN itu tadi.
3: Berarti nanti bisa dibuat seriesnya atau nggak yang baru apa Kak Julia?
2: Oh, apa tuh?
3: Namanya Noel Konita.
2: Oh.
3: Ya kan? buktinya nih itu mereka chemistry dapet banget ya, katanya ketemunya tuh pas lagi juara doang kan, selama ini kan nggak partneran ya kan, terus sekarang tuh udah bisa saling mengisi gitu jawabannya, saling mengisi, saling melengkapi gitu, ibarat dia yin aku yang gitu. Tapi iya keren sih, maksud aku ini dia itu yang kelebihan dari anak-anak muda zaman sekarang, udah bisa gampang dapat chemistry, nggak kayak kita yang introvert banget ini gitu kan, bisa ketemu chemistry sama orang baru, cepet mingle, cepet pengertian juga, jadi akhirnya bisa ngejalanin program yang luar biasa. Kita tunggu di Jakarta, main karir di Jakarta ya, Konita Emmanuel ya.
4: Cara tuh.
3: Kalau datang ke sini nanti ya udah datang aja.
4: Oh, enggak ada penyambutan lain, Pak.
3: Oh, ada, ntar kita tari ini, tari gelombang. Tari ya. Gelombang. Tari gelombang cinta. Ini di Jakarta dia gabung, boleh diangkat dulu ya Kak Julia ya.
1: Halo,
3: silakan,
1: Pak.
3: Halo, selamat siang suara budaya Nusantara.
5: Halo, selamat siang budaya, salam budaya Nusantara.
3: Yes, dengan siapa? Posiman dosen.
5: Oh, sore Adinda.
3: Oh iya betul. Dengan siapa nih, Pak?
5: Dengan Leman, Pak.
3: Dengan siapa?
5: Leman Lampung. Oh,
3: Bang Leman.
5: Iya, Pak.
3: Bang Leman di Bandar Lampung, apa kabar Bang Leman?
5: Saya di Tanggamus, bukan di Bandar Lampung.
3: Oh iya, Tanggamus.
5: Agung Lampung,
3: Pak. Oh, iya.
5: Ini dengan atas siapa ya, Tanjung Pinang?
1: Yang saya Julia.
5: Oh, selamat siang, Mbak. Kakak Julia. Mm-hmm.
3: Yeah. Dan juga yeah, ada narasumber kita dengan nih, Noel sama Konita. Yeah. Monggo, silakan Bang Leman.
5: Saya mau nanya dengan narasumnya yang pasti muda-muda kayaknya nih. Mm-mm. Wajahnya nih, saya lihat di apa trainernya nih.
3: Iya.
5: Yeah. Ini apakah di Tanjung Pinang itu ada bahasa gaul, bahasa Betawi dan bahasa milenial? Ya, milenial. Tadi kan dalam perjalanan itu kan banyak OTW, galau dan sebagainya gitu.
3: Oh, penggunaan itu bahasa saja. Slang gitu ya.
5: Itu, yang kedua, Tanjung Pinang itu apa bahasa resminya gitu.
3: Oke.
5: Oke, gitu saja. Selamat siang. Wassalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, ini Bang Leman lagi enggak semangat ya kayaknya nih. Kayaknya lagi
4: minum apa?
3: Heeh, kayaknya kurang. Kurang ngopi dia 2 liter. Pertanyaan pertama, ada nggak tuh bahasa gaholnya, bahasa Melayu tuh kayak gimana campuran dengan bahasa lainnya? Terus yang kedua, bahasa aslinya di Tanjung Pinang itu apa?
0: Itu boleh peminta beri tahu
3: kan? Sama kasih contohnya ya, bahasa gaulnya kayak gimana?
1: Kalau bahasa gaul yang dari Tanjung Pinang, kebetulan kan kita dari Batam ya, jadi aku belum tahu ya, sebelumnya mohon maaf. Kalau
4: bahasa gaul
1: yang Melayu, mungkin
4: aku ya. Dia tapi bahasa orang tua zaman dulu.
3: Kayak gimana tuh?
4: Itulah saat dulu.
3: Maksudnya kalau di bahasa Minang tuh ada, jadi bahasa Minang tapi pakai pilihan katanya Indonesia. Misalnya apa? Niokama kalau gitu, ada mau kemana Niokama? Terus kalau di gaul jadi mau kemana kamu? Gitu. Jadi logat dan nadanya pakai bahasa Minang, tapi pilihan katanya pakai bahasa Indonesia. Kalau di sana ada nggak sih?
4: Paling kayak misalnya apa ya? Ih budak tuh bener lo sangat lah, nah, gitu. Biasanya kayak kinclong bersinar gitu mpok. Ih muka macam tuh.
3: Jadi ada kata-kata slangnya yang dimasukin dalam rangkaian bahasa Melayunya gitu.
4: Bener lo sangat lo dia tuh, nah, gitu.
3: Gitu. Kalau misalnya wajahnya sangat cantik sekali, bahasa gaulnya gimana kalau di sana?
4: Oh, bahasa gaulnya. Mas mana ya?
3: Dikerjain dia. Ayo malah ngerjain kayak Julia lagi. Terus tapi kalau bahasa aslinya untuk Kepri sendiri itu Kepri itu sendiri bahasa daerahnya aslinya apa sih namanya? Melayu.
4: Melayu tetap Melayu, Pak.
3: Melayu ya.
4: Gitu. Cuma Melayunya lagi tuh di beberapa daerah di kabupaten tuh beda-beda gitu mpok Melayunya.
3: Betul. Kalau di Konita bedanya apa dengan national language dengan bahasa Melayu umum dengan bahasa Melayu yang Konita pakai?
1: Kalau Konita selain tadi kebetulan jarang ya, kalau di keluarga suku yang besar yang jauh itu pakai Melayu bahasa pulau gitu. Melayu itu enggak sama ya. Iya.
3: Yang karena memang setiap daerah tuh beda-beda gitu ya, Kak Julia ya.
4: Tuh kalau dekat sini kan macam iya tuh kan iya. Nah tuh kalau daerah lain tuh ada kayak ao gitu.
3: Ao.
4: Ao.
3: Ih seru.
4: Ao tuh iya gitu.
3: Oh. Ao eh. Iya eh gitu. Oh. Seru. Ya sebenarnya kurang lebih mah sama gitu ya. Kayak di beberapa daerah Indonesia juga kayak gitu. Enggak usah jauh-jauh deh sampai ke Sumatera. Di Jawa sendiri aja, Jawa Tengah aja tuh beda-beda. Iya kan? Tiap bagian itu ada pilihan kata yang beda-beda. Bahkan juga ada yang ngapa kan Tegal tuh. Padahal sama-sama Jawa Tengah gitu istilahnya. Tapi ya luar biasa sih. Jarang-jarang ada anak muda yang mau mempertahankan bahasa daerah sehingga bisa menularkan dalam tanda kutip positifnya kepada teman-temannya gitu ya Kak Julia.
4: Betul sekali.
3: Okay, ini udah mau jam 2 siang waktu Indonesia Barat. Kira-kira apa sih yang ingin disampaikan lagi nih sama Noel sama Konita kepada generasi muda gitu sama teman-temannya juga sama kembaran-kembaran kita ya Kak Julia yang masih muda-muda kayak begini. Pesan apa yang pengen disampaikan sama kalian berdua ke teman-teman yang lain?
0: Pas banget sih Kak, karena kami juga ada slogan ya.
3: Boleh.
4: Apa tuh slogannya?
0: Nah, yang paling penting kita memang harus menggunakan bahasa Indonesia,
1: melestarikan bahasa daerah,
0: dan menguasai bahasa asing. Santun bertutur, gemar berkarya, bijak berbahasa. Salam literasi.
3: Keren. Wah keren.
4: Mau ini juga Mpok, mau ikut tapi panjang betul ya Mpok.
3: Iya, udah ayo kita coba sekali lagi. Tapi kita bagian salam literasinya aja yuk.
4: Oke okay, boleh
3: ya, salam literasi gitu ya. Pakai tangan kanan kan ya.
4: Kanan
3: Pak. Kanan oke. Take two, 1, 2, 3.
0: Santun bertutur, gemar berkarya, bijak berbahasa. Salam literasi.
3: Belum, ayo belum nyebutin. Oh, patokannya berbahasa, bijak berbahasa, salam literasi gitu ya.
4: Ya, oke.
3: Okay. Oke, okay, yuk. Wah, sekali lagi. Cie 2, 3.
0: Santun bertutur, gemar berkarya, bijak berbahasa.
3: Salam literasi. Keren, luar biasa. Makasih banyak ya buat Noel sama Konita. Sukses terus ya Kak Julia buat mereka berdua ya Kak.
4: Amin, harus
3: semua. Bener, tapi ini aku serius loh. Kalau misalnya Noel sama Konita ke Jakarta, harus main ke RRI Jakarta ya.
4: Harus
3: harus main, kita main dampu di sini, main engklek.
4: Engklek, main lama banget po.
3: Ya wes kalau gitu Kak Julia juga makasih banyak ya Kak Julia ya.
4: Salam Pak.
3: Salam buat teman-teman di Tanjung Pinang. Salam buat Aisyah ya. Bilang sama Aisyah suruh pulang ke Jakarta.
4: Ya, Aisyah kutung bedelau kan?
3: Iya, makanya. Kita ketemu lagi di Suara Budaya Nusantara edisi berikutnya. Selamat siang Kak Julia, selamat siang Noah dan juga Konita. Dan buat abang-abang terima kasih banyak sudah bergabung di siang hari ini. Kita ketemu lagi di edisi berikutnya. Tiara pamit dari rakyat Suara Budaya Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.
6: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
7: Pro4 RRI Surabaya. Pro4 Suara Budaya Surabaya.

0: informasinya soal Piala Dunia 2006 likur, sampean kabeh isok ngikuti program-program spesial sak menikone nang Propapat 106,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2006 likur nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.
1: Caning lah ngomong soal Piala Dunia mesti gak lengkap lah gak ngomong sisan lagu-lagu semangat sehingga lu suasana iku dadi luwe meriah. Kan bien caning Piala Dunia iku mesti duwe lagu resmi sing gampang banget dieling-eling ambe dadi soundtrack kanggo para pecinta bal-balan sajagat iki caning. Sopo sih sing gak kenal ambe lagu Waka Waka sing digawana ambe Shakira utawa We Are One soko Pitbull. Lagu-lagu iku sukses banget caning gawe suasana Piala Dunia dadi luwe rame ambe penuh semangat. Nah, kanggo Piala Dunia 2006 likur iki akeh penggemar sing wis penasaran. Kira-kira artis sopo sih sing bakal gawe lagu resmi tahun iki? Mergane caning digelar di Amerika Serikat, Kanada, ambe Meksiko. Akeh sing prediksi musike iki caning, ono sekolah Latin, pop internasional, nganti hip hop bakal dadi warna utama Piala Dunia 2006 likur iki. Jeneng-jenenge pun yo kaya Bad Bunny, Drake, nganti Karol G iku yo sering disebut-sebut para fans yo kanggo dadi calon pengisi lagu semarak Piala Dunia 2006 likur. Nah, biasane Piala Dunia iki duwe irama sing energik lagune, gampang dinyanyekno, ambek iso nyatukno wong saka macam-macam negarane jane. Sebab bal-balan ambek musik iku yo padha-padha duweni kekuatan, gawe wong seneng, kompak ambek ngrasakno semangat sing bebarengan jane. Nah, sing menarik mana jane, saben ono gol, kemenangan, dramatis ambek momen haru sing ono di stadion iku, lagu-lagu iki bakal terus dieling-eling nanti bertahun-tahun. Dadi gak heran, lagu resmi Piala Dunia iku mesti dinteni, gak mau dadi hiburan caning, tapi ya dadi soko sejarah sepak bola dunia. Lah ndelok data teko media sosial, saiki Shakira kepilih maneh caning, nggawa lagu resmi Piala Dunia 2006 likur lewat karyane barek judul Die Die, sing duet karo Burna Boy. Lah, kok iso yo kepilih caning, mergane karyane Shakira ambek Burna Boy iku dianggap iso gambarno persatuan negara caning utawa persatuan global. Dadi akeh sing ngarani lak Shakira iku ratu Piala Dunia. Nah, lak sampean kepengin ero perkembangan pertandingan ambek info-info menarik liyane, aja lali rungokno Propapat RRI Surabaya FM 106,8 MHz AM 585 kHz lan RRI Digital.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 2 awan.

Janing Kecamatan Pabean Cantian Kota Surabaya ngelakokno inovasi cetak akte kelahiran dan kematian dalam handphone alias cakep klepon kanggo mempermudah layanan administrasi kependudukan adminduk. Camat Pabean Cantian Muhammad Januar Rizal nyampe no program iki didesain kanggo memangkas birokrasi di mana petugas proaktif nekani omah warga gawe upaya mapak jemput bola untuk proses akta kelahiran maupun akta kematian secara cepat tanpa dipungut biaya sepeser pun.

Yang gak kabar liane, Cak Ning, pemerintah kota Surabaya terus ngintensifno pendaftaran program perlindungan sosial digital terintegrasi alias Perlinsos Digital berskala nasional. Salah sijine dengan menggelar sosialisasi intensif kanggo poro camat lan lurah nang kota setempat. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Dinkominfo Surabaya, Edi Kristianto, nyampekno Perlinsos Digital iki merupakan aplikasi kolaborasi antara Kementerian Sosial lan Kementerian Komunikasi dan Digital dalam rangka transformasi pemerintahan digital. Portal iki bakalan dadi satu pintu utama pendaftaran penerima bantuan sosial, khususnya kanggo program bantuan pangan non-tunai alias BPNT lan program Keluarga Harapan alias PKH. Janing iku moyore woro-woro jam loro awan iki, aku Aneri Angga ketemu maneh nang woro-woro jam 3 sore.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Sugeng siang caning, ketemu mana ya karo aku iku mau sampean wis ngerungokno sing jenenge siaran budaya Nusantara berjaringan bare RRI Jakarta, RRI Tanjung Pinang. Nah, saiki balik mana nang Surabaya caning. Saiki adewe bakalan masuk nang acara selanjutnya yaiku siaran dialog sosial caning. Nggih, siaran dialog sosial kali iki caning temanipun perempuan tangguh di tengah krisis ekonomi antara bertahan dan berdaya. Barek narasumberi enten dosen sosiologi FISIP UKS Ning Yeli Elanda SOSMA. Langsung aja kita sapa. Sugeng siang.
2: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat?
2: Alhamdulillah, ini batuk pilek.
1: Oh, batuk pilek, masya Allah. Ya, katanya orang itu kalau sakit itu artinya disuruh istirahat gitu ya kan. Nanti abis ini istirahat sepuasnya ya. Kita santai-santai aja ngobrolnya ya. Oke, jadi kalau ngomongin soal tema tentang perempuan tangguh di tengah krisis ekonomi antara bertahan dan berdaya, kenapa kita mengangkat tema ini hari ini?
2: Oke, hari ini itu kebutuhan pokok semakin naik. Kita tahu ya sebagai ibu-ibu, karena kemarin itu BBM juga naik, makanya kemudian semua kebutuhan pokok itu naik gitu. Nah, ini biasanya yang paling pusing itu adalah ibu-ibu. Bagaimana kemudian mengatur atau memanajemen keuangan gitu ya, dengan pendapatan yang juga tidak naik, tidak mengikuti harga kebutuhan pokok yang semakin mahal. Nah, kita harus kemudian dituntut gitu untuk dengan pendapatan yang tetap tapi kebutuhan harga-harga semakin meningkat. Nah, itu kira-kira yang kenapa kemudian ini menarik. Kira-kira perempuan itu bisa melakukan apa aja sih supaya dia itu bertahan, atau kemudian justru dengan kondisi yang terjepit mereka itu menjadi berdaya gitu, keluar dari zona nyamannya, cari alternatif-alternatif yang bisa menambah pemasukan untuk keluarga. Nah, kira-kira begitu.
1: Oke. Jadi ini temanya penting banget. Perempuan itu memang kadang-kadang kalau dibilang untuk untuk bertahan, ya bertahan sebenarnya. Tapi kalau cuma diem aja bertahan, kayaknya nggak tepat juga gitu ya.
2: Betul.
1: Nah, makanya itu kita bahas ini ya Cak Neng ya hari ini, tentang perempuan ini harus gimana nih di tengah ekonomi yang sedang begini. Kata krisis ekonomi ini mengingatkan saya dengan zaman dulu tuh Krismon. Aduh, menangi gak ya sama ini seangkatanku apa enggak ya? Mandar tuwe anakku dagano. Jadi Krismon itu dulu tuh kan ada tuh tahun piro?
2: 98
1: ya kan. Betul. Krismon itu ulala baby pokoknya ya. Dulu tuh rupiahnya itu dolar itu 16.000. Sekarang kita malah lebih dari itu ya, 18.000.
2: Betul, hampir 18.000 ya.
1: Lah, ini luar binasa ini pokoknya ya. Nah, jadi apa nih kira-kira yang bisa diberikan kepada para perempuan, khususnya pendengar Pro 4 gitu ya, gambaran besarnya ini harus ngapain nih?
2: Nah, terkadang perempuan itu kan masih tadi ketika kita sudah bekerja tapi masih punya tanggungan domestik gitu ya. Kepikiran apa yang harus dilakukan di rumah. Ini yang kemudian juga kadang perempuan itu akhirnya berdiri dari dua kaki, meskipun bekerja tapi juga dia ketanggungan domestik gitu. Nah, ini yang kadang juga jadi tantangan bagi perempuan itu gitu ya. Di satu sisi kepikiran bagaimana kemudian tambahan ini harus ada, tapi di sisi lain sopong kok sing jogo anakku gitu ya. Nah, kalau yang jaga kalau kita ada keluarga atau sanak saudara yang kita percaya di sini, itu akan enak, ada support system di situ. Nah, tapi kemudian kalau semacam karena kota Surabaya ini sebagai kota perantauan ya, jadi banyak sekali teman-teman atau para ibu-ibu itu yang juga di sini nggak punya siapa-siapa gitu. Nah, kepikiran juga kalau saya kerja itu harus dititipkan ke siapa nih anak-anak gitu. Nah, ini yang juga jadi bahan dilema. Di sisi lain dia pengen bekerja untuk nambah penghasilan, di sisi lain dia juga kepikiran domestiknya gitu. Nah ini ya tantangan yang menarik menurut saya bagi ibu-ibu yang memilih untuk bekerja tanpa support system, tapi kemudian akhirnya saya memilih, kemudian ada banyak alternatif gitu ya. Oh ada memperkerjakan ART atau daycare dan sebagainya gitu. Tapi kita tahu kemarin ya, oh beberapa kasus yang viral-viral itu ada. Betul. Kemudian sesama perempuan saling menjudgment. Kok iso iku lo milih kerja timbangannya juga anak e. Kok tego ninggal anak e. Nah padahal itu juga menjadi pilihan yang sulit sebetulnya bagi
1: seorang perempuan,
2: apalagi seorang ibu gitu ya. Nah ini yang menurut saya juga harus kita support sebetulnya, bahwa setiap perempuan itu punya konteksnya sendiri-sendiri, punya permasalahannya sendiri-sendiri gitu ya. Ada yang kemudian di sini ada support sistemnya, nah itu akan keluarga besar bisa dititipkan pada orang tua, saudara begitu. Nah tapi bagi teman-teman yang kemudian tidak punya pilihan itu, menurut saya menjadi wajar ketika mengalternatifkan pilihan-pilihan yang lain seperti daycare maupun ART begitu ya. Meskipun dalam berbagai kasus itu juga ada masalah gitu ya. Nah, tapi di sisi lain kita sebagai seorang perempuan yang lainnya itu justru harusnya mensupport, paling tidak itu dengan empati, memberikan empati kepada perempuan ketika ada kasus-kasus seperti itu. Jangan kemudian dipojokkan. Nah, kalau dipojokkan itu kan akhirnya kemudian perempuan ini merasa bersalah. Kayaknya saya memilih untuk kemudian tinggal di domestik, padahal dia punya kebutuhan yang mungkin tidak bisa ditinggalkan, seperti kemudian dia merupakan generasi sandwich misalkan, yang juga harus ngirim ke kampung untuk orang tuanya atau untuk adiknya, membiayai sekolah dan sebagainya. Nah ini yang tidak boleh disamaratakan kasus dari setiap perempuan itu sendiri gitu. Nah saya menginginkan bahwa perempuan ini harus diberikan akses atau kesempatan supaya menjadi berdaya. Nah ada beberapa kemudian kasusnya perempuan ini tidak bisa berdaya karena pendidikannya rendah. Nah itu kemudian bagaimana secara informal dia hanya secara formal pendidikannya hanya tingkat SMP atau SMA. Nah dia tidak bisa memasuki lapangan pekerjaan yang formal yang membutuhkan ijazah S1 misalkan. Nah itu kita juga harus kasih wadah atau memberikan support dengan pelatihan-pelatihan yang informal untuk kemudian berdaya secara ekonomi gitu ya. Kita tahu bahwa hari ini banyak sekali perempuan-perempuan itu juga bisa mengembangkan wirausaha melalui gadgetnya gitu ya. Hanya dengan kemudian di rumah sambil mengurus anak-anak misalkan, tapi kemudian dia juga sambil menghasilkan cuan gitu ya. Tapi dia juga butuh literasi digital gitu kan. Tapi di sisi lain juga, terus modalnya dari mana mbak? Nah ini juga jadi masalah atau tantangan baru bagi perempuan itu sendiri gitu ya. Jadi memang masalah perempuan ini akan bertahan atau berdaya, nah itu sangat kompleks, ada kaitannya dengan berbagai macam hal, belum lagi budaya yang tadi menstereotipkan perempuan ketika memilih pekerjaan publik di luar, dia di judgment atau diberikan stereotip negatif ketika ada masalah-masalah seperti itu. Nah,
1: benar, jadi memang stereotip di luar sana itu memang masih bakalan berkembang, apalagi perempuan, perempuan tuh kayak serba salah ya. Maksudnya jadi perempuan pekerja salah, jadi janda juga salah, ya kan? Apa ya? Semua itu kayak memandangnya ke perempuannya begitu ya. Tapi memang tidak semua perempuan itu saya rasa menyikapinya dengan langsung bermuram durja, langsung sedih. Memang ada beberapa yang tough orangnya ya, tapi ya tidak semuanya juga tough gitu ya. Ada yang langsung merasa terpuruk dan merasa sedih dan lain sebagainya. Efek ini loh, efek domino dari netizen itu, netizen yang terhormat itu memang berbahaya juga. Dibully ya salah juga ya kan. Itu bisa buat orang-orang yang rentan hati dan pikirannya itu memang sulit kalau udah kena kata-kata yang sebenarnya cuma kata-kata doang gitu kan. Kata-kata doang. Kata-kata lebih menyakitkan daripada dipukul ya. Iya. Oke. Jadi tapi lalu berarti ada alternatif-alternatif lainnya. Kalau memang perempuan itu pengen berdaya, dia bisa berjuang dengan cara mencari alternatif penghasilan atau pekerjaan yang apa istilahnya bisa dikerjakan di rumah mungkin.
2: Iya. Saya mencontohkan ketika perempuan itu kemudian dikasih pelatihan literasi digital dengan menggunakan teknologi handphone yang dia miliki, maka dia juga bisa berwirausaha gitu ya. Sekarang kita kan banyak sekali yang industri rumahan, tapi kita bisa omsetnya sampai banyak, bisa melayani penjualan yang juga cukup banyak gitu ya. Tapi di sisi lain juga akan jadi masalah ketika kemudian perempuan itu juga tidak memiliki literasi digital. Ya, tidak punya keahlian untuk mengakses teknologi ataupun memanfaatkan teknologi yang ada gitu. Nah, ini akan jadi masalah tersendiri, maka dia juga akhirnya ada kasus gitu ya di perempuan yang memang miskin, keluarganya memang dari keluarga miskin, di situ juga mereka punya budaya patriarki yang cukup kuat, di mana perempuan itu juga sebetulnya pengin menambah penghasilan, dia itu juga punya keahlian misalkan seperti jahit atau dia itu pengin menjaga toko di luar, tapi dia kepikiran domestiknya gitu. Akhirnya dia memilih untuk menjaga anaknya dan membuka warung kecil karena memang dia tidak punya literasi digital gitu ya. Dan juga modalnya itu juga pas-pasan, mau pinjam dia juga apa yang bisa buat jaminan gitu, nggak bisa ke lembaga-lembaga formal. Akhirnya dia justru terperangkap, dia berusaha bertahan tapi juga dia juga melakukan berbagai macam strategi gitu ya untuk untuk bertahan itu dengan cara tadi memanajemen keuangan, terus juga berusaha untuk berjualan di depan rumahnya tapi penghasilnya juga tidak begitu menambah gitu ya. Akhirnya

0: yang mau ikut misal di Pemkot Surabaya kan sebetulnya banyak sekali pelatihan untuk perempuan begitu ya.
1: Tapi kayaknya umurnya terbatas deh. Ya, enggak tahu sih. Umur-umur usianya tuh kayak dibatasi cuma sampai 35 kalau enggak salah.
0: Iya. Itu juga sebetulnya jadi ada ruang gitu kan sebetulnya. Tapi di sisi lain terkadang mereka itu mau misalkan di balai RW atau balai RT pelatihannya. Nah, terus yo opo, anakku yo opo, kau nak sing joko. Nah ini juga jadi kendala juga. Di sisi lain pemerintah sudah memberikan fasilitas gitu ya pelatihan, tapi tadi dia juga masih kepikiran tugas domestiknya gitu ya. Nah artinya dari keluarga sendiri juga harus jadi support system yang mendukung atau memberdayakan si perempuan ini gitu.
1: Betul. Ya emang perempuan tuh kudu wani, nekat, wani apa ya? Ya gimana ya, pokoknya bisa kayak jungkir walik lah istilahnya. Oke, kita jeda dulu sebentar ya Ning ya. Kita kasih lagu dulu buat Cak Ning yang ada di rumah, yang penasaran, pengen tanya-tanya, bisa langsung aja telepon nak nomor 546 lurus 06 siji utawa nak WA 0806 02 siji siji siji siji ini ping telu 06 walu Cak Ning. Mari ini balik mana Ocak Nandini yo.

0: gawe nyambut pesta bola tahun iki, muga-muga iso meriah kaya harapane Cak Aji Soko, komentator bola Surabaya.
1: Ya, harapanku sih pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 ini berjalan lancar ya, karena di tengah kondisi yang tidak menentu dan kondisi yang tidak memungkinkan dengan adanya perang teluk, harapannya awak dewe semuanya pecinta sepak bola dunia, pertandingan Piala Dunia nang oleh Amerika Serikat, nang Meksiko, Kanada ini berjalan lancar dan tanpa hambatan suatu apa.

0: Oke, Caning balik mana nang kene? Nang dialog sosial Caning barek ning Yeli. Benar ya Yeli?
1: Iya, betul.
0: Oh iya, iya, aku takut keliru. Ya, ning Yeli Elanda, SOS MA, dosen sosiologi FISIP UKS. Masih ngomongno soal perempuan tangguh di tengah krisis ekonomi antara bertahan dan berdaya, Caning. Nah, ngomong-ngomong ning Yeli bisa lebih kasih gambaran nih, perempuan berarti maaf, dampak yang signifikan sekali apa dari krisis ekonomi ini selain ke perempuan ini apa? Maksudnya dampak yang paling ketara banget ya apa?
1: Pertama jelas yang paling stres itu adalah perempuan ya, karena harus memanajemen keuangan. Setelah itu, setelah stres, kemudian dia jadi bagaimana caranya mensiasati, memikirkan siasat untuk tetap kebutuhan terpenuhi. Nah, biasanya itu akhirnya kan mengurangi keperluan-keperluan yang masih bisa dia handle. Nah, itu yang akhirnya kemudian jadi beban untuk perempuan lagi. Misalkan biasanya itu pakai antar jemput, tapi antar jemputnya itu naik. Nah, biar menghemat, akhirnya dia yang antar jemput. Akhirnya beban pekerjaannya semakin bertambah gitu. Terus kemudian apalagi ya, kayaknya belum lagi jadi tempat sambatan. Mungkin bagi beberapa ibu rumah tangga itu dikiranya dia tidak punya pekerjaan, dia tidak memikirkan ketika bahan pokok itu naik atau krisis ekonomi itu terjadi. Padahal setiap hari dia melihat suaminya mengeluh, suaminya ini, terus kemudian lihat persediaan makanan kurang, terus pendidikan juga semakin mahal. Begitu kan dia juga ngerasa kayaknya juga lelah secara mental gitu ya. Selain lelah secara fisik, dia pasti juga lelah secara mental. Nah, dan ketika dia kelelahannya ini, yang bagian ini tuh dia tidak dibayar. Bandingkan kemudian dengan kalau lelahnya lelaki itu bekerja itu kan masih dibayar gitu ya.
0: Betul.
1: Nah, kalau kelelahnya perempuan karena lelah fisik dan apa namanya pekerjaan-pekerjaan domestik itu kan tidak dibayar gitu ya. Nah, itu yang memberikan efek menurut saya kadang enggak nyapo-nyapo, lapo, stres, atau banyak sekarang itu kejadian-kejadian yang akhirnya karena kondisi ekonomi dia memilih untuk bunuh diri begitu ya. Terus kemudian juga ngajak anaknya juga diracun dan sebagainya gitu kan. Karena dia itu sudah lelah secara fisik dan mental. Gitu. Akhirnya cari alternatif-alternatif yang menurut dia itu akhirnya kayaknya lebih baik begini aja deh gitu. Udah menyerah gitu kan. Nah, ini yang kadang perlu disadari bahwa perempuan itu meskipun terlihat tidak kerjanya apa, nggak kerja apa-apa, IRT itu jauh lebih bebannya jauh lebih banyak sebetulnya ya, dibandingkan mungkin kalau ibu-ibu pekerja mungkin lelah di domestik, dia mungkin bisa punya circle atau tempat kerja yang bisa jadi eksistensi dia gitu kan. Akhirnya kemudian bisa melepas penatnya itu ya kemudian di tempat kerjanya. Begitu juga sebaliknya, jadi hiburan begitu ya. Nah, artinya setiap perempuan tuh punya case-nya masing-masing gitu.
0: Dan apa namanya, kalau ada peluang ya untuk apa namanya, untuk perempuan-perempuan itu melakukan upaya-upaya, misalnya mau dagang nih, mau jualan, itu kan tapi butuh modal gitu ya.
1: Betul.
0: Butuh apa, support gitu. Nah, supportnya tuh bisa nyarinya gimana? Maksudnya dengan cara apa mereka bisa mendapatkan support itu? Maksudnya kan kadang-kadang kan perempuan itu pengen begini begitu, tapi ternyata suaminya mungkin nggak nyanda gitu ya, atau jangan dulu lah, kamu jaga anak dulu lah, atau bagaimana. Nah, itu menyikapi hal-hal yang seperti itu terjadi. Tadi memang sudah sempat disebutkan juga ya sama Ning Yeli. Terus perempuannya harus gimana kalau digituin gitu loh? Itu pertanyaannya. Apakah dia harus ya udah deh gitu kan, atau tidak? aku harus melawan ini gitu. Iya, gimana?
1: Iya. Jadi memang pertama supportnya itu harus dari keluarga ya. Yang paling terdekat itu keluarga. Jadi ini yang agak susah kadang, beberapa terkendala oleh budaya patriarki gitu ya di kita ini. Jadi masih harus memang ya harus mengikuti apa kata suami itu, iya gitu ya, dapat ridho restunya dari suami. Nah, tapi kan kita juga kuncinya itu menurut saya ada di komunikasi ya. Bagaimanapun biar kita dapat tadi ridho restunya suami, artinya kita itu harus berkomunikasi yang baik gitu ya. Biar kita diizinin atau di untuk buat usaha kegiatan di luar, kemudian memberikan alternatif-alternatif pandangan yang kalau aku di rumah seperti ini, kalau aku bekerja nanti anak-anak begini begini. Nah, menurut saya kuncinya di komunikasi ke keluarga. Kemudian yang kedua itu juga bisa minta support system dari keluarga besar gitu ya. Banyak sekali yang kemudian sekarang orang tua kita atau nenek dari anak-anak kita itu diminta untuk menjaga anak-anak gitu. Bukan kemudian kita ini ngasih kerjaan sama orang tua, bukan juga, tapi kemudian terkadang buat orang tua itu juga jadi hiburan gitu ya.
0: Daripada diem loh.
1: Betul, terus kemudian daripada mereka itu kesepian juga. Betul. Gitu kan. Kalau anak-anak udah gede itu udah ini nih, mereka kadang tinggal berdua kesepian, hiburannya ya udah cucu-cucunya begitu kan. Nah, itu support systemnya juga bisa dari keluarga besar, terus kemudian dari tetangga misalkan gitu ya. Misalkan ini ada beberapa temen juga di tetangga ini yang terkadang dia itu cuma buat kue. Habis itu kita bilang, oh ini kok enak ya, seperti itu. Akhirnya ini oke deh, aku bantu jualin misalkan, di share ke teman-temannya atau tetangga-tetangga. Nah, itu support system dari tetangga. Misalkan kemudian dia nggak punya modal. Nah, ya udah ini saya bayar dulu deh. Misalkan pesen untuk 50 piece, kita kasih modal dulu untuk itu. Nah, itu kan juga lumayan, juga bisa membantu support systemnya itu tetangga. Terus kemudian bisa jadi dari pemerintah gitu ya. Yang beberapa ada kebijakan juga yang juga memberikan pelatihan keterampilan dan bantuan modal gitu. Terus ada lagi itu kalau nggak salah, kalau kita tergabung dalam komunitas seperti di Kampung Kue. Nah, itu awalnya kan mereka seperti patungan gitu kan, biar mendirikan usaha kue, akhirnya berkembang menjadi besar kayak gitu. Jadi banyak sekali sebetulnya alternatif-alternatif itu.
0: Oke. Jadi banyak alternatif, banyak cara sebenarnya ya untuk bisa perempuan-perempuan itu berdaya begitu. Nah, selanjutnya lalu ini apa namanya, kalau perempuan-perempuan dampak jangka panjang nih terhadap keluarga kalau perempuan itu menjadi penopang ekonomi keluarga. Karena kan biasanya jadi kayak apa ya, dalam rumah tangga itu kadang-kadang perempuan itu akhirnya lebih dominan atau mungkin terjadi perselisihan. Pernah dengar enggak istilah di masyarakat tuh gini? Wong wedok iku lek wis kerja wong lanange gak diajeni. Kayak gitu. Padahal ya kayak asline ya. Ya situnya aja yang baper ya kan. Tapi kalau menurut Neng Yeli gimana?
1: Nah iya, kadang gitu ya, ada beberapa yang merasa kadang, oh kalau perempuannya itu misalkan pendidikannya atau penghasilannya lebih tinggi, itu lebih tinggi, itu suaminya jadi insecure gitu kan. Padahal di sisi lain sebetulnya menurut saya ketika perempuan itu juga berpendidikan dan juga berdaya, itu juga tidak bisa terlepas dari dukungan suami. Ya, karena ibaratnya kalau kita dalam keluarga ini, ya suami tetap kepala rumah tangga gitu ya. Ya, kita juga harus menghormati beliaunya juga. Si perempuan ini juga diberikan kesempatan untuk menggali potensinya sama laki-laki itu kan juga apa ya, kayak kita semakin seneng gitu, semakin apa, menghormati dia gitu, oh mengapresiasi ya, akhirnya kita kan juga semakin hormat, semakin menghargai dia gitu, menurut saya sih, bukan ketika kemudian kita dikasih kesempatan akhirnya terus kayak ngelunjak begitu ya. Kalau saya ngerasanya justru berkebalikan. Semakin kita diapresiasi, maka kita juga pun semakin hormat, karena merasa bahwa kita tidak bisa juga seperti sekarang kalau tidak juga atas ridho dan dukungan dari suami. Kayak gitu.
0: Iya. Jadi jujur aja, memang lika-liku orang perempuan atau istri itu bekerja, seorang ibu itu bekerja, adalah tantangan terbesarnya di keluarga juga sebenarnya. Suami ngerasa nanti, oh kok kamu itu kebanyakan kerja, nanti hari rumahnya keteteran, anakmu gak kurus, ini. Lah kalau Anda bisa memenuhi, memprovide dengan baik, ya gak masalah kan ya. Jadi perempuan gak perlu sampai kerja. Terus yang keduanya, memang dilemanya adalah ibu itu kalau gak bisa ngajar anaknya ya, akhirnya banyak waktu di luar, akhirnya anaknya tidak bisa, misalnya kalau belajar atau apa. Saya ini curhat sebenarnya,
2: curcol ya.
0: Karena saya ngerasa kan jam kerja saya, apalagi bukan 9 to 5 gitu, bukan 8 to 4 kalau nggak salah. Sekarang bukan, kalau nggak salah, lebih tepatnya gitu, sekarang bukan 9 to 5 lagi. Dari jam 7:30 sampai jam 4 ya kan. Kalau pegawai kantoran begitu, tapi kalau penyiar itu kan operasional, kadang malam, kadang siang, kadang pagi. Untuk ngatur jam biologisnya sendiri aja bingung ini, jam ininya iki wayahe turu apa wayahe melek apa wayahe mangan apa wayahe ngurui anak-anak gitu kan. Lah jamnya kita juga enggak cocok-cocok amat sama jamnya mereka tuh. Jadi saya tuh merasa kurang bisa untuk dalam hal ngajari. Kalau misalnya ada PR atau apa itu aduh, kapan waktune sing tepak iki gawe noto ngajarin mereka gitu kan. Itu tuh yang sulit. Sebenarnya menurut aku ibu itu tangannya banyak yang ada gambarnya, itu benar banget ya. Iya.
1: Jadi kayak multi talent. Kadang di saat yang bersamaan itu sambil goreng, sambil nyuapin satunya gitu ya.
0: Kurung apa-apa. Masak kurung mari. Ma. Ulala bebe pokoknya. Yes. Nah, terus seberapa penting sih sebenarnya literasi keuangan bagi perempuan dalam mengelola kondisi ekonomi keluarga?
1: Ya, menurut saya ini jadi dasar ya. Sebetulnya nggak cuma untuk perempuan sebetulnya ya, untuk manajemen keuangan itu, literasi keuangan itu, tapi harus dimiliki oleh semua orang gitu. Karena banyak sekali kadang kita, apalagi kelas menengah gitu. Yang saya juga kadang lihat beberapa mahasiswa itu handphonenya Apple gitu ya.
0: Oh iya.
1: Tapi dia nggak punya laptop. Lah padahal laptop ini menurut saya kan kalau bagi mahasiswa itu ya kebutuhan primer gitu kan. Lebih penting laptop untuk mengerjakan tugas dan sebagainya, karena status dia sebagai
0: pelajar
1: gitu. Tapi karena literasi, menurut saya karena godaan ya, akhirnya dia
0: lebih kepada gaya hidup ya, bukan kebutuhan.
1: Betul. Nah itu menurut saya juga yang harus disadarkan juga gitu. Untuk manajemen keuangan itu kan mana yang menjadi kebutuhan primer maupun sekunder dan tersier. Meskipun setiap orang itu pasti punya kebutuhan primer, sekunder dan tersiernya yang berbeda, tapi sesuai dengan ya pendapatannya itu gitu kan, dan statusnya itu sebagai apa gitu. Jadi nggak cuma perempuan aja, semuanya harus punya literasi keuangan.
0: Punya literasi keuangan.
1: Dasar
0: banget itu, udah basic banget harus punya gitu ya. Nah kalau peran pemerintah sendiri atau mungkin lembaga pendidikan untuk memperkuat pemberdayaan ekonomi perempuan seperti apa sekarang perkembangannya?
1: Oke, kalau dari ini pemerintah, saya rasa apalagi Pemkot Surabaya ya, itu sudah sebetulnya banyak sekali program-programnya untuk memberdayakan perempuan gitu ya. Kalau dari dari ini pendidikan, lembaga pendidikan di kami sebagai dosen itu ada namanya pengabdian kepada masyarakat. Nah, di situ kita melakukan kegiatan-kegiatan pemberian pelatihan, terus kemudian pemberdayaan kepada perempuan tentang literasi, terus kekerasan dalam rumah tangga dan sebagainya untuk meningkatkan ketahanan ekonomi, ketahanan psikologis, ketahanan keluarga gitu. Nah, yang itu juga bisa menguatkan mereka gitu ya. Cara-caranya itu bisa seperti ini loh, seperti ini gitu. Dari lembaga pendidikan WKS sudah melakukan itu gitu.
0: Oh, dari lembaga pendidikan sudah seperti itu ya.
1: Iya. Itu jadi kewajiban bagi dosen. Melakukan tridharma.
0: Oh, tridharma itu namanya. Oke, kayak PKL kalau mahasiswa ya. Iya. Oke. Lah, terakhir. Apa nih kira-kira pesan dari seorang dosen nih untuk pendengar khususnya perempuan nih supaya tetap tidak hanya sekedar bertahan tapi juga harus berdaya.
1: Perempuan itu harus berani untuk keluar dari zona nyamannya. Harus diberikan support ketika dia itu juga keluar dari zona nyamannya. Ketika dia mulai berani dari zona nyamannya, maka dia tidak lagi bisa sendirian. Dia pasti kalau perempuan ini menurut saya kayaknya jangka panjang yang dia pikirkan, nggak cuma untuk besok tapi untuk tahun depan, tahun depannya lagi dan lagi gitu ya. Kalau aku begini ya,
0: kayak coki-coki panjang dan lah.
1: Iya, itu betul.
0: Iklan itu ya, inget nggak mari-mari ya.
1: Jadi ya kita harus berdaya. Keluar, saya rasa setiap perempuan juga pasti punya potensinya masing-masing. Yang perlu dilakukan adalah menggali potensi kita. Kira-kira kita, terus kita sukanya apa? Cari teman diskusi. Yang pertama itu suami yang harus jadi teman diskusinya ya. Karena menurut saya ketika berkeluarga itu support system paling kuat itu adalah suami.
0: Iya, benar. Suami itu sebenarnya gini loh, kalaupun dia nggak bisa provide duit gitu ya, kasarannya ya misalnya memang perempuannya lebih gede bayarannya daripada yang laki-laki gitu ya. Tapi menurut aku tuh laki-laki juga harus punya andil untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga.
1: Ah, itu juga.
0: Wes lah, gak iso provide duit ya kan, mari ngono. Yo gak ngewangi, bojone sing ngumba-umba, bojone sing ngeterno anake sekolah, mapak anake sekolah, tuku galon, tuku ke LPG, masak, resik-resik. Kabeh-kabeh perempuan, tapi kerja pisan ngono kan, curhat iki. Ya itu loh. Jadi laki-laki itu tahu diri. Yo itu pesan dari saya, bukan dari dosen Yeli ya. Ya benar-benar, karena melanjutkan omongannya dosen Yeli ini tadi, Cik Ning Yeli, bahwa laki-laki sebenarnya supportnya perempuan yang paling utama. Semangat atau enggak semangatnya, jatuh atau berdirinya seorang perempuan itu ya karena dorongan laki-laki juga.
1: Betul.
0: Walaupun sebenarnya ada istilah di balik laki-laki yang sukses ada wanita yang tangguh ya, yang mendorongnya ngono. Tapi lek laki-laki nih lembes. Bagaimana perempuannya mau tangguh? Lemah aku mah, lemah apa. Aduh. Itu? Apa itu mandiri? Aku suka di provide ini. Ya. Oke, Neng Yeli, sudah terakhir. Enggak ada omongan lagi. Apa udah, maksudnya udah, ada statement lagi?
1: Udah cukup.
0: Ya udah kalau gitu. Nanti,
1: takut telat di demo sama para laki-laki.
0: Iya. Enggak mental. Dia kasihan sama laki-laki. Ya wes, Neng Yeli, makasih banyak udah hadir.
1: Terima kasih Neng Ane.
0: Ngapunten, ingkang kata mbok menawi inten salah ngoten nggih. Kita sekedar have fun di sini. Tapi dia juga curhat kok ya. Matur nuwun, sehat selalu. Semoga cepat sembuh ya sakitnya ya.
1: Amin.
0: Nanti kita insyaallah ketemu lagi di lain kesempatan.
1: Insyaallah.
0: Amin. Makasih. Oke, Cane, tak akhiri ya obrolane teng dialog sosial dinten iki barek Ning Yeli Caning saking dosen sosiologi FISIP UKS Cane ya. Nah, saiki mari ngene ana Ning Lia sing bakalan ngancani sampe nang Tanjung Perak sore. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Oh,

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ning ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 3 awan.

Caning tak sampai nawara-wara jam telu sore mbare aku Lia. Caning Pemkab Sumenep ngeluncurno warung inflasi sebagai upaya ngendalikno rego bahan pokok nang wilayah. Kabag Perekonomian lan Sumber Daya Alam Pemkab Sumenep Dadang Dedi Iskandar nyatakno, keberadaan warung inflasi iki salah sijine ana nang Pasar Anom lan wis bekerja sama mbarek sejumlah lembaga terkait. Kabar liane cak ning Bupati Sidoarjo Subandi ngejak Ketua RT RW perangkat desa sampai ASN supaya melu dadi anggota koperasi desa utawa koperasi merah putih. Hal iki diharapno iso dadi peningkatan perekonomian masyarakat sekaligus memperkuat keberadaan KDKMP sebagai penggerak ekonomi desa.

0: teraktual.
1: Sekarang kok makin jarang ya ada berita-berita yang mengangkat soal kebudayaan daerah? Apa sudah hilang karena ketinggalan zaman?
2: Bukan hilang, Van. Kamu aja yang mungkin belum buka aplikasi RRI Digital. Di situ kamu bisa dengerin siaran budaya Nusantara yang ada di Pro 4 di seluruh Indonesia.
1: Aplikasi RRI Digital? Apa sih itu?
2: Coba deh kamu buka dulu Play Store di Android kamu. Lalu download aplikasi RRI Digital. Habis itu cari Pro 4. Nah, di situ kamu bisa dengar kisah-kisah budaya dari Sabang sampai Merauke. Ada musik etnik, kisah sejarah, sampai cerita legenda.
1: Wah, keren ya, Tar.
2: Nah, kalau kamu pengen tahu yang lain, kayak berita-berita aktual misalnya, kamu tinggal dengerin yang Pro 1, termasuk Pro 1 RRI Surabaya.

0: Paning, wayahe sampeyan ngrungokno siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng santen Cak Ning, sampeyan balik maneh nang Pro 4 RRI Surabaya saat niki dan adicara Goyang Dangdut nggih Cak Ning nggih sing Lia bakal ngancani sampein kafe sampai jam 5 sore. Lanjut nggih Cak Ning langsung ae Goyang Dangdut. Oh iya, suarane kok cilik niki ning Salama. Heeh, cilik banget teh, gak krungu sampean kadang.
2: Ini krungu.
1: Lumayan ini, lumayan krungu iki. Cian.
2: Apa kabar ini?
1: Alhamdulillah, saya sampean ya apa iki ning Salama?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Mugi-mugi sehat selalu nggih ning Salama, tasih cupi lek suarane soal iki ya.
2: Sehat selalu.
1: Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Nggih, napa?
2: Dari Roma Irama yang itu.
1: Apa itu?
2: Rindu.
1: Oh, Roma Irama rindu ya.
2: Iya, sing duet sampe Elvi ku.
1: Oh, duet sama Elvi. Oke, salame.
2: Salame untuk Ning Rama, Kak Usen, Kak Toto, Kak Wandi, Kak Agum, Kak Farid, Kak Mul, Ning Dian, Ning Ella, terus Ning Budi. Untuk Ning
1: Dian. Ya? Nge. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, suarane cuwil, iku mau sempat ilang ya. Astaga. Lanjut di saya caning ya. Sugeng santen Goyang Dangdut.
3: Sugeng santen Goyang Dangdut.
1: Heeh.
3: Leka senang. Ya.
1: Heeh lah, heeh.
3: Kangen rek ambek ning Lia rek.
1: Iya suwe Kak, tabungan ambek aku ya.
3: Ning Lia yang sabar, yang kalem. Saya kepingin tahu ning Lia kok sapa ya, kalem banget.
1: Oh iya ta.
3: Iya.
1: Asline ya ngono iku aku.
3: Rasane mbayangno koyo sapa gitu lho.
1: Kayak sapa iki?
3: Kalem-kalem ya apa gitu.
1: Ya apa kabar iki ning?
3: Kabare api-api ae.
1: Oh, kan apa-apa.
3: No. Ay, kan apa-apa, no apa.
1: Biasane bisik-bisik ngono.
3: Oh, bebas.
1: Oh, bebas saiki. Ngono ta?
3: Bebas ada orang.
1: Apa orang?
3: Ada orang.
1: Oh, enggak ada orang.
3: Ada orang kan ana uang.
1: Iya, enggak ada. Oh, orang kan ana uang. Heeh, berarti bebas.
3: Sampeyan gak ngerti Dura, wong kontoe lho Dura tok.
1: Gak ngerti lho aku. Iki aku bahasa Madura ta?
3: Sik aneh ya. Wong Jawa gak iso Dura. Wong Dura iku iso Jawa. Sik iki bukan orang Jawa ya, orang Dura.
1: Oh iya ta.
3: Iya Madura Pasuruan, bukan Madura Bangkalan tapi.
1: Susah lho Madura iku, Madura.
3: Apane sing susah pandemi? Ayo lagune.
1: Apa lagune?
3: Sik. Ica Tresnawati pacaran ono enggak? Sik cari Ice.
1: Apa?
3: Apa ya judulnya? Pacaran apa berpacaran cari sik to.
1: Iya, namane sapa?
3: Ica Tresnawati.
1: Ica?
3: Iya, Ica.
1: Ica Tresnawati.
3: Tresnawati.
1: Sing sabar ya.
3: Itu lho, 10-11.
1: Ijo.
3: Ijo itu.
1: Ijo Tresnawati.
3: Enggak ono wis Mbah Dukun ae wis itu sapa jenenge salam. Sapa jenenge sing aduh Mbah Dukun sing itu lho, itu ndak pernah diputer ya wis wae ben gampang.
1: Ah, Mbah Dukun. Sing ndi dadine?
3: Alam jenenge Mbah Dukun.
1: Alam Mbah Dukun.
3: Iya.
1: Alam Mbah Dukun. Oke. Alam.
3: Oke, alam ya.
1: Ho-oh. Ho-oh lah.
3: Ya wes, salamnya buat Neng Salama Barusan ya. Neng Tati. Neng Latifa. Mama, mama bukan Mama Fikri, Mama siapa ya? Mama Yasmin. Cak Solikin. Cak Jainal, Cak Hafid, Cak Irsyad. Cak Sokor. Bang Kobar, Bang Predi, Pak Parno, Pak Mulyono, Pak Toto. Terus ada Pak Mariono, sama Pak Kanedi. Sopone, Mas Irwan itu lho dek, Mojo Kerto. Sek, Neng Setia, Neng Sutira, Bu Setia, Bu Sugito. Umi Yanti Queen di Pondok Maritim, semoga sehat selalu.
1: Amin.
3: Neng Rahma. Kurang satu sek. Bu Istiharo, ya wes.
1: Ya.
3: Terima kasih banyak Neng Lia Anjani yang
1: kalem. Oke, okay,
3: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun nggih. Nggih, lanjut di sengge jane sugeng santun kayang dangdut.
2: Ya ya ya.
1: Nggih.
2: Barakatuh,
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iki kayak WA nih bermasalah ini. Suaranya Bu Suratna juga kecil banget.
2: Iya,
1: Pak. Jauh rasanya. Masih agak kecil tapi lumayan kedengeran lah.
2: Mungkin yang dari studio mungkin.
1: Sepertinya iya. Oh, ngoten ta. Oke, oke, oke. Nggih.
2: Malah tak volumene tak kemudian.
1: Iya, iki nak tak gedekno sisan ya. Gak ngaruh iki nang kene. Kayak dari dari sininya ya mungkin ya.
2: Ya mungkin dari. Apa mene suarane ning sisi mau aku salat langsung menculot langsung masuk. Ya Allah, Neng Siti semangat ya. Aku kapan bisa ketemu? Kapan-kapan iku mbok diadani ketemuan ning studio.
1: Loh, pas koyo dandut live iku biasane gak ono sing teko ngono.
2: Insyaallah Neng, aku saiki yo apa yo jane yo semen. Kemis akhir ya.
1: Enggak, biasanya kemis akhir bulan iki.
2: Insyaallah kalau dikaringi sehat.
1: Amin.
2: Kasih umur sing panjang barokah, insyaallah tak aluk meluncur.
1: Okay.
2: Kalau dulu itu Neng masih kerja, jadi Sabtu Neng pas ngelembur, jadi kalau dulu kan Sabtu Neng kalau ke situ.
1: Oh, iya iya iya.
2: Dari pulang kerja no langsung langsung dulu studionya masih di lantai 2. Saya omahe dhewe naik tangga terus depane musala itu langsung studionya di situ.
1: Oh alah. Berarti ku lama banget iku soalnya saiki wis pindah nang bawah studio.
2: Tahun kira yo. Pokoknya kaya omahku dhewe nek saben Sabtu
1: Oh, niki berarti idak mriki.
2: Masih jamane ning Uti, ning Santi, ning sing pun almarhum niku Mbak Puri. Mas Joko. Ning Santi Arindi kan sing wis kapundhut niku kali. Kuliahnya dikaringi sehat mengutip neng Santi.
1: Amin.
2: Neng Ekali Sari.
1: Amin.
2: Doyo dikaringi sehat.
1: Amin.
2: Nek Mas Ari kata masih Mang Manto yang Soto Madura. Kalau dulu Mas Ari kan langganan Soto Madura kan Mas Ari.
1: Oh, langganan Soto Madura.
2: Ya.
1: Ya ya ya ya. Oke oke oke.
2: Ya, saya minta ini.
1: Apa itu?
2: Artinya malam minggu bagi orang yang malam.
1: Kenapa judulnya?
2: Ini kan salah apa?
1: Apa artinya malam minggu?
2: Apa artinya malam minggu Pak di rumah Irama?
1: Rumah Irama?
2: Judulnya apa Pak Mul?
1: Apa artinya malam minggu? Begad... malam minggu no po?
2: Begadang, begadang kali.
1: Begadang dua ta?
2: Ya, begadang marilah kita begadang. Begadang sambil bercanda. Kayak aku begadang, begadang dua.
1: Begadang dua?
2: Iya.
1: Atau yang malam minggu beda ta niki lagune? Lagune Roma Irama malam minggu judulnya ada sih. Oh, malam minggu neng niki judulnya.
2: Heeh. Ya, malam minggu.
1: Iya, oke. Okay. Heeh. Salamnya?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, sami-sami. Nggih, jane belum bisa nak telu tak puterno loro sik, mengko bakal tak buka no mane, lanjut mane nggih jane nggih. Sing ono pertama niku mau Roma kali Elvis Presley rindu, mari dilanjut Alam Mbah Dukun, mari ngono dilanjut Roma Irama. Tak lanjut buka dhisik sak ning baru tak puterno Roma Irama malam Minggu. Warga Bang Romanya lagi udah muncul nggih cak ning nggih tadi ni Bang Romanya isi rati sik. Engko nang jam papatan baru oleh mana cak ning? Ya cak ning tak puterno dhisik Roma Irama Elvis Sukaisih rindu.

0: muluk-muluk mek ditakoni wis mangan to Pak Ibu eh. Iku wis nggawe atine wong tuwa seneng banget ambek ilang kabeh pegele. Saturunge kabeh kuwi dadi getun sing gak ana gunane, ayo Cak Ning, jupuken HP-mu saiki, tilpunen ibu ambek bapakmu. Aturno rasa tresnomu, mergo wektu gak bakal iso diputer balik.
1: Iklan layanan masyarakat iki dipersembahno Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.
2: Waduh, Pak Dukun, sibuk nih. Bis, ah.
3: Ada Mbah Dukun sedang ngobatin Pak

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi ngeresmikno beberapa omah pompa ning Surabaya. Penuh wis ngerti ora fungsine omah pompa. Omah pompa iku alat sing dadi penampung lan perlindungan kanggo pompa banyu lan peralatan sing digunakno kanggo minda utawa nambah aliran banyu. Fasilitas iki duweni peran penting ning sistem irigasi, kaya nyegah banjir sampe ngalihno banyu sing berlebihan ning kali utawa jaga pasokan banyu ning sistem irigasi karo sanitasi. Fungsi karo peran utamane ngontrol banjir. Ngalino banyu sing mandek teko wilayah sing rawan banjir ning saluran-saluran utama kaya kali utawa segara, utamane pas udan deres. Terus dadi regulasi aliran banyu barek sistem irigasi karo perlindungan peralatan, yaiku oma peralatan penting koyok pompa, panel kontrol, generator lanteng kanggo nglindungi saka kerusakan. Iku mau yorek, fungsi oma pompa gawe ngatasi banjir ning Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ya canting balik mana tan koyang dangdut tentu nih mbaraya kuliangge niku mau sendurung keputar ono lagu Roma Irama Malam Minggu. Saudara kita lanjut no cak neng tak angkat dhisik sing ono nang telepon sugeng santan koyang dangdut.
2: Assalamualaikum neng Lia.
1: Waalaikumsalam.
2: Beres.
1: Alhamdulillah
2: beres.
1: Alhamdulillah.
2: Beres lagu nih.
1: Napa lagu nih?
2: Teko Mansur. Latiskan.
1: Tekan sinter?
2: Kasih sekejap latiskan.
1: Latifkan.
2: Iya.
1: Kasih
2: sekejap.
1: Napa?
2: Kasih sekejap. Iya.
1: Kasih sekejap. Oke, siap.
2: Oke, salamnya buat Neng Lia. Kalau pulang hati-hati.
1: Siap.
2: Semoga sehat walafiat keluarga.
1: Amin.
2: Semoga dilancarkan rezeki yang berokat. Jauhkan amin dari bala musibah.
1: Amin.
2: Dan semoga cepat mendapat pendamping Kang Sakinah Mawaddah Warahmah.
1: Amin.
2: Salam kompakan tanpa terkecuali. Neng Lia, kalau pulang hati-hati
1: siap
2: ya. Semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Selalu sehat lagunya tak tunggu.
1: Okay.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya juga sehat selalu. Lanjut segeng santan ke yang dangdut.
3: Goyang dangdut. Goyang dangdut.
1: Goyang dangdut. Leko gitu ya. Halo.
3: Sehat nih, ya.
1: Alhamdulillah sehat. Suaranya juga masih kecil ini ya di sini ya. Napa?
3: Sehat niku eco.
1: Nggih jelas nek sehat niku eco. Sampeyan sehat? Waduh. Pilek iki berarti niki. Ese dimandek nasi.
3: Buku panjangnya nyelak.
1: Oh iya, panas nge. Nge, panas pang.
3: Lagunya kecat mata bau hinten yang tak tiba
1: nge. Nge, nak lagunya apa?
3: Sekejap mata.
1: Sekejap mata?
3: Lagu lawat.
1: Sekejap mata.
3: Bau nge. Nge, sing
1: sing
3: sing
1: napa?
3: Sekejap mata.
1: Mboten wonten iki sekejap mata.
3: Aku tahun 80-an salah.
1: Oh, sekejap mata. Oke. Nggih. Sekejap. Mboten ketemu niki soalnya.
3: Nek mboten ketemu ini sanjungan jiwa mawon.
1: Sanjungan jiwa nge?
3: Nge.
1: Oke.
3: Okay. Salame jiwa bau.
1: Nge. Nge. Nge.
3: Ini siapa suci? Apa ini? Apa parno kali? Kali cintan?
1: Cintan?
3: Cintan bubur ini? Alah,
1: cintan lagi?
3: Ini ku. Kali. Kalau ke kali ku.
1: Apa?
3: Neng cintan itu si pandaan ini loh.
1: Pandaan?
3: Neng sopo sih lalu.
1: Sinten niki?
3: Ning ayo ning.
1: Mlaku ngono lah. Nggih. Nggih. Halo?
3: Ning alah sopo ya? Pandaan iki lho.
1: Sinten niki? Nang ten pandaan niku.
3: Pandaan.
1: Nggih, suarane makin hilang nggih iki niki, Pak.
3: Heeh.
1: Jadi ini angge. Nge. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suarane makin ilang ya, tiba no janing ya. Ya janing ta wacana tekan WA dhisik. Niki wonten Cak Tommy ya, mereka Sinta-Sinta tembak dodor. Salam Lia Ana Ayu Wahyu Chandrapur Solikin. Oke. Okay. Kita cari no dhisik nggih, Cak Tommy lagunya ya. Tak baca tembak dor-dor. Waktu ku kecil mungkin ya maksudnya ya. Heeh ya. Iya benar-benar. Kayaknya lagunya itu. Lalu dari Neng Iin, niki wonten minta lagu kumbang-kumbang di taman. Salamnya buat semuanya, sehat penyiarnya juga sehat. Amin ya rabbal alamin. Oh iya benar ya. Benar judulnya Waktu Ku Kecil ya. Ya udah, Caneng udah ada 4 lagu. Mungkinnya jadi Lia mau nyalain. Muter maksudnya ya. Itu tadi lagu yang pertama ada Roma Irama Malam Minggu, terus dilanjut Kasih Sekejap, terus dilanjut Sanjungan Jiwa. Pergi ke Caneng tetap nang perempat RRI Surabaya. Kok balik mana? Mari ngono tak buka no, mari tak buka no, baru tak putar no. Waktu ku kecil tembak-tembak dor-dor-dor itu ya Sinta itu. Mergaiku tetap nang kene ae.

Ojo sampe awakmu kekurangan ngombe, rek. Nek awakmu kurang ngombe banyu putih, awakmu isok dadi lemes, mumet, lan gak konsen. Apa maneh isok gawe penyakit serius nang ginjalmu. Kabeh aktivitasmu pasti keganggu. Kelenjar getah bening yo keganggu, sing gawe imunitasmu mudun. Kurang ngombe isok nyebabno macam-macam penyakit. Kaya to dehidrasi. Nah, badan iki gak cukup cairan, isok gawe lemes lan pusing. Masalah ginjal, banyu iku penting kanggo nyaring racun nang ginjal. Infeksi saluran kemih, sebab kurang banyu iku isok nyebabno infeksi. Konstipasi, banyu sing kurang isok nambah masalah sembelit. Penyakit kulit, kulit isok dadi kering lan pecah-pecah. Makane kudu terus ngombe banyu sing cukup supaya kesehatan tetap terjaga. Dadi ojo males ngombe banyu, utamane pas cuaca panas. Ngombe 8 gelas saben dino. Jaga kesehatanmu ben awakmu tetap seger lan semangat. Pesen iki disampaikan kanggo ngelingno jak ning kabeh ben tetap sehat lan kuat.

Cak Ning, tak jak mlaku-mlaku saiki. Awak dhewe kate nangune Kampung Plambitan Surabaya. Nah, Kampung Plambitan iki salah siji kampung lawas dan akeh nyimpen sejarah. Nek didelok secara administratif, Plambitan iki mlebu Kelurahan Penile, Kecamatan Genteng, Surabaya, Cak Ning. Nek ditelusuri apa jarene sesepuh nangune kono, apa kok dijenengno Plambitan, Cak Ning? Nah, iki mergo biyen nangkene akeh perajin lampit. Bahane tekok rotan, akhire dadi tiker utawa tikar janing. Dadi makane dijenengno Kampung Plambitan. Nah, menurut sejarahe, biyen Surabaya iki dadi Kraton Surabaya janing. Kawasan Plambitan iki ana nang sebelah etan utawa sebelah timur tekok Kraton Surabaya. Nah, iki merupakan kawasan panggonane pekerja janing. Dadi gak cuma Plambitan, nang daerah etan iki ana kawasan Jagalan, terus ana Pandean dan Liyo-liyone. Sementara iku nangune sisi kulon, sisi barate tekok Kalimas, nah iki ancene panggonane punggawa kraton. Makane ana Kampung Patihan, Carian utawa Tumenggungan caning. Nah iku mau, apa ceritane kok kampung iku dijenengno Plambitan?

0: 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Ngejaning balik mana tan koyang dangdut niku mau ono loro sing durung keputar siji ni mau tak ganti janing ayo sayang culik aku dong tekan catomi terus dilanjut kumbang-kumbang di taman lanjut mana ngejaning koyang dangdut
2: Loyang dangdut leko tenan assalamualaikum sugeng sontening.
1: Waalaikumsalam sugeng sonten. Sampai kat ini salah ngomong aku Yan.
2: Nge. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Sampean baik Niki?
2: Alhamdulillah kabar baik, sehat dan kuat
1: nih. Alhamdulillah, mungkin sehat selalu ya.
2: Amin, ning dia juga sedemikian sehat selalu. Biar amin. Bisa nemeni Panpra, Epra, Perumpat, Surabaya.
1: Nge, siap.
2: Lagunya sedang-sedang saja nih.
1: Sedang-sedang saja?
2: Iya.
1: Sedang-sedang saja.
2: Dari Star? Itu, dari Iwan.
1: Dari Iwan?
2: Iya.
1: Oke, siap. Salamnya?
2: Maaf nih sebelumnya. Tadi siapa yang minta itu, apa artinya malam minggu?
1: Yang malam minggu tadi... Sebentar, aku lupa tadi ya. Soalnya...
2: Iya. Itu judulnya yang... Mau di, begadang dua itu Ning maksudnya.
1: Oh nih. Begadang dua ya berarti.
2: Iya.
1: Oh kan bener begadang dua ternyata ya. Ternyata beda ya ternyata
2: beda,
1: ya.
2: Beda ya.
1: Oh ya wes lah. Ya, terima kasih koreksinya Engge. Matur nuwun koreksinya.
2: Ada.
1: Oh untuk begadang dua. Untuk begadang dua tadi.
2: Bukan. Sedang itu sedang-sedang saja.
1: Kan. Sedang-sedang saja ada ini. Ada kok.
2: Dari Iwan ya?
1: Iya dari Iwan.
2: Iya ya salamnya ada Ning Iki, Ning Dia, Ning Tumira, Ning Turatno, Pak Mulyono, Pak Karno, Kak Toto, Mas Adi, Ning Siti Mer, Mer, Neng Mer.
1: Terus melepuh nih kok Siti Mer.
2: Melepuh ya Cak Agung, ada Cak Tu, siapa? Cak Selamat, Mbak Ella, di Madura semuanya selamat sore.
1: Oke.
2: Untuk Ning Lia terima kasih sudah selalu sehat dan bersama keluarga untuk anak-anak oleh anak-anak.
1: Iya,
2: Ning Lia. Yaudah yuk, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ge, matur nuwun koreksi nih, ge. Ternyata benar begadang dua loh ya, benar yang awal ternyata ya. Ya udah, ngapain ge? Mungkin di lain kesempatan bisa diputarkan lagi ya. Bisa minta lagunya lagi gitu ya. Nggih Cak Ning, sadaringe tak puter maneh, tak angkat siji malih sugeng santen Kang Dangdut.
3: Leko tenan sayang ngliyah.
1: Nggih, pancen leko ya. Pripun iki kabare?
3: Alhamdulillah sehat ngliyah.
1: Alhamdulillah juga sehat, semoga sehat selalu nggih. Suara ini kok cuil ya? Angge, lumayan lah ya, tapi tasih kepirang ngaten. Betul. Gimangga?
3: Adela disebut apa dulu?
1: Napa?
3: Adela.
1: Dereng.
3: Santri peko.
1: Oke, siap. Mangga.
3: Salam-salami kan. Bunda Iin, masih Bunda Iin.
1: Sampun, niku mau lewat WA niku.
3: Bunda Iin, Seti. Pak RT, Pak Parno, kalian berin monggo melebet. Bunda Haja Suratno, kalian apa? Bunda Haja Kustia, kalian apa? Marioto. Ning Rahma kan sampe dulu.
1: Dereng kan.
3: Ning Rahma, jauh se, dorong makan bare ayo. Request lagu. Terus canggu Cak Irfan di Ning Asia. Boleh mau duluan rek. Kan ini apa ini? Ning anu wis mulai ya.
1: Ning anu wis mulai niki kayak. Oh. Tak ketok enak gini.
3: Terus canggu juragan tahu setengah mateng. Timbal reso kembali Pak Mul. Cak Agung. Canggu siapa mana ya?
1: Siapa?
3: Pak Toto wis canggu kabeh wis.
1: Oke.
3: Canggu ning liyan nyanyi.
1: Nggih.
3: Menyang tanggal klawi nyanyi tarik.
1: Mboten ngertos di aniki mboten-mboten
3: pun. Kan oleh.
1: Nggih. Nggih.
3: Cukup kok ndek ning pur.
1: Oh, som wis diumum lho niki.
3: Oh, tanggal klawi kemis ngarep.
1: Oke, nggih.
3: Cukup kok ndek ning pur wingi.
1: Heeh, sampean masuk nih.
3: Makanya itu aku kepingin sampai nyanyi. Sampai Cak Wahyu.
1: Oh, waduh, langkas lho, nah, langsung lah. Teka.
3: Ini perempat.
1: Oh, nge.
3: Ini lah artisnya perempat aja ya. Kalau mau ngilang dulu.
1: Wonten-wonten. Wonten-wonten
3: ya, ini kagak rapi, kagak ngeliat.
1: Nggih.
3: Selamat bertugas, semoga selalu diberikan banyak umur yang berkah melimpah. Dijauhkan dari bala musibah.
1: Amin.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Matur nuwun Lian. Nggih. Wis ana iki Pak Noe diumumno ya ana live dangdut. Engko lek pengen ya monggo ae langsung tekan nang perempat. Eh kok perempat dari Surabaya nggih jane nggih. Ya jane tak puterno dhisik lagune, loro lagu dhisik. Sing pertama ayo sayang culik aku dong, terus ana kumbang-kumbang di taman nggih. Mergo iku jane tetep nang kene ae, kok bakal balik maneh.
4: Manis.
5: Yo, Bang.
4: Yono.

Ololo, gak bahaya ta. Indonesia dadi negara katelu fatherless country. Iku artine anak-anak nang Indonesia akeh sing gak ngrasakno keberadaan lan keterlibatan figur bapak, bah iku secara fisik ya secara psikologis. Apa ya penyebabe? Sing kesiji, negara Indonesia iki nganut budaya patriarki. Sing artine bapak duwe tanggung jawab urusan golek nafkah. Ibu sing bagian ngurus anak lan urusan omah. Sing keloro, mergone akeh angka perceraian Indonesia, penyebabe sing paling akeh yaiku geger gak mari-mari. Masih yo cerai, tetep penggerengan. Gak ono rukun-rukune blas. Akibate anak-anak kelangan sosok lan peranan wong tuane. Jane, sosok wong tua gawe anak iku penting banget. Loro karone padha pentinge, ibu iso ngewangi perkembangan, pematangan, lan pendewasaan emosi karo ngasah empati, lan nilai-nilai kasih sayang anak. Teko bapak, anak iso sinau perkara logika lan maskulinitas, koyo gawe keputusan, ketegasan, lan kemandirian. Utamane kanggo bapak, atur waktu kanggo ngasuh lan ngajak anak dolinan. Dolek nafkah iku penting. Tapi ngono. Iku mau gak ono artine nek tumbuh kembang anak

Lir wis dikenal karo masyarakat Jawa. Tembang iki diciptakno Sunan Kalijogo sing biasane dilantunno nang langgar utawa musala duwe syarat makna yaiku ngejak umat menungso supaya tangi teko keterpurukan eling marang Gusti ambek terus ngelakoni kebajikan. Tembang iki yo ngejak masyarakat liyane supaya saling menghormati, tolong menolong sesama umat beragama ambek kudu mawas diri teko godaan kemaksiatan. Lir-ilir sering digawe tembang dolanan utamane pas jaman biyen. Melalui Sunan Kalijogo sing terkenal konsisten nyebarno ajaran agama Islam lewat nembang ambek mentasno kesenian wayang. Dadi gak salah lewat tembang lir-ilir iki, penyebaran agama Islam jaman iku perkembangane pesat sampai nang luar Pulau Jawa. Saiki tembang lir-ilir tetap dilestarikno nang sekolah-sekolah. Tembang iki digawe pentas kesenian, malahan tembang lir-ilir sering digawe ngiringi tarian dolanan.

0: Perempat RRI Surabaya. Perempat Suara Budaya Surabaya.
1: Ngejane tasitan goyang dangdut Perempat RRI Surabaya ngejaneng. Niku masih dorong keputaran nok loro ya, iku sedang-sedang saja mare penyanyine Iwan terus ana santri pekok kali Adela nggih. Lanjut mana ya caneng ya, monggo langsung mawon sugeng santen kayang dangdut.

0: Kang Wasik.
1: Wasik, kok gak dinyanyiinnya sampai mari lo lagunya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayak tangi turu tadi.
0: Sambil tiduran.
1: Oh, sambil selamat tiduran.
0: Selamat sore, Mbak.
1: Iya. Selamat sore. Nge-nge.
0: Mbak Nia, terhanyut kemesraan yang Fauci Bima dan Mbak Nia.
1: Yang siapa?
0: Fauci. Fauci Bima.
1: Gak ada loh.
0: Yang cowok.
1: Yang cowok?
0: Irwan ya.
1: Irwan? Gak ada juga yang Irwan. Sebentar sih.
0: Enggak.
1: Sebentar. Gak ada ya Irwan.
0: Simpati gak ada?
1: Simpati? Sebentar. Simpati. Cewek adanya?
0: Oh ada ya, gak ada berarti ya.
1: Adanya cewek tok.
0: Itu aja Mbak Nia. Mbak Nia ya?
1: Lia.
0: Itu aja.
1: Apa?
0: Mimpi terindah. Dari mimpi terindah Fikri Firmansyah.
1: Mimpi terindah?
0: Iya, Fikri ya.
1: Mimpi terindah Fikri
0: Firmansyah.
1: Fikri Firmansyah.
0: Iya.
1: Sebentar, tak boleh isi. Oh iya, oke.
0: Oke, itu aja Mbak Ria. Sekarang buat Mas Salihin, Mbak April, sama semuanya di Madura, Cak Askum, Mbak Cainal, Mas Alfred, Sumeneb, Pak Wandi, Mas Bandi, Mbak Tanti, Mbak Siti, Siapa itu?
1: Siapa?
0: Suratno.
1: Oh iya, oke.
0: Terus siapa itu lagi ya?

0: Kayak Isan.
1: Iya. Ning kene jelas ning.
0: Iya ya, saiki wis Jawa lah iki. Iku mau cuwili-cuwili nggih. Saiki koyo wis mulai balik normal ini ya. Mari tak otak-atik.
1: Berarti rezekiku.
0: Bisa jadi, bisa jadi ini lah, Ma. Ya, apa ini lagunya?
1: Apa ya?
0: Apa ya? Gemar loh suaranya ini.
1: Apa, Mas? Oh, bojoku njaluk kasih sayang teko Rita.
0: Kasih sayang teko Rita.
1: Salam ya, Ning.
0: Oke, kasih dan sayang ya. Benar ya? Oke, oke.
1: Kasih sayang teko Rita.
0: Salamnya, silakan.
1: Salami kanggo Cak Toto, Cak Wandi, Cak Basuki, Mbah Mul, Cak Asko, Mbah Kobar, Neng Iin, Neng Dian. Aku gak nang ndi kok, Neng. Aku sik setia.
0: Waduh.
1: Stay tune terus, Dek. Pro papat.
0: Oke. Nggih.
1: Manjur. Neng Kustia, Neng Siti, Neng Ella, Neng Yati Randu Tejo. Neng Latifa, Umi Latifa, maaf Mi, Umi Latifa, Neng salam Mama Mama Fikri, Mbak Lulu, Cak Solihin, Cak Hafiz, Mbak Jainal, wah Bayu Neng ya.
0: Oke, siap.
1: Panggo, Neng Liang matur nuwun. Lagune tak tunggu Neng.
0: Oke, silakan ditunggu.
1: Aku lo selalu setia kok dengerin Neng Liang.
0: Asik.
1: Assalamualaikum.
0: Okay. Waalaikumsalam. Matur nuwun Neng Rahma ya. Selalu setia. Siap, ngaten nggih. Nggih, jane tak puterno dhisik lagune ana sedang-sedang saja terus dilanjut santri pekok. Mari ngono dilanjut mimpi terindah. Tetap rangkene jane muka bakal balik maneh. Buka no manet nang tetap setia nang perempat RRI Surabaya sambil ngenteni lagu nih favorit kalian tak putar no.

0: Apa dek? Apa mau nangisiku?
1: Ben jujur karo aku mas. Apa sih saya ben singit untuk aku?
0: Apa? Gak ono sing tak singit karo
1: akmu. Aku membengi ngonangin nang HP sampean lo mas. Gak usah bojo. Si ben main judi online kan?
0: Sepurane yo. Tapi aku mek iseng kok iku.
1: Mangkane mas. Wis 3 bulan. Aku gak sempet ke itu mek bulanan mas. Wis. Rek koyok ngini iki. Aku tak ngalih teko mek iki.
0: Lho, sepurane.
2: Podo koyok narkoba ambek alkohol. Judi online gawe wong kecanduan. Liyane iku isok bubrah no urip diantarane perduwean, ngerusak emosi, barek kesehatan. Ayo bareng-bareng awak dhewe berantas judi online.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ngesane tasih wonten siji lagu yaiku Kasih dan Sayang Rita Sugiarto. Sadurunge tak angkat telepone niki wonten Gang Dangdut Leko tenan dari Pak Mariono di Tulungagung minta diputarkan Dangdut Koplo Durian Jatuh versinya Zina Aulia. Salamnya buat Bu Wira, Bu Siti, Pak Mulyono Budian, Pak Sukarji, Pak Faris, Bu Titik, Cak Kumis dan semua pendengar Perempat RRI Surabaya bersama Neng Lia. Selamat bertugas, diberi kesehatan, kebahagiaan, rezeki lancar, barokah. Amin, amin, ya robbal alamin. Tak siap no disi lagune Durian Jatuh ya Cani ya. Lanjut, Sugeng Santen, Goyang Dangdut.
2: Goyang Dangdut, Leko.
1: Leko, tenan. Nge, pripun iki kabare? Kalau Sinten?
2: Aduh, alhamdulillah sehat Mbak Lia.
1: Alhamdulillah sehat, semoga sehat-sehat selalu ya Bapak.
2: Iya, mulai ket mang ora iso rombong-rombong Mbak Lia.
1: Iya, rada rame iki soalnya ya.
2: Iya, rada rame.
1: Kudu antri ngoten.
2: Iya.
1: Akhirnya mlebet niki.
2: Nggih.
1: Nggih,
2: mau. Iki tasik kebagian lagu ta niki.
1: Tasik wonten siji, Mak. Siji telu.
2: Lagune Termiskin di Dunia ya Mbak Lia.
1: Termiskin di Dunia. Oke. Salamnya monggo.
2: Salamnya pun Mas Ali, Cak Solikin Delosor, Mbak Rahma, Ning Siti. Juga ada lagi Pak Mulyono, Pak Parno, dan semuanya saja Mbak Lia yang lagi pantau dari Madura juga, dari Gresik. Mbak Lia selamat bertugas. Matur suwun tak tunggu Mbak Lia. Assalamualaikum.
1: Sami-sami. Waalaikumsalam. Nggih Cak Ning tak puterno dhisik. Mengko kayak ini ki Termiskin di Dunia bakal dadi lagu terakhir kemungkinan nih. Tadi tak puter dhisik Kasih dan Sayang Rita Sugiarto.

Biasanya niku mau lagune kasih dan saya masuk ke Rita Sugiarto. Saat niki wayahe aku pamit undur diri, matur nuwun jan pamit undur diri nang lag nang adicara gayang dangdut. Matur nuwun jan ning saya wis gabungan sing durung sempat gabungan mugi-mugi iso gabungan nang lain kesempatan. Samare niki bakal ketemu maneh bare aku liatan adicara Lenggang Surabaya. Mergo iku jane tetep nang perempat RRI Surabaya Sarabudaya Surabaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Caning, cukup semene siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 5 sore.

Canting tak sampai nawara-wara jam 5 sore. Janing pemerintah Kabupaten Sumenep ngekei pembinaan nang poro petani soal mengakses modal usaha nang pihak perbankan lan asuransi supaya iso oleh program perlindungan sosial keselamatan kerja. Kabid Penyuluhan Dinas Ketahanan Pangan lan Pertanian utawa DKPP Kabupaten Sumenep Rusnani nyatakno, sosialisasi iki ngelibatno tim percepatan akses keuangan daerah utawa TPAKD setempat. Kabar liane Janing, Satlantas Kepolisian Resor Situbondo terus ngejarno edukasi keselamatan berlalu lintas gawe kalangan pelajar utamane sing di bawah umur. Kapolres Situbondo KBP Bayu Anwar Sidik nyatakno edukasi iki penting sebagai bentuk upaya lan komitmen nerapno tertib berlalu lintas sejak usia dini sing libatno lembaga pendidikan lan poro wong tuwa. Janing iku mau yorek woro-woro jam 5 sore, ketemu maneh nang woro-woro jam 6 sore.

0: Radio.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: informasinya soal Piala Dunia 2026 likur, sampean kabeh isok ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 likur nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.
1: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Paning, wayahe sampeyan ngrungokno Lenggang Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum Sugeng Sonten Cak Ning, balik mana nang Pro 4 RRI Surabaya. Tentu nih balik mana bare aku Lia nang adicara Lenggang Surabaya. Saya bakal ngajak nih sampean kabeh sampe jam 7 bengi mengko. Tentunya nggih Cak Ning mugi-mugi kabeh sehat sedaya nggih tanpa ada kurangan apapun sing lagi lara mugi-mugi nang diparingi seger waras ben iso aktivitas maneh. Mugi-mugi kegiatane sampean kabeh ya lancar terus nggih Cak Ning nggih wis katene akhir bulan. Kak bulan Juni niki wis tinggal beberapa hari lagi bakal nang bulan Juli ya Cak Ning ya. Tentune mungkin setiap harinya kita ada perubahan untuk menjadi lebih baik gitu. Nah untuk cuacane Cak Ning cerah ya sepanjang dino iki iku terang panas ya pemane jam rolasan ngono ya paling sing budal Jumatan iku panas-panas nggih Cak Ning tapi berkah nih pahala nih akeh ngaten nggih amin ya rabbal alamin. Nah Cak Ning sama Rineki aku bakal wenehi informasi lainnya ya Cak Ning ya, kita bakal ngobrol, aku bakal ngekei informasi lah ya, ono beberapa informasi sing kudu tak sampe no, tapi sama Rineki sama Rineki adzan maghrib sing adzan maghrib iki bakal dikumandang no nang jam 5 luwih 23 waktu Indonesia Barat untuk wilayah Surabaya lan Jawa Tengah nih. Mergo iku jane tetep nang Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ya, jani sampai jumpa nomor Pro 4 RRI Surabaya. Tak eling nemane jani kumandang adzan maghrib. Adzan maghrib bakal dikumandang nang jam 5.23 menit waktu Indonesia Barat. Kawe Surabaya lan saiki weteng ini. Tapi saat dereng ini ku cakning sarang-sarang kita memidangetaken kultum sore bare Ustazah Hania, tiada kemenangan tanpa perjuangan. Sugeng midangetaken.

warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Pendengar RRI rahimakumullah, tiada kata yang paling indah kecuali ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memberikan limpahan nikmat rahmatnya kepada kita semuanya. Mudah-mudahan dengan nikmat yang diberikan Allah, semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Pendengar RRI rahimakumullah, tiada kemenangan tanpa perjuangan. Allah berfirman di surat nomor 13 ayat 11, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaannya. Pendengar RRI rahimakumullah, kalau kita ingin menjadi orang yang besar, awalilah dari yang kecil. Kalau kita kepingin berada di atas, awalilah dari bawah. Sebab setiap manusia akan memperoleh derajat sesuai dengan perjuangan masing-masing. Subhanallah, pendengar RRI rahimakumullah, ternyata Al-Quran begitu maha lengkapnya, maha sempurna. Karena Allah menyatakan, walikulli darajatin mimma amilu waliwafiyahum a'malahum wahum la yudzlamun. Dan masing-masing manusia akan memperoleh derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan. Dan agar Allah mencukupkan bagi mereka balasan pekerjaan-pekerjaan mereka, sedangkan mereka tiada dirugikan. Pendengar RRI rahimakumullah, Rasulullah bersabda, dunia ini adalah ladang, maka jadikanlah dunia ini untuk menanam kebaikan sebanyak-banyaknya. Bahkan ini sesuai dengan firman Allah di dalam surat Al-Isra ayat 7, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asya'tum falaha. Jikalau kamu berbuat kebaikan, maka kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat jahat, maka akibat kejahatan itu juga untuk dirimu sendiri. Marilah kita berlomba-lomba menuju kebaikan, karena kita akan pergi jauh yang tidak akan kembali lagi. Marilah kita mencari bekal sebanyak-banyaknya agar kita nanti menjadi calon-calon penghuni surga. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Saya Dr. Anda Hani'ah dari Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Panti Asuhan Mitra Arafah Wonocolo Gang 8 nomor 32 Surabaya, mengucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf segala kekurangannya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

حي على الصلاة.

maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Sani kanggo muslim lan muslimah kula sing bertugas ngucapaken selamat menaikan ibadah salat maghrib. Semoga mugi amal ibadah kita ditampi oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala.

ning cerita iki teko salah sijine anggota Wali Songo sing duwe peranan penting nyebarno agama Islam nang Pulau Jawa, yaiku Sunan Ampel utawa Raden Rahmat. Dheweke iku terkenal amarga kramahane lan carane lek dakwah sing aneh dewi. Salah sijine cerita sing paling terkenal iku pas Sunan Ampel ngubah watu dadi petik jago gawe ngerampungno masalah sosial nang desa. Masyarakat desa kuno iku senengane judi sabung petik sampai ngerusak moral lan uripe wong akeh. Sunan Ampel gak kurang akal, langsung ae duduno kuasane Gusti Allah. Ngubah watu dadi petik jago sing hebat. Nah, petik jago iku mau diadu nang sabung petik lan akhire ngalano kabeh petik liyane. Bayangno to. Caning Sunan Ampel jelasno lek kekuatane petik iku asale saka Gusti Allah. Kanti model kaya ngono, Sunan Ampel ngajari masyarakat lek kabeh sing wane iku tandane kebesaran Gusti Allah. Mulai teko iku, kebiasaan judi lan sabung petik langsung luntur, diganti karo kegiatan sing luwe manfaat. Jaring cerita iki dadi inspirasi gawe akeh wong cek ngandelno kekuatan Gusti Allah nang kabeh kondisi. Sunan Ampel wis dodono lek kebecikan lan perubahan sing sejati iku isok dicapai mergo kekuatane Gusti Allah. Dheweke ya terkenal mergo ajaran Molimo, ya iku ajaan kanggo ngedohi limang perkara sing gak apik. Rompat RRI Surabaya. Rompat Suara Budaya Surabaya.

0: Caning, sampean sik ngrungokno Lenggang Surabaya nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Sugeng sonten caning malem-malem mare aku liang nggih tase ten Lenggang Surabaya sing bakal ngancani sampean kabeh sampe jam 7 bengi mengko nggih caning. Nggih caning dalanan kayake mulai rodok gak rame, rodok rame ya caning ya. Mungkin wayahe wis mulai kabeh utawa ana sing BFH caning dadi dalanan gak sipiro rame, mungkin beberapa dalan iku macet ya caning, tapi yang penting sampean kudu hati-hati nang dalan, ojo banter-banter caning, pelan-pelan naik. Alon-alon asal selamat nggih caning, soalnya keluarga menunggu di rumah gitu caning. Nah caning sekedar info kayak nang daerah se-Indonesia mungkin ya itu wano niku wonten pemadaman listrik bergilir nggih caning nggih. Mungkin beberapa nih daerah nih sampean iso mati lampu entah meni utawa engko utawa ben-benane ngoten nggih caning nggih. Soalnya sepertinya ana masalah ngoten nggih. Aku pernah baca kok mungkin lek ketemu tapi masih tak lihat di sik nggih caning nggih. Aku gak wani ngomongi soalnya wedine kan hoax ngono ya caning ya. Tapi sejauh ini caning beberapa tempat kayata daerahku, perumahanku Sidoarjo ngoten nggih. Niku wingi wis mau sih caning, mang wis mati lampu tapi sedilu ae. Mari ngono caning, ono laporan teko Lumajang, nang daerah Lumajang kono. Mungkin ini gak semua Lumajang tapi beberapa daerah nito iku ya mati lampu, listrik, mati listrik gitu ya caning. Terus nang RRI Surabaya tahu pernah niku ya dinten apa, Jumat wingi kayak itu. Jumat minggu wingi iku wis mati lampu sisan. Terus nang Gresik cak ning utawa daerah Menganti kono ya sempat mati. Mungkin daerahnya sampean juga sempat mati sisan walaupun sediluk cak ning ya. Tapi untuk jaga-jaga gawe lek misale mati lampu nil suwe cak ning aja lali di charger. Di ces lampu emergency ning nggih cak ning utawa sing duwe kipas listrik ngoten nggih. Bebek ini kepanasannya caning, cuaca ini wis mulai panas ngoten. Ya caning, kok bakal tak lanjut namanya tasi Lenggang Surabaya sama hari ini waro-waro jam 6 sore. Merga iku caning, sampean tetap nang Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya, Surabaya.

0: Dok, lapoy kok ya suwi menaduse iki. Ayo cepet, Dok.
1: Walah, Bu, Bu. Lapo sih, sampai kaget aku.
2: Ngene lho, Dok. Ibu iku ngelingno. Awakmu iku supaya ayo ngemat banyu lan energi liyane. Mergo saiki iki awak dhewe iki kudu siap-siap ngedepi badai El Nino. Ngerti gak? Iku lho, musim kemarau sing dawa ambek sering terjadi cuaca sing ekstrim, Dok. Dadi awak dhewe kudu bijak pas nggunakno banyu ya sak cukupe ae. Apa maneh saiki ku pemerintah pusat karo pemerintah daerah terus ngilingno ngantisipasi cek El Nino iku gak berdampak sing nemen gawe awak dhewe, Dok. Melalui himbauane diantarane ono hemat penggunaan banyu, stop bakar lahan, terus meloi perkembangan informasi soal kebencanaan. Ngono lho, Dok.
1: Walah, iya, Bu. Aku kijane ya wis paham. Mulai saiki aku ya tak hemat gawe banyu lan energi liyane. Ya ngono kan, Bu?
2: Iya, Dok. Ya wis, ayo mulai peduli karo keberlangsungan lingkungan lan waspada kebencanaan.
1: Iya, Bu.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 6 sore.

Channing tak sampai nawar-nawar jam 6 sore. Channing Badan Pusat Statistik utawa BPS Kabupaten Gresik ngerahno sekitar sewu 95 petugas lapangan gawe pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2016 mulai 15 Juni sampai 31 Agustus 2016. Kepala BPS Kabupaten Gresik Indria Purwaningsih nyatakan pendataan iki bakal menghasilkan data dasar karakteristik perkembangan usaha nang Indonesia sing iso digawe nyusun kebijakan pembangunan nasional. Kabar liyane jakning pemerintah Kota Mojokerto ngekei program bebas denda pajak daerah sampai akhir bulan Agustus 2016 dalam rangka memperingati HUT Kota Mojokerto sing ke-108. Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari nyatakno penghapusan denda iki diharapno iso ngeringano beban masyarakat sekaligus pajak sing dibayarno iki gawe ndukung pembangunan Kota Mojokerto. Jane ku mau ya rek woro-woro jam 6 sore ketemu maneh nang woro-woro jam 7 bengi.

0: Sekarang kok makin jarang ya ada berita-berita yang mengangkat soal kebudayaan daerah? Apa sudah hilang karena ketinggalan zaman?
1: Bukan hilang, Van. Kamu aja yang mungkin belum buka aplikasi RRI Digital. Di situ kamu bisa dengerin siaran budaya Nusantara yang ada di Pro 4 di seluruh Indonesia.
0: Aplikasi RRI Digital, apa sih itu?
1: Coba deh kamu buka dulu Play Store di Android kamu. Lalu download aplikasi RRI Digital. Habis itu cari Pro 4. Nah, di situ kamu bisa dengar kisah-kisah budaya dari Sabang sampai Merauke. Ada musik etnik, kisah sejarah, sampai cerita legenda.
0: Wah, keren ya, Tar.
1: Nah, kalau kamu pengen tahu yang lain, kayak berita-berita aktual misalnya, kamu tinggal dengerin yang Pro 1, termasuk Pro 1 RRI Surabaya.

Ya jane sampe Jepara mare berempat ya dari Surabaya tentu nih balik mana mare kuliah sing bakal ngancani sampean kabeh sampe jam 7 bengi mengko. Mari ngono dilanjut cak ning sampe jam 8 bengi tentu nih. Ya cak ning jalanan pemuda tasih main rame ya tapi gak serame sing dino-dino biasa nih. Mergo mungkin nang dino Jumat iki akeh sing WFH utawa akeh sing nang daerah liyane. Kan wingi kan sempet ketutup gak jane mergo wonten pawai, istilahnya pawai ya, iku memperingati hari ulang tahunnya bonek ya, Persebaya ya tepatnya ya. Nah niku dan tak dulu-dulu ya ono sepupuku, bukan sepupu ya jane ya, ponaan mungkin ya, soalnya anaknya teko sepupuku iku melok deloi, tapi kan ya kudu hati-hati aja jane. Ngoten. Nah, Janing ternyata kan aku mau sempat nanya informasi tentang pemadaman listrik ya Janing, pemadaman listrik bergilir antar daerah. Setadi daerah Jalan Pemuda Wismari terus berikutnya nang daerah lainnya ngoten Janing ya. Walaupun sediluk, walaupun suwi tetap kudu hati-hati sampean dan mempersiapkan lampu darurat atau lampu emergency ya lek ngarani ku ya sing biasane ono baterai utawa mari dicas ngoten jane. Nah, nek nang beritane kene ono pemadaman listrik PLN di rumah pompa Osowilangun jane. Dan pemadaman listrik niki jane nyebabno gangguan distribusi air banyu resik nang sejumlah wilayah Surabaya Barat ya jane ya. Perumda air minum Surya Sembada nyatakno rumah pompa saat iki beroperasi nggunakno sistem bypass akibat gangguan pasokan listrik. Gangguan distribusine Cak Ning mulai terjadine pukul 4.11 waktu Indonesia Barat niku mau dinten iki berarti mau ya Cak Ning ya mang ngaten iki pelanggan nak sejumlah nih berapa nih wilayah ngalami tekanan air sing mengecil tadi ora ngalir sementara waktu. Mungkin gara-gara iku sisan ya nang daerah Sidoarjo, nang daerahku sisan ya kadang-kadang tekanan air teko PDAM iku cilik cak ning terus akhirnya gak ngalir dan kekurangan air jangan-jangan ini ya. Ya, jane samarine iki bakal tak lanjut namane tetep nang perempat RRI Surabaya.

yakning 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Dadi wujud kanggo ngenang peristiwa kudeta sing ngancam ideologi Pancasila. Nang peristiwa tanggal 30 September 1945 tekok gerakan pemberontakan PKI sing nyebabno gugure para perwira TNI akibat kekerasan sing dialami. Presiden Soeharto netepno tanggal 1 Oktober melalui Kepres nomor 153 tahun 1977 sebagai bentuk penguatan ideologi Pancasila kanggo penguatan dasar landasan hidup bangsa Indonesia. Mergo iku cakning, makna Hari Kesaktian Pancasila sebagai momentum penguatan simbol ketahanan bangsa Indonesia, sekaligus kanggo njogo lan mertahano Pancasila dadi ideologi negara sing mampu dadi benteng pertahanan kanggo ngadepi berbagai ancaman sing isok ngerusak persatuan NKRI.

0: aku oleh prestasi maneh tekok sekolahe. Ya prestasi nari, juara lomba olimpiade matematika, ambek dadi duta lingkungan. Bangga nduk ibu karo awakmu nduk.
1: Iya bu, aku ya kepingin bangun bangsa Indonesia melalui prestasi nang sekolah bu. Opo maneh ulan ngarep

0: bakal melok lomba pidato tingkat SMA lho, Bu.
1: Iya toh, Dok?
0: Iya, Bu.
1: Ibu seneng, Dok. Awakmu duwe kesempatan bangun bangsa Indonesia iki meraih akeh prestasi.
0: Iya,
1: iku artine awakmu iki dadi generasi muda sing duwe kualitas gawe majukno negara iki, Dok.
0: Iya,
1: apa maneh saiki ya pikiran.
0: Iya, Bu.
1: Indonesia iki merayakan kemerdekaane sing diwujudno karo perkembangan pesat pembangunan ning kabeh wilayah, Dok. Mulai Sabang sampai Merauke.
0: Iya, Bu. Aku ya bakal nerusno perjuangane pahlawan sing wis berjuang demi kemerdekaan Indonesia, Bu.
1: Ya, Dok. Iku cita-cita sing mulia, Dok.
0: Ya, Bu,
1: pesene Ibu. Terus tingkatno prestasimu, ambek ojo lali. Ajak nduk kanca-kancamu.
0: Iya, Bu.
1: Supaya yo terus berprestasi nang segala bidang. Ya, demi ngewujudno Indonesia sing maju lan setara barek negara.

0: apa mas?
1: Mas gak seneng loh ya nek sampean iku nyimpen gambare wong lanang nang dompet.
0: Hah? Sing endi sih mas? Aku gak nyimpen kok.
1: Nah iki, gila. Coba gambare sapa?
0: Iku kan gambar Pak Presiden Soekarno sih mas, mas.
1: Lah iku gak seneng aku sampean nyimpen gambar wong lanang liya. Gini, gawe aku ae.
0: Sampai niku ngomong apa sih mas mas? Sampai niku ngomong aja nek gelem duite.
2: Intermezzo. Bro 4 RRI Surabaya. Bro 4 Suara Budaya Surabaya.
3: Ya jane sampe jepang marek Pro 4 RRI Surabaya tase bareng aku liangge tase tenlenggang Surabaya. Dalanan mulai sepi jane wis podo nang omah kabeh soal jam-jam ini ya. Mungkin podo siap-siap kanggo salat isya utawa wis mangan malam ya jane malam. Mam bengi ya ning ngomongi. Terus kumpul-kumpul kalau karo keluargane. Ya jane kok tak lanjutno saiki wis jam 6 luwe 38 menit waktu Indonesia Barat wayahe adzan isya kanggo Surabaya lan sak kiwa tengene.

maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho

0: Maning, sampean sik ngrungokno Lenggang Surabaya nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Nggih, jane sampeyan sik para marek Pro 4 RRI Surabaya tentune ya. Tapi jane tak marino dhisik nang acara Lenggang Surabaya sampe rene iki bakal tak lanjut mbare info lainnya. Mergo iku jane tetep nang Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.

Kaning, cukup semini siaran Linggang Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Janing tak sampe nang wara-wara jam 7 bengi. Janing Pemkab Sumenep barek lembaga liyane bakal mengkaji pemberian subsidi transportasi antar kepulauan. Bupati Sumenep Ahmad Fauzi Wong Sojudo nyatakno pemberian subsidi iki gawe ngringanno beban biaya hidup masyarakat sing tinggal nang wilayah kepulauan.

Nyanda kabar lian nih Cak Ning, Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa nyatakno penurunan stunting dadi fondasi utama nyiapno SDM unggul menuju Indonesia Emas 2045. Apa mana Indonesia saiki hadapi bonus demografi melalui pembangunan manusia berkualitas sejak dini melalui keluarga. Pemane program prioritas iki sejalan bare astacita Presiden RI Prabowo Subianto sing bertujuan penguatan indeks manusia ningkatno generasi masa depan. Caning kumoyorek wara-wara jam pitu bengi aku liang ucapakan matur nuwun.

aktual. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: informasinya soal Piala Dunia 2026 sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak bendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.
1: Pro4 RRI Surabaya. Pro4 Suara Budaya Surabaya.

Ya jane sampe jepang bare perempat RRI Surabaya tentunya balik mana bare aku liang ge. Saniki aku bakal wenehi beberapa informasi berita tentunya nang jam yang ini ya bare dikancane laku campur sari sing ono nang ki. Sing ono nang list deretan niki ge. Mergo iku jane sampean tetep nang kene ae nang perempat RRI Surabaya.

0: Wale taman iki caning gon kanggo istirahat lan dolan-dolan. Saiki Taman Bungkul wis dadi lokasi acara-acara budaya, panggon kuliner lan kegiatan masyarakat. Ono uwit gede nang pinggir taman, jalur jogging, nek minggu yo rame kumpule wong-wong olahraga, gowes. Terus ono panggung terbuka sing biasa digunakno kanggo pertunjukan seni. Salah siji daya tarik Taman Bungkul yaiku patung Jenderal Sudirman, simbol penghormatan marang pahlawan. Taman iki cakning dadi salah siji ikone Surabaya lan populer nang kalangan warga lan pengunjung. Nah, Taman Bungkul iki yo dadi salah siji ikon kutha Surabaya.
1: Cakning, ayo awak dhewe mulai maksimal no gawe transportasi umum. Barek ngurangi gawe kendaraan pribadi. Gawe transportasi umum iki isok banget neken emisi karbon. Bayang no yo, lek misal peno kejebak macet, terus kanan kiwa peno dikelilingi kendaraan pribadi. Iku kira-kira gas buangane sak piro yo. Kate sak piro mane bolonge atmosfer awak dhewe. Sejauh iki, transportasi darat wis nyumbang emisi karbon dioksida sampai 33%. Sektor pembangkit energi ae kalah iki. Ayo cak ning gunakno transportasi umum, ben awak dhewe melok urung rembug jaga bumi.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Jadi balik mana menang perempat dari Surabaya. Pemadaman listrik sengaja kedai-kedai nang beberapa wilayah Surabaya dino iki caning sempat ganggu aktivitas masyarakat lan layanan publik. Salah siji kejadian sing narik perhatian yaiku ono pengunjung sing sempat kejebak nang lift pas listrik mendadak mati. Lili salah siji pengunjung cerita nek lift sing ditumpaki mendadak mandek pas lagi kebak penumpang ya caning. Dhewe ngakoni sempat kaget lan gemeter merga ora nyangka lek lift bakal mandek mendadak. Untungnya pihak manajemen gedung langsung tanggap lan listrik cepat pulih sehingga Cak Ning lift isok beroperasi maneh. Pengunjung liane ngarepno PLN isok terus ningkatno kualitas pelayanan kelistrikan utamane kanggo fasilitas publik sing saben dina akeh dikunjungi warga. Pemadaman iki ya dirasakno para karyawan lan pelaku usaha amarga aktivitas kerja dadi terhambat. PLN Jawa Timur nerangno gangguan tersebut disebabno kendala teknis nang pembangkit listrik sing mengaruhi pasokan listrik janing. Saiki proses pemulihan terus dilakokno supaya layanan kelistrikan iso normal maneh. Nah Cak Ning, nek sewaktu-waktu sampean kejebak nang lift pas listrik mati, sing paling penting ojo panik Cak Ning, tetep tenang, ojo maksa buka lawang lift dhewe. Lan langsung pencet tombol darurat utawa hubungi petugas gedung. Biasanya lift modern wis dilengkapi sistem komunikasi lan pengaman, dadi luwih aman nek nunggu bantuan teko.

0: saben dino awakmu iki rasane dipaksa mlayu, ngoyak target gawean, mikir masa depan, nganti ketungkul ndeloki HP ae. Awak ambek pikiranmu dipaksa obah terus. Rasa-rasane lak mandek dilu iku dusane gede banget. Cak Ning, coba jujur, ndek awakmu dhewe. Ping piro awakmu ngrasa kuatir gak ono sebabe? Ping piro rasane dodomu iki sesek mergone beban sing numpuk? Cak Ning, ngrasa kesel iku wajar. Wong kene iki yo menungso huduk robot. Jiwamu iku butuh panggon sing tepak gawe ambekan. Mandek dilu iku kudu artine awakmu kalah utawa nyerah. Iku carane awakmu tresno ambek awakmu dhewe. Paten ono HP-mu 10 menit ae. Merem, lagak ngunu, cobaan ngombe teh utawa kopi anget tanpa ono gangguan. Ilingo, awakmu gak mesti ngrampungi kabeh urusan dunyo iki ndek itungan sedino tok. Jogonen kesehatan mentalmu. Lak bebane kroso abot banget, ojo isin cerita ndek wong liya sing mbok percaya. Ayo Cak Ning, tarik napas sing dawa, mari ngono ditokno alon-alon. Mandek sediluk, gawe awakmu dhewe sing aji.
1: Iklan layanan masyarakat iki dipersembahno Ropapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Gedung Negara Grahadi Surabaya dibangun tahun 1795 sing biyene digawe sebagai panggonan peristirahatan pejabat bangsa Londo. Jenenge Grahadi asale teko bahasa Sanskerta sing artine oma lan derajat tinggi sing didominasi pilar kokoh lan megah. Bangunan gedung Grahadi iki bergaya arsitektur neoklasik Prancis campuran gaya Hindia Belanda, tetap terawat gak ninggalo kesan kuno sebagai bangunan cagar budaya. Mulai tahun 1991, gedung iki dibuka secara umum sebagai bangunan wisata karo pemerintah Provinsi Jawa Timur. Gedung iki saiki sering digawe acara kenegaraan, perhelatan, upacara nasional, sampai pagelaran acara pertunjukan liyane. Halaman sing luas lan megah, nama daya tarik tersendiri gawe masyarakat. Apa maneh gedung Grahadi dadi bangunan sing duwe nilai sejarah pas jaman penjajahan.

Di sana balik mana yang pada kuliah lanjutnya ya caning kapar api teko Pemprov Jawa Timur lewat program Jatim Cerdas pemerintahnya diakno beasiswa kanggo puluhan ewu siswa SMA SMK lan mahasiswa perguruan tinggi swasta nang Jawa Timur caning. Program iki nyasar luwih saka 81.000 siswa SMA SMK lan luwih saka 22.000 mahasiswa PTS. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa nerangno nek program iki dadi upaya supaya kabeh warga duweni kesempatan sing padha kanggo ngakses pendidikan. Khofifah negesno prinsip no one left behind. Artinya ora oleh ono masyarakat sing ketinggalan janing. Kesempatan sekolah amarga masalah ekonomi. Menurut DWE, pendidikan dadi salah siji cara paling efektif kanggo motong rantai kemiskinan. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Aris Agung Pawe nambah nonek saiki luwih saka 2100 sekolah swasta wis terintegrasi nang sistem pendaftaran online. Sehingga wong tua luwih gampang golek pilihan sekolah kanggo anak-anake. Saliyane iku ana luwih saka 300 perguruan tinggi swasta sing melu ndukung program iki. Ora mek beasiswa kampus nanging uga ana bantuan saka yayasan, industri sampai program kompetisi beasiswa nasional. Muga-muga caning program iki iso mbuka kesempatan luwih jembar kanggo generasi 6 Jawa Timur ben iso sekolah luwih dhuwur lan duweni masa depan sing luwih cerah.

Ya Cak Ning, aku mau loro berita sing iso tak sampe no, sekalian cukup sak mini ya Cak Ning, berita info lan wayahku. Wayah aku ya pamit undur diri Cak Ning, matur nuwun sing mau ngancani teko jam 3 sore sampe katene jam 8 bengi iki nggih Cak Ning nggih. Nggih Cak Ning. Samarine iki bakal dilanjut nang Tanjung Perak malam barek ning Ayu. Merga iku janing tetep nang Prompat RRI Surabaya. Lia pamit dhisik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Cukup semene siaran layang tangan Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 96,8 FM Prupapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Tasih langsung kasiarakan nggih saking Telata Pemuda Wurm Lulurung atau Sangpolo Surabaya. Tolong menikah sesarakan kalian kuloning ayu wonten edisi dinten Jumat 19 Juni 2016 mengatakan kuloreng jaring atau semakin merapat nggih wonten tabu 12 telu. Pasti ini pun melaju wonten Tanjung Perak malam. Kulo wiwiti kalian wonten drama legenda. Lakonipun menika keong emas seri kaping kalih langsung kemawon sugemi dangetaken.
1: Sakni sugeng dalu sugeng pepanggihan malih kalian drama legenda lumantar Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Produser Sukasih SE. Produser pelaksana Afnani Hawari SPD MPD. Pengarah acara Ning Ami Sanjaya. Sutradara Haryanto. Dinten iki damel lampahan Keong Emas seri kalih. Busono kita saking studio ngaturaken sugeng midhangetaken. Sumangga.
2: Kakang Bancak mbarek Kakang Doyok.
3: Iya Di.
4: Iya Di Mas Panji Inukertopati.
2: Sajake sumringah, sajake bunga. Yo. Mari oleh. Ono kedadian apa kok sajake rasa bunga iki?
3: Yo ngene lho Di. Sajane yo gak ono apa-apa. Ning aku nderekno yo adikku sing tak tresnane iki dadene aku melok bunga.
4: Lah.
2: Iku jeneng aku satya ning ora nganggep Kakang Doyok mbarek Kakang Bancak. Kaya wong liya kan ora. Saya ngerti tujuan nih. Tujuannya apa dia nanti bisa ngerti betul.
3: Lah aku antarane Doyok iki lak mok derek no nang dikersane Dimas Panji Nukertopati.
2: Ngunul Kakang Doyok barek Kakang Bancak.
4: Iya Dimas.
2: Sampen bine tau dadi nom. Ya. Tau ngerasa nih bunga yang rosati.
3: Iya. Mula songko iku Dimas, aku iki rumangsa bunga sak jerone ning hatiku sebab aku ngrumangsani yen aku biyen nate nglakoni sing koyo Dimas Panji Inukertopati iki.
2: Tau nandang katresna.
4: Iya. Apa sing kok rasakno? Padha sing tau tak rasakno.
2: Kakang Bancak barek Kakang Doyo.
4: Iya.
2: Kaya ngene wong nandang tresno. Saiki ngene. Tutno aku sowanono Kediri.
4: Lah iki kebeneran kadek nang Kediri.
2: Nemoni Galuh Candra Kirana.
3: Dimas Panji Inukertopati.
2: Bancak.
3: Aku nderekno apa kang dadi kekarepane adikku Panji Inukertopati ning
2: kok
3: mengkombok menawa wis bisa ketemu marang Galuh Candra Kirana sing mbok tresnani adikku.
2: Kakang.
3: Ning aja nganti adikku Panji Inukertopati ku duweni pamikiran sing sekirane ndadekno manaing penggalih.
4: Maksudnya?
2: Ndadekne pamikiran.
4: Maksudnya apa to?
2: Ya wis sak mestine yo yen Panji Inukertopati ketemu barek Galuh Candra Kirana.
3: Ngene maksudku. Aja nganti ndadekno lingseme para kadang para kawula cilik sing ana kraton Kediri kono. Ngerti?
4: Oh.
2: Piye, Kakang Doyok?
4: Ya iya, aku ya setuju.
2: Ya piye?
4: Ya ngono mau.
2: Kok malah
4: maksudte ojo sampe ngecewakno.
3: Lah,
4: ngono lho.
3: Maksudku mengko yen Panji Inukertopati iki wis ketemu marang Galuh Candra Kirana.
4: Apa
3: kan mestine ngono kan atine berbunga-bunga. Lah, aja nganti kaliwatan. Ngono lho, Dik.
2: Oh,
3: yen nganti kaliwatan apa gak?
2: Dadi ora langsung tak sanding, ora langsung tak ngono kan.
4: Iku sing tak maksud.
2: Terus kudune kepriye? Kudune kepriye aku?
3: Ya kudune yen wis kepethuk ketemu marang Galuh Candra Kirana, kudune Dimas Panji Inukertopati iki sing duweni sopan santun. Ngerti?
2: Iya, iya.
4: Lah, andap asal. Lah.
2: Masuk orang ngerti. Ya nak, induane trap
3: yo Dimas.
2: Wis ngene, Kakang Bancak merek Kakang Doyok. Ayo.
4: Iya, Dimas.
2: Jangan ngal budal.
3: Yen koyo ngono tak derekno Dimas.
4: Ayo.

Solo FM Pro 4 RRI Surabaya, suara budaya Surabaya Caning. Mari ini Odi bakal melepun nang program jagongan ya. Bengi iki engko bakal tak hubungi nang sambungan telepon ono narasumber Cak Suwandi Widianto, dosen prodi karawitan Sekolah Tinggi Kesenian Wilwatikta Surabaya. Mbarek topike mengembangkan seni reyok Ponorogo untuk generasi muda. Ngene ya Caning, sampai engko merapat nang jam 09.15 menit.

0: 96,8 FM Pro Papat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya Cak Ning, telu menika kula sampun tersambung. Kalian Cak Suwandi Widianto, dosen prodi Karawitan Sekolah Tinggi Kesenian Wilwatikta Surabaya. Kalian topikipun mengembangkan seni reog Ponorogo untuk generasi muda. Mengaten nggih. Kita akan sapa terlebih dahulu. Sugeng dalu, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Wilujeng dalu Bayu.
0: Wilujeng dalu ugi, Cak Wandi, kados pundi pawartosipun?
1: Sehat walafiat lagi teng Solo kula niki.
0: Tasih wonten Solo.
1: Nggih.
0: Dari tanggal berapa di Solo ini agendanya?
1: Tanggal 16 sampai tanggal 22.
0: Oh, yo sak minggu punjul nggih, Cak Wandi nggih.
1: Nggih, nggih. Seminggu.
0: Seminggu berarti kalau winginane jenengan tomo anu menapa naminipun tirakatan?
1: Dateng.
0: Wonten
1: alun-alun to.
0: Kraton, nggih.
1: Boten.
0: Oh, boten.
1: Satu suro boten.
0: Oh, satu suro ni pun boten. Lajeng wonten agenda menapa kemau wonten Solo menika Cak Wandi.
1: Niki acara pameran seni rupa pertunjukan, pentas seni rupa pertunjukan kali konco-konco Sydney. Di Solo boten.
0: Keren, keren. Nah, lajeng menika informasi engkang kulo napa? Tampi mengatakan nggih menika luar biasa. Wonten agenda Solo menika jenengan kalian tim menika nggih menyabet beberapa kemenangan mengatakan nggih wonten festival Reog Ponorogo dalam rangka Grebeg Suro ingkang diadakan setiap tahunipun mengatakan nggih Cak Wandi.
1: Betul.
0: Oh, lajeng menika subabipun penyaji terbaik, komposer terbaik untuk Festnas Reog Ponorogo, lajeng festival Reog Remaja mengaten nggih.
1: Nggih.
0: Nah, kalau boleh diceritakan kepada pendengar Perempat boleh monggo lho ini monggo. Katuran menika Cak Wandi.
1: Nggih. Niku lho kronologi Mbak Ayu nggih.
0: Nggih.
1: Sebenarnya sak janjane iku pada bulan Februari menjelang puasa, kalau enggak salah puasa itu hari Sabtu, tapi kalau Muhammad ya Jumat kalau enggak salah. Terus Turkion itu Turkion Cafe di Surabaya di Jalan Diponegoro kalau enggak salah. Niku pun dikandani kali Bu Kadis Butpar. Mbak Wani jadi ke reog. Loh. Jadi. Kula langsung kayak nyunggi Gunung Merapi selain. Karena apa? Kita enggak punya talent. 99% buta reog. 99%. Pemusik 39 itu yang bisa reog cuma 3. Penari talent itu sekitar 50, itu yang bisa reog cuma 3. Bayangkan. Jadi kok nyunggi gunung. Kalau lek gawe analoginya itu seperti S1 langsung ditarik S3. Wah, banyak lika-likunya. Dan sebenarnya Bukati juga tidak apa? Kita mentarjikan untuk juara. Sing penting gini Pak Wandi, teman-teman anak muda itu bisa mengenal dan mencintai reog. Tidak saja reog sebagai milik Ponorogo, tapi sebagai milik Jawa Timur. Jadi niatannya begitu. Jadi ketika itu didirikanlah namanya grup Reog Kiai Lodro. Itu nama grup baru untuk reog, grup baru. Untuk mewadahi teman-teman Jawa Timur untuk belajar, dibina oleh Dinas Budpar, mengenal dan mencintai reog Ponorogo. Niatannya begitu.
0: Menika ingkang tasik rentang awal Ramadan mengaten nggih. Menika nggih kalau wau nggih. Heeh. Nah lajeng
1: jane Mbak Ayu yang ngomong proses kula niku nggarap sing juara FRR niku, Mbak. Niku kan sudah 2 kali berturut-turut tahun kemarin juara. Itu latihan setengah tahun, Mbak. Ora iso telung sasi. Lah wingi mung telung sasi yo. Telung wulan. Ya Allah, angel banget iki. Kudu mempengira umum, Jan.
0: Nggih.
1: Latihan berapa kali gak kena dihitung.
0: Oh.
1: Awan wengi saat itu.
0: Awan wengi nganti ya, ora prei ngaten
1: nggih. Nggih, dari memang spirit dari teman-teman dari para produksi itu sangat ketol, apalagi pimpurnya kenceng. Storytellernya kenceng.
0: Nggih.
1: Dari yang talentnya itu kan dari STKW, SMKI dan alumni STKW. Talentnya jadi lebih gampang koordinasinya umpomo di sekenit kenceng iso di kendon iso orang sungkan-sungkanan latihannya orang umum gitu Latihan panjang, Pak. Latihan isinya nonton pertama running itu gila. Wong mari ketabrak-tabrak kancane memang betul-betul tidak tahu apa itu reok. Penata tarinya juga enggak tahu. Jadil nabrak kancane. Jadil penata tari jadil bisa. Pernah mengapa ikut reok. Apa itu? Jadil itu apa? Bayang no, melok festival nasional bagian part jadil aja tidak tahu. Ini nonton no YouTube pi jadil sing paling bagus tahun 2025. Gitu. Hanya itu referensinya. Terus start kita tuh apa agak kebingungan mencari talent, apalagi talent ahli. Kayak reok itu punya talent harus ahli itu gendang, sompret. Kalau musik ya, gendang, sompret sama gong. Itu enggak ada. Akhirnya mendatangkan dari luar kota.

0: bener ae wis aku wis lulus kabeh nilai 100 ora kudu menang.
1: Nggih.
0: Awakmu iso joget warok, iso joget jadil, pemusik iso vokal reog, iso senggak.
1: Nggih.
0: Kuwi wis lulus kabeh wis kalau kuliah begitu, ora kudu juara.
1: Nah,
0: tampilan tetap maksimal gitu.
1: Nah,
0: tampilan tetap harus maksimal gitu.
1: Nggih. Pripun? Lajeng sawandi. Nah, untuk bisa apa ya, keluar nama-nama dari para teman-teman muda kita ini itu awalnya seperti apa? Apakah dilakukan seleksi, kemudian juga audisi mengaten hingga akhirnya ya wes, oh si A wae nek ae eneng bakate. Oh si C kae lho. Nah, ini kayak gimana waktu itu ini?
0: Ora, Mbak, ora. Apa sing ngono? Sing api mung jadil, Mbak, yang siap menari. Waroki masalah, Mbak. Aku anggar latihan macam-macam memburi aku. Guyu soalnya elek. Gak ada penari laki-laki susahnya minta ampun.
1: Okay.
0: Tidak ada seleksi. Pokoknya harus jeneng bla bla bla bla. Dengan catatan punya skill musikal. Kalau kerawitan, nggih. Kalau tari, pokoknya lanang. Warok, jogetnya aku dilatih. Sampai segitu loh, Mbak. Nah, kalau tali kan kalah sama yang lain, yang grup lain se Jawa Timur yang lebih dulu 6 bulan belum ya. Jadi talent ini rebutan, Mbak. Kayak dadak kuwi. Bayangkan dadak 5 itu yang bisa dadak cuma 1, yang lain belajar. Jadi waktu latihan begitu rubuh dikebyok ngarep ora iso tangi, diguyu wong akeh, tapi ora apa-apa. Namanya belajar. Anak-anak muda, semester 1, 2, semester 2 itu. Gak apa-apa.
1: Dados engkang penampilipun total pinten menika?
0: Pemusiknya 39, terus penari jadilnya 428 tambah 2 30 sekitar 90-an. Satu penampilan, satu apa talentnya loh, CG produksinya loh, Mbak, produksinya agak banget.
1: Oke, berarti sekitar total tadi itu semua berangkat ke Solo mengatan.
0: Loh, ke Solo, ke Ponorogo.
1: Ke Ponorogo, nge.
0: Nge. Ke Ponorogo kita bawa 2 bis. Itu tim produksinya naik HIS.
1: Oh.
0: Ya, dan memang difasilitasi oleh Putpar, Mbak.
1: Oh, geng. Teng FYP TikTok kulo nggih wonten event-event Ponorogo menika nggih. Mbok bilih event ini ya, Pak ya.
0: Mungkin juga.
1: Iya, betul. Luar biasa. Iya. Jadi ini anak-anak ya, ini
0: Putpar kan lagi konser.
1: Nggih. Leres lagi gencar-gencarnya mengatan nggih.
0: Iya.
1: Nah, kemudian nah ini cikal bakal atau filosofi dinamakan Kyai Lodra ini tuh dari mana inspirasinya?
0: Aku ora ngerti. Kuwi bagian dukune apa sapa karo. Karo jenenge tapi membuka Google mungkin ada lah. Lodra itu seperti tokoh yang hatinya seluas samudra, sapatnya seperti air. Kayak gitu filosofinya, kurang lebihnya yang menamai kan bukan saya, enggak tahu. Banyak nama-nama kandidat tapi begitu dipilih Kyai Lodra ya ora apa-apa. Di Jenggersi ada namanya makam Kyai Lodra juga ada. Kalau nama itu filosofinya enggak ngerti mau bagi saya nama kan ora seberapa penting, sepenting aktivitasnya dan kualitasnya. Tapi mungkin bagian golek jeneng ya apa yang mau cari referensi apa artinya, jadi mohon maaf artinya kawani ngomong tepat aku gitu.
1: Luar biasa. Jadi ini teman-teman total di Ponorogo ini berapa lama kemarin ini Cak Wandi?
0: Wah, itu yang luar biasa. Kita main tanggal 13, kita datang tanggal 11 sampai penutupan. Jadi Putpar itu memfasilitasi tim reog itu sampai penutupan, Mbak. Biasanya kan hanya sampai hari H, katakan tanggal 13 poetas terus pulang. Kemarin itu sangat istimewa. Loh, sampai tanggal 15. Alhamdulillah, jadi teman-teman itu bisa langsung melihat penutupan dan ketika penutupan bisa melihat. Hanya saya yang enggak bisa melihat karena harus pulang ke Sidoarjo latihan untuk di Solo ini.
1: Oh, waduh nek wis pancene jam terbangin Cak Wandi iku dua estafet ning dinggon wis pokoke kudu sat wat ngono wis pokoke waktune adalah uang ngene ya.
0: Dudu waktu uang, dudu aja ayo pancet wae. Waktu adalah

0: latihan.
1: Waktu adalah latihan. Latihan Rina wengi nganti ora prei. Nah, cawan, oke. Nah, cawan ini kalau kita membahas terkait dengan kesenian reog sendiri begitu ya. Mengapa sih kok perlu dirasa terus kita ini melestarikan dan diperkenalkan kepada generasi muda? Sejauh ini seperti apa sih passionnya bocah-bocah nom-nom ini kalau Cak Wandi misalnya apa ya nek ngomongke soal tradisi, kesenian tradisional, hal-hal sing berbau budaya. Ngono-ngono kok biasanya bocah-bocah ora pati yo, amper ora pati yo sing anu. Tapi nek misal dijak nonton konser, nek dijak nonton apa ya sing pokoknya sing gaul gengnya ngono kuwi wis langsung gercep uwar-uwar tikete ngono ya toh. Nah, ini seperti apa sih kalau menurut pandangan jenengan sendiri?
0: Aku beruntung Mbak Ayu karena memang ngajar di kampus seni dari STKW, jadi apa, jadi talent-talentnya terhadap seni tradisi memang sudah tercetak dari kecil, kepeduliannya terhadap seni tradisi sudah tercetak dari kecil. SMKI juga begitu, tingkatan SMA, SMK 12 loh Mbak. Jadi untuk kepedulian terhadap kesenian tradisi mereka sudah terpanggil sejak kecil sebelum kuliah, bahkan sebelum sekolah di SMK 12. Dan ini ujungnya Mbak, ujung besar sebenarnya kan begini. Bukatis nggih, mau bukatis nggih. Reog itu sebagai WPTB UNESCO sejak beberapa tahun yang lalu. Itu dipakai menjadi sebuah peluang karena memang ada kegelisahan saya bertahun-tahun bagaimana Reog Ponorogo itu tidak hanya sebagai reuni orang-orang Ponorogo seluruh Indonesia bahkan dunia. Reuni nggih, Semelu Festival itu maaf hampir 90-80% orang-orang Ponorogo yang kerja di tempat lain yang keluar di wilayah Ponorogo, Jakarta, Lampung, Palembang, Lamando, Malaysia dan seterusnya itu. Tapi itu orang-orang Ponorogo. Nah, kami membaca itu sebagai sebuah kelebihan juga sebagai kelemahan. Kalau begini hanya orang Ponorogo yang bisa menarik. Kenapa tidak dikenalkan pada wilayah selain itu kayak Madura, Banyuwangi, Obadalungan, opo daerah lor Pesisir Jawa Timur. Itu panggilan hati dari Ibu Kadis dan saya tangkap itu. Ditangkap sebagai peluang untuk membuat warna baru dalam sajian reog dengan kemasan multi etnis Jawa Timur yang selama ini belum ada. Gitu. Jadi peluangnya melihat reog sebagai WPTB UNESCO menjadi pemicu agar reog itu bisa dikenal oleh orang-orang yang bukan dari orang reog. Ngoten, Mbak.
1: Baik. Jadi ini semangat terus mengenalkan kepada teman-teman muda kita harus terus menyala nggih, Cak Wandi.
0: Iya, betul. Emane-emane golek iya. Pengakuan UNESCO pirang-pirang tahun, Mbak. Begitu diakui kan jadi biasa aja kan apa gunanya.
1: Kemudian selain tadi itu, selain minat bakat atau passionnya anak-anak muda kita terhadap kesenian tradisional budaya kita sendiri begitu ya Cak Wandi, apa sih tantangan terbesar dalam menarik minat anak muda sendiri ini untuk mempelajari seni reog saat ini? Jangankan reog, kita mungkin bisa umumkan deh ya, apapun itu yang penting ini tradisi kesenian tradisional mengaten. Yombuh kuwi tari, yombuh kuwi apa permainane begitu. Ini tantangannya apa? Kalau dirasa mungkin kudune pemerintah ki kudu ngokei aktivitas kegiatan sing ngene-ngene ben cah canom-noman iki ben apa kok berkontribusi ning kono. Ini seperti apa?
0: Aku malah bolak-balik bahasaku kronologi. Saya itu menangani proyek Good Par, Mbak. Tim ahli proyek Good Par itu ada dua. Lutruk sama topeng. Bayangno lutruk iki, sapa sih gelem nonton lutruk? Sapa sih gelem nonton topeng Malang? Kaono hampir tidak ada, Mbak. Tapi dengan beberapa riset kecil-kecil dan apa yang ngomong-ngomong bareng, akhirnya ditemukan sebuah kereta agar gerbong ini bisa membawa sebuah kesenian apapun untuk dicintai anak muda. Apa yang ngladeni generasi sekarang umumnya generasi Z, zilenial, ya wajahnya wajah generasi Z gitu, Mbak. Jadi bukan kami sebagai orang tua marono gawe reok atau gawe ludruk versi kami. Ora payu, Mbak. Mereka nggak akan ketawa kalau lucu.
1: Yeah.
0: Sedih gak akan nangis karena apa? Bahasanya berbeda. Ini terbukti tuh Mbak, ngapunten nggih rodok pamer. Topeng di Malang itu penontonnya mainnya di TKP. Itu idealnya 500-1000, itu sampai 3000 penonton, Mbak. Itu anak muda semua dan itu wajib, syarat wajibnya penonton bukan dari keluarga sendiri, harus tidak kenal. Kalau perlu pertunjukan pertama itu golongan A, sopo berikutnya B. Itu dilihat dari Mas Ferdi MC-nya. Kemarin lihat belum? Belum. Loh ini banyak berarti terus berganti. Itu targetnya. Lutur juga begitu. Ini reok baru pertama kali, Mbak. Jadi masih bapak. Orang kena disombong nih. Lutur lumayan lah di Surabaya. Dan pentasnya memang reguler, Mbak. Sehari. Setahun tim kami dapat 6. Kalau lutur sama topeng. Kalau reok ini baru ini. Dan ini ada kesempatan ke istana. Istana 17 Agustus itu ke istana. Alhamdulillah memberi kebanggaan mereka. Tidak hanya piala, tapi bisa pentas di Istana Negara, di Lab Presiden, dan di jajan-jajan anak-anak muda loh, Mbak. Kayak gitu. Tidak hanya keseniannya gitu.
1: Tadi disampaikan bahwasanya kita ini harus mengemas kekinian lah ya, carane
0: yo. Betul, apa, dan itu wajib, Mbak.
1: Modern, tapi apakah lantas hal tersebut tidak apa ya ngowahi pakeme, Cak Wandi, dalam artian engko apa nilai budayane engko geser soalnya wis dikemase carane wis kekinian, terus bar kuwi di dimasuki apa ya ritme-ritme yang modern seperti itu.
0: Ya kan Mbak, ini bahasa Malay akademik di gitu. Pakem itu nggak ada, Mbak. Pakem itu nggak ada, bagi kesenian nggak ada.
1: Nggak
0: ada, karena itu kesepakatan aja. Tapi kami, saya itu memahami sebagai benang merah, Mbak. Benang merah, katakanlah, ini contoh kasus saja, reok ya. Reok itu karakternya gede, gagah, kereng. Kui isine Mbak, gede, gagah, kereng. Lek ono sing apa, sing kemayu, sidik, kui rohnya. Lah susunan nih, ya apa jari awak dewi, ragam apa jari awak dewi, tapi jangan ditinggalkan kereng gagah, aku gak apa silahkan melalui aku, kayak gitu. Itu rohnya, wayang juga begitu, lodruk juga begitu, lodruk kok jadi tinggalin kidungan nih rek, lawai aja tinggalin, lawai materi ini apa? Ya terserah rek, lawai kekinian, Tito juga begitu. Di rohnya masih ada, tidak meninggalkan itu, tapi dikemas secara kekinian. Ini contoh kasus gitu, Pak. Contoh kasus saja. Kemarin tuh lutur di Taman Budaya itu yang nonton Pak Rasio. Itu CPR Jawa Timur, siapa lupa tuh. Itu enggak ketawa, Mbak. Padahal penonton ter seribuan itu guyu kabeh. Harus juga ketawa. Sing banyak kan anak muda, kekinian, guyu kabeh. Tapi begitu lawak sesi 2, Agus Kuprit karo Mas Hengki LRI, Hengki. Mas Agus Kuprit ngelawak, Pak Rasio guyu, anak muda enggak guyu. Kenapa enggak kenal, dunianya berbeda. Itu contoh
1: erane nggih Cak Wandi nggih. Erane ki erane ya.
0: Era. Heeh. Basa blutut wong kelingan ning am tu lawak topeng. Aku lahir ora nganggo ibu karo bapak apa aku diblutut. Itu basa-basa sekarang, Mbak. Gak teko wet ale apa? Enggak bukan masa lalu yang diumumkan, masa sekarang basa-basa medsos dan seterusnya. Itu lo saya ketinggalan jauh tuh, Mbak. Aku kan generasi opo, aku sudah 50 tahun ke atas, jadi mengikuti. Pertama ini rotok gelisah, rasanya idealis kita dijual. Dan semakin kesini bukan idealis yang kita jual, tapi bagaimana melayani masyarakat agar kesenian ini tetap dicintai. Bukan ala saya, terus waleh wong. Gitu, Mbak. Paradigmanya diganti. Moten.
1: Jadi ini menarik begitu ya, ketika yang sebagai entertainer atau penampil lagi cah nom-noman, penontonnya sing enom guyu, tapi erane begitu sesi kedua apa kuwi erane berganti. Nah, ini jadi terbalik begitu ya.
0: Nggih, sing guyu wong tua-tua, sing cah enom meneng wae. Apa sih kok ketawa gitu? Kan memang Banyuran Lama itu kan lawak-lawak gitu terus, Pak. Itu selalu mengulang-ulang. Materi lama itu menjadi kelangenan orang tua-tua. Muncul lagi mesti guyu. Anak muda kan nggak bisa kayak gitu. Oh, kemarin sudah kok dikeluarkan lagi, kita harus mencari baru lagi. Anak muda itu begitu. Kayak viral loh, Mbak. Viral kan nggak pernah terulang lagi, mana itu selalu berganti-ganti. Ayolah juga begitu.
1: Biasa nih pun rencang-rencang teman-teman menikah apa yang lagi di bahas saat ini yang lagi menjadi headlight begitu ya. Nah itu yang diangkat begitu. Jadi mungkin ya apa permasalahan yang ada saat ini, kemudian isu-isu sosial lingkungan begitu itu yang diangkat biasa nih pun kali rencang-rencang mengatakan. Jadi ini apakah bisa diartikan bahwasannya bagaimana mengubah anggapan begitu ya, kalau reok itu hanya diminati oleh kalangan tertentu atau generasi tua saja begitu?
0: Kalau generasi tua saja atau muda enggak juga sih, masih cuma generasi orang-orang yang lahir atau keluarga Ponorogo, darah Ponorogo. Selama ini saya anggap begitu.
1: Ya.
0: Nah ini mau ujubi dinas Budpar Jawa Timur itu yang lewat saya, bagaimana dia menjadi milik Jawa Timur, kaya Jawa Timur. Begitu Mbak. Terus wenane lho Mbak balik ngomongnya lucu. Aku penutup enggak kicau-kicau mania lho Mbak. Kicau mania. Itu enggak ada sebelumnya. Oh yang gumun loh, Reok ternyata bisa. Ya bisa. Kira-kira idenya siapa itu? Ya idenya anak-anak, masa aku ngerti ngono kuwi. Kayak gitu. Jadi membuat Reok itu lebih apa ya istilahnya?
1: Lebih fresh.
0: Kenyal, Mbak. Kenyal enak loh ditonton kok, tidak hanya apa? Tidak hanya mendenteng. Yeah. Tapi orang bisa merasakan tetap anak muda.
1: Lah nek reok meniko tasik napa ya, kalau saya ibaratkan masih wajar. Lah biasane nek bocah-bocah iki dihadapkan dengan wayangan iki lho wis salah tata basane iki, tata basa sing kromone kromo alus banget gek jam-jaman nganti tara pendak esuk ngono kuwi gek tengkluk-tengkluk soyone saya ora mudeng. Kalau reok kan masih ada kan, masih ada iya, gerakannya, cek nari-nari, cek apa yo, cek anu lah. Lah nek wes apa wayang iki wes pokoknya tantangannya luar biasa mengatakan.
0: Betul Mbak Ayu. Kalau wayang itu seperti Mbak Ayu melihat sepak bola lah. Padahal Mbak Ayu gak seneng sepak bola. Peru Argentina mesti ada tokonya Messi, siapa itu Messi? Kan buka buku.
1: Yeah.
0: Oh Messi bla bla, termasuk wayang itu nggak langsung bisa, maka langsung ngerti, harus belajar dulu. Beda dengan lodruk, topeng, reok itu pendekatannya lebih sederhana daripada wayang. Wayang syarat utama ngerti basa Jawa. Syarat utama wis ora ngerti basa Jawa ya wis wong Madura ya mulih paling delok seni rupane. Bukan melihat ceritanya. Memang tingkatannya berubah, tingkatannya berbeda, harus mempunyai modal apresiasi kalau lihat wayang. Dan meminat wayang mungkin mengglobal, tapi yang ngerti wayang Mbak. Itu.
1: Nah ini kalau kita membahas terkait dengan peran dari lingkup pendidikan dan juga akademisi mengatakan, seberapa penting peran sekolah dalam mengenalkan dan mengembangkan seni reok ini, khususnya kepada pelajar begitu. Katakanlah kalau dulu kita kan eranya era pensi, kayak ngundang artis sopo ngono, kan artis band-bandan siapa gitu. Nah apakah nanti ini kalau ketika misal sekolah atau kampus ada anniversary, ada disnatalis, nah ngundangnya kayak ngundang-ngundang sing berbau-bau kesenian mengaten. Nah ini possible atau impossible ini kedepannya ini?
0: Saya era Mbak ya, aku tahun piro ya, tahun 2000-an itu masih era begitu SID, Dewa itu diundang ke SMA 9, SMA 5. Tapi sekarang itu, maaf ya, mungkin aku berpihak agak sempit lah, agak sempit dunia saya tentang wilayah kesenian di pelajar. Ini lembaga Mbak Jeneng Dias Natali dari dalam, mereka akan sibuk membuat karya sendiri-sendiri, duduh nih kemampuannya semaksimal mungkin buat MWAPI pentas sendiri, karena memang punya ajang. SMK juga begitu, ada jenisnya rolasan Mbak, SMK itu SMK 12 itu rolasan pentas mau macam-macam periodik. Bulan ini setiap tanggal 12 teater dan seterusnya tergantung dari jurusannya masing-masing yang seni pertunjukan. Jadi kalangan apa untuk akademisi itu untuk menghidupkan kesenian itu sebagai apa ya, bukan sebagai tantangan atau panggilan, tapi sudah kayak mangan sego lho Mbak, wis gak usah dipikir, itu memang sudah menjadi apa ya, menjadi kredo dari seorang akademisi. Dan lebihnya lagi kan akademisi sebelum berbuat itu ada riset dulu Mbak, orang mau nyuntuh. Itu kelebihannya. Jadi riset kayak aku contoh nih Mbak ya. Mau garap reok kayak gini, Itu kudu riset bertahun-tahun semenjak 2009 sampai sekarang berapa tahun. Apa sih kelebihan Reo, apa kelemahan, itu menjadi catatan tersendiri. Aku kalah bolak-balik, Mbak. Dan baru kemarin contohnya begitu. Tapi begitu punya kesempatan, eranya sekarang berganti, mungkin gayaku musik diterima oleh juri dan penonton. Tulisnya panjang. Itu kalau akademisi, bukan nyontoh yang menang, Mbak, ya. Kan virusi tradisi itu sing apik dicontoh, wong tuladane ya nyontoh sing apik. Lah kuwi ora, lah kuwi gawe sing apik, aja nyontoh sing apik.
1: Kemudian kalau dari lingkup peran apa namanya tadi itu, Pak, di pendidikan ini seperti apa sih? Seyogianya begitu, kayak semacam guru-guru nek misalnya pas koyok mapel basa Jawa sisan disisipi hal-hal sing berbau apa kesenian budaya tradisional mengaten. Jadi enggak harus nurut buku pelajaran nih, kan boleh toh kalau guru juga sekaligus mengenalkan budaya-budaya toh?
0: Iya, boleh.
1: Iya, heeh. Nah ini harus terus digencarkan pembuatan menika. Dan juga dari peran orang tua juga begitu ya. Nah ini seperti apa?
0: Kita eventnya itu, eventnya di lingkungan pelajar itu alhamdulillah sudah berjalan bertahun-tahun, namanya FLS2N, sekarang menjadi FLS3N. Itu semester, kalau di kuliah itu sekitar Februari-Maret kalau nggak salah itu. Semester 2, ya semester 1. Itu bertahun, kompetisinya lumayan, Mbak. Kompetisinya lumayan, dan anak-anak dari SD, SMP, SMA di dua lomba, lomba tenanan senasional. Ini baru tahap tingkatan provinsi ini. Setelah itu maju tingkat nasional. Itu kebanggaannya satu, tidak hanya juara, tapi ketika juara bisa jalur digunakan untuk capres. Itu yang kedua, kualitasnya memang kemudian dengan sekolah lagi tergantung murid, kadang-kadang nyapi, kadang-kadang ngelek, kadang-kadang sing apik di wisik garing, dan segalanya kayak gitu. Dengan segala keterbatasan, tapi rutinitas itu penting, Mbak, untuk kesenian. Ojo memusiman. Jadi, dari pemerintah, alhamdulillah, program FLS3N itu tidak terhenti. Nggak seperti Pemprov Jawa Timur, lewat dinas pendidikan, porseni dulu, porseni, sama pekan budaya itu kan terhenti. Karena memang proyek dari dinas pendidikan provinsi Jawa Timur sudah terhenti. Tapi kalau FLS3N sudah lama banget, dan sekarang masih berjalan. Itu SD, SMP, SMA, kategorinya banyak banget. Membuat orang itu, yang tanda kutip, yang punya guru seni budaya, Mbak. Yang gak punya guru seni budaya, yo meruh tok, armelo, yo sopo sing ngelatih, membayar, dan seterusnya. Kayak gitu.
1: Okay.
0: Tapi cita-citanya bagus juga kok.
1: Nah, selain anak-anak muda kita ini memahami dan juga tahu tentang kesenian budaya tradisional ini, Pak Wandi, kemudian kalau kita lihat dari Surabaya sendiri ini, sudah banyakkah atau belum ini ya, kayak semacam sanggar-sanggar seni, sanggar tari, mengatakan, nah ini sudah masif atau cik siji loro telu ning Surabaya apa ning Jawa Timur iki cik ora akeh seni-seni sanggar-sanggar seni ngono kuwi. Kan kalau kita mengetahui memang sejauh ini kayak sekolah-sekolah seni kayak Yaya STKW sendiri, terus SMKN 12 Surabaya begitu ya, yang memang yang fokusnya memang kesenian mengaten. Nah, kalau kita ini pengen luweh terampil kan juga harus isok les ning jopo, isok melu apa jenenge kursus ning jopo. Nah ini sanggar seni kita ini sendiri seperti apa? Dan kalau seandainya ini masih belum dirasa cukup, strategi apa sih yang perlu dilakukan sanggar seni agar lebih diminati oleh generasi muda kita?
0: Sanggar tari, Mbak, sanggar tari yang besar di Jawa, di Surabaya ada 7. Tidif, Kitomaron, Sawung, Mojo, Mulyo, sekali mas satunya itu rumahku. Yang cili-cili, wakai, Mbak. Wakai. Sanggar tari banyak itu. Surabaya, Mbak. Kenapa banyak? Peluangnya banyak, job-jobannya banyak, pentasnya banyak. Itu sanggar-sanggar di Surabaya. Sanggar yang lagi ada lagi, apa itu? Buah-buah mangap. Menurut saya, di Mar. Itu sanggar gede-gede, Mbak. yang muridnya ratusan, tidaknya puluh ratusan. Kuong yang latihan di STKW itu banyak, cuma orientasinya kan anak kecil. Kalau sanggar gamelan itu yang ada itu baru satu, namanya Baladewa, yang ada di Taman Budaya. Kalau di luar itu lewat ekstra di sekolahnya masing-masing. Sekolah-sekolah yang apa yang punya ekstra gamelan banyak di Surabaya. Lihat aja ketika lomba lutur kemarin, kalau Mbak Yul lihat itu pesertanya berapa. Sesi kecamatan aja, katakanlah per kecamatan 3-4 itu kali kecamatan berapa buah ya, berapa kecamatan di Surabaya. Dapat dihitung sudah lumayan untuk kesenian tradisi, meskipun tidak semarak koyok ben-benan dangdut. Tapi ada itu dan selalu stabil. Memang kesenian populer betul loh, makanya tradisi. Populer itu gampang, seneng, rusak ya gawe anyar, rapopo. Tradisi itu enak jenenge nguri-uri. Sing melestarikan ini boso sing rodok medeni. Ada unsur tanggung jawab untuk nguri-uri. You know, ada. Kalau di Jawa Timur sanggar gede-gede banyak mbak, yang di Ponorogo, di mana, di Ngawi, di Banyuwangi, apalagi di Madura juga banyak. Yang gede-gede yang kenal saya kenal itu.
1: Amarki nggih.
0: Etnisitasnya masih.
1: Nggih. Kenapa? Amarki nggih tantangan sak menika untuk kalangan ke, apa namanya? Rekan-rekan dari apa ya? Poros seniman-seniman menika sambatane kebanyakan adalah sengejob iki lho. Sopo ngene ya ta. Lah nek misale enek sengejob iki lho ya apa kuwi momentum. Misal usume nikahan, usume apa kuwi jenenge hajatan apa anniversary sebuah kabupaten atau kota iki lagi ngejob. Lah nek sing koyo dina-dina ngono kuwi ya ini ya susah ya ewat nggih jamati.
0: Anu mbak, wong pemilik sanggar itu cerdas-cerdas loh mbak. Satu contoh di Pasuruan aku duwe kenalan sanggar, rata-rata anak UNESA. UNESA STKW itu pertama kalau nggak jadi seniman jadi guru. Kalau nggak jadi guru punya sanggar. Terakhir itu prospesinya penyewaan busana tari. Terakhir itu.
1: Opsi terakhir.
0: Ini. Iya busana. Tapi rata-rata yang nomor 2 dari belakang itu sanggar. Ya apa caranya pi? Gampang mbak, mereka itu berkumpul antar sanggar membuat kompetisi. Katakanlah satu kecamatan Gempol gitu ya, berapa sanggar? 10 kompetisi. Anak-anak diadu di lomba, bisa melihat sanggar yang lain itu bisa reguler mbak mentahun. Itu kecerdasan para pemilik sanggar. Jadi tidak jaga ke pemerintah. Dicoba pemerintah, alhamdulillah nggak dicoba pemerintah tetap jalan. Dengan kesenian hakikatnya kan memang begitu tuh mbak. Tidak boleh menggantungkan pada satu pihak. Harus berdiri sendiri. Urip kok urip tetap ijen gitu.
1: Wes pokoke kudu upet ditelateni ngono wae ya. Terus harus apa ya? Nggih, wes pokoke kudu muter kreativitasnya ini enggak berhenti pada satu opsi saja tapi ya tadi itu 1 2 3 mengaten nggih. Wes pokoke rada di guru ya wis buka apa persewaan apa sound system apa-apa ning ngono.
0: Heeh, banyak.
1: Nggih. Kemudian untuk saat ini begitu pemanfaatan media sosial mengatakan Cak Wandi ini seperti apa sih kalau kita melihat medsos kita zaman now ini zaman sekarang ini sangat begitu masif now, pokoknya pemeneki wis era digitalisasi dalam hal membantu promosi dan pelestarian budaya khususnya seni reog sendiri itu seperti apa
0: Mbak? Iki arah-arah 6 ya, arah-arah 6 ya, aku kan aku punya IG, punya TikTok, punya YouTube, tapi jarang-jarang
1: upload.
0: Tapi anak-anak, contoh kasus, anak-anak setiap latihan itu minimal live TikTok.
1: Live.
0: Minimal. Terus apa kui upload nih IG, Facebook jarang kan nanti anggap generasi tua. Enggak apa IG ya TikTok.
1: TikTok.
0: Itu menjadi kebiasaan mereka mbak, dan aku gak bisa menging, kecuali pas pentas kemarin tak penging. Awas ada yang live TikTok, keluar dari sekarang, keluar dari arena ini, karena mengganggu. Tapi pas latihan tak juar nih, bahkan mereka bisa guyon-guyon dengan teman-teman nih ketika latihan. Itu medsos yang membantu publikasi mbak. Kelo terus sejak berdiri, itu langsung membuat orang itu penasaran gini, itu grup anyar tuh gitu. Karena apa? Teman-teman, pemusik maupun penari. Kayak gitu, jadi medsos sekarang itu kan ada untungnya tuh mbak. kita bisa mempublikasikan diri kita sendiri, kelompok kita sendiri, tanpa harus bergantung pada organisasi besar. Kayak dulu ada grup musik, apa, grup kayak apa ya, log selebor, macam-macam. Tidak harus, sekarang medsos membantu. Gitu.
1: Nggih, jadi ini wes pokoknya untuk teman-teman muda kita, teruslah ya berkarya, ini manfaatkan medsos sebaik mungkin, sing positif-positif wae ya.
0: Iya.
1: Jadi ini kita ini sudah dimudahkan dengan zaman, jadi kita juga harus memanfaatkannya dengan baik seperti itu. Nah, apakah perlu mengatakan adanya inovasi dalam pertunjukan reog agar lebih relevan dengan perkembangan zaman sekarang ini?
0: Bukan perlu, Mbak, tapi wajib.
1: Wajib.
0: Kesenian itu yang abadi adalah perubahan.
1: Yeah.
0: Jadi yang abadi itu perubahan itu. Tidak ada pakem, tidak ada yang baku kaku, enggak ada, selalu berubah.
1: Yeah.
0: Wayang ini, Mbak, saya menentukan sejarah wayang kulit, Mbak. Musiknya enggak sebanyak gitu. Orang nganggo klambi, pentasi awan-awan, dengar rebek keraton. Sekarang kan jadi apa? Mewah ya. Reog juga begitu, lihat reog tahun zaman kolonial, men. Bukan dari Merak, kan, bahkan bentuknya enggak kayak gitu. Selalu berubah karena memang selalu menurut apa mengikuti perubahan zaman, itu wajib gitu. Lek mandek yo jeneng kesenian, dadi yo museum gak gitulah. Gawe patung selain museum Mpu Tantular wis. Ini peninggalan Mpu Tantular sudah. Kalau kita enggak.
1: Nggih.
0: Selalu berubah. Wajib berubah.
1: Nggih, ketika teman-teman muda kita bertanya begitu ya, lah terus benefitnya gue aku iki apa manfaatnya, misalnya aku mempelajari hal-hal tradisi kaya ngene iki khususnya reog ngoten, manfaatnya iki apa selain aku kok iso neruske simbah-simbahku, buyut-buyutku sak durunge ngono ya, melestarikan iki apa seperti itu. Kalau nek misale aku enggak jadi di apa namanya bidang ini, soalnya kan zaman zaman sekarang ini kan misalnya orang menguntungkan pundi-pundi, menimbulkan pundi-pundi kan radio pripun nggih Pak Cak Wani nggih. Lah iki eneng anune ora lah, aku kaya ngono ge engko manfaate apa selain melestarikan iki apa, lah itu apa kalau menurut jenengan sendiri kalau seandainya ini ada yang menanyakan hal tersebut mengaten.
0: Ini saya membaca sebelum reog ya, sebenarnya sama. Gen Z itu perlu aktualisasi diri dengan story-nya. Aku pernah lihat reog, bahkan semangat sekali saja dalam seumur hidup nontonlah reog.
1: Yeah.
0: Sekali saja, artinya itu semangat untuk mereka lihatlah reog.
1: Yeah.
0: Lah wong kenal Mbak, wong kenal itu, wong pengen kenal itu dialusi orang langsung diketak. Reog juga begitu, dibimbing. Monggo segerawo datang reog, bukan kowe ngopo nonton reog, amat. Benefitnya mereka Mbak, satu, lek rutin dalam dunia medsos, story ini akeh Mbak, TikTok kiriman ini biuh, live TikTok. Karena sekarang itu sangat berbeda, dan saya kaget-kaget juga. Ketika setelah selesai panggung itu, nimburi panggung Mbak, selesai pentas, nimburi panggung ngantri Mbak, tertip antri apa, pengen foto dengan tokoh utama, di-upload di base-nya masing-masing. Benefitnya apa? Oh, pengakuan diri. Arek iki senengane reo.
1: Oh, validasi.
0: Jadi, validasi kebanggaan itu.
1: Lah nggih.
0: Lo teman anak saya itu aku di anak akeh. Ya anak. Ya apa ya kayak diva dari Padang Panjang jauh-jauh kemarin dari Jogja. Ngapain kamu ke sini? Lihat reog. Lah ngapain? Belum pernah reog untuk apa? Ya, kehidupan mecah saya, Pak. Hati menghidupi mesasnya atau Yogyo Ponorogo nonton reog. Itu anak-anak muda gen-gen termasuk anakku bahkan nyusul Mbak jauh-jauh dari Surabaya.
1: Keren.
0: Pengen foto-foto kayak gitu. Yang kita nggak pahami sampai oh ternyata tuh aktualisasi diri di mesa itu sangat penting. Gak untuk aku ngopo kunani kan begitu, tapi mereka sangat penting.
1: Pokoknya yang utama adalah asupan media sosial. Asupan iya, Instagram.
0: Oh iya. Karakternya memang harus rutin toh, Pak.
1: Nggih.
0: Rutin. Algoritmane kan nanti terbaca. Oh, arek iki rutin. Nah, pundi-pundinya kan akan muncul di situ.
1: Nah, kalau kita berbicara tentang dukungan pemerintah daerah terhadap upaya pengembangan reog di kalangan generasi muda, nah ini sudah mulai nampak kemarin ini ya, Cak Wandi ya, dari Disputpar sudah mulai masif. Nah ini dirasa juga nggak apa ya, jangan di satu dua titik saja, tapi semua enggak, dan itu pun juga bukan Jawa Timur tok, tapi seluruh Indonesia. Dan ini seperti apa sih seyogianya pemerintah kita untuk terus bisa apa ya, di kawasan sana timur, kawasan utaranya Indonesia. Nah, ini apa sih yang tepat langkah-langkah begitu untuk bisa memajukan kesenian Indonesia sendiri ini?
0: Oleh pemerintah, Mbak, pemerintah kota itu lewat Purbaya, itu pemerintah kota Surabaya, oleh Budpar itu lewat Kiai Lutro. Itu orientasinya supaya Jawa Timur menjadi pintu gerbang Nusantara Baru. Pintu gerbang Nusantara Baru, bagaimana Jawa Timur itu menjadi apa ya, gapura gede terhadap kesenian. Keikutsertaan Budpar dalam reog ini ujungnya menjawa timurkan, atau reog itu diminati oleh orang di luar Ponorogo.
1: Oke.
0: Nanti orientasinya sebenarnya kan di mana-mana juga ada tuh, Mbak. Di Lamandau, Lampung, di Palembang, semua ada reog itu. Cuma nggak tahu kehidupannya seberapa tingkat masifnya, karena memang yang menghidupi orang-orang Ponorogo atau orang-orang Jawa. Tapi kalau untuk Nusantara, untuk Indonesia, itu orientasinya nanti akan kerjasama antar instansi, Mbak. Ada misi dagang itu biasa nih, misi dagang kemana-mana ke seluruh Indonesia. Yeah. Riak selalu dibawa loh, Mbak. Selalu dibawa kui, dadai kui. Nending dinggon kui, Burisma di Jakarta, teman-teman dulu sebelum, zaman era Pak Jokowi. Penyambutannya ya dadak merak. Mas Eko PC koreografer top internasional nih. Gawe ronga tuh dadak merak. Reog itu menjadi apa ya, identitas Indonesia tuh, Mbak. Kami nanti lho promo-promo wisata Indonesia, apa Bali, promo, reog, Mbak. Yang luar biasa, Saman, kayak gitulah. Terus Kampiong kalau Solo.
1: Remo, gitu. Mengatakan ya.
0: Remo, iya, kayak gitu. Jadi mereka itu sebenarnya pengen negeni, nyekeni. Setelah wong sapu itu kencengi pisan, orang kendor-kendor. Dan gitu saya sangat gembira dengan keseriusan fokusnya pemerintah, terutama Budpar Jawa Timur dalam beberapa tahun ini, dalam 3 tahun ini. Itu, Mbak.
1: Luar biasa. Nah, sebelum kita bergeser ke pertanyaan selanjutnya, mengatakan kita rehat dulu, mengatakan ke Cak Wanti. Iya, nanti kita lanjut lagi wonten dialog jagongan. Tetap menangkene nggih, Cak Ning, wonten dialog jagongan Pro Papat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.

0: Kusuma Wijoyo caning saking Ning Pawestri ingkang sampun kula putraken kagem jenengan sedaya dalu menika nggih tasih wonten di Coro Jagongan Propapat RRI Surabaya dalu menika kalian narasumber ingkang sampun terhubung wonten by phone mengaten nggih caning kalian Pak Suwandi Widianto MSN dosen prodi karawitan Sekolah Tinggi Kesenian Wilwatikta Surabaya. Kalau mau bahas seni reyok Ponorogo untuk generasi muda, mengembangkannya ini bagaimana luar biasa. Kalau mau sampun dijelasaken nggih urutanipun agenda-agenda beliau sampai kita membahas bagaimana anak-anak muda kita ini amper lah ya. Nih syukur-syukur ya cinta ya toh nguri-nguri. Tak mengaten nggih Cak Wandi. Luar biasa. Jadi ini memang tantangan kita semuanya, enggak satu dua orang tapi semuanya kudu nyengkuyung bareng. Mbuh piye carane ben bocah-bocah nom-noman iki ne iso ya ket usia dini lah lah. Usia dini menika kalau saya melihat yang bersentuhan dengan budaya kene pas koyo event-event tertentu ngaten ne Pak Wandi. Seperti Kartinian, wis Kartinian make apa dikenalke apa kuwi jenenge ini ya menggunakan baju kebaya ya menggunakan beskap ya menggunakan jare ya terus engko nek pas waya apa kuwi jenenge hari pahlawan ngoten-ngoten niku. Nah ini memang sudah saatnya dari usia-usia TK kalau saya rasa nih Pak Wandi mengaten atau mungkin ada pandangan lainnya begitu. Ben apa ya bocah-bocah ini tuh familiarnya dari kecil begitu.
1: Ini namanya investasi Mbak, investasi kesenian ke depan. Memang harusnya dari kecil. Tapi ada juga sih beberapa teman yang terpanggil ketika memasuki perguruan tinggi. Orang tadi pelaku tapi tadi penulis ada, tadi si tukang golek tanggapan ada, namanya manajer. Tergantung, tapi memang ketika ingin lebih dalam memang seni itu tidak seperti goreng tempe disreng 5 menit rampung orang itu berjalan bertahun-tahun itu hakikatnya begitu dan itu belum sampai sekarang belum terpecahkan bagaimana proses 2 jam bisa menghasilkan karya hebat yang ngomong seni tidak mungkin karena di seni tidak ada keajaiban singono proses gitu
0: nggak bisa seinstan itu, nggih.
1: Nggak bisa instan.
0: Nggih. Kalau kita berbicara tentang seni budaya, bagaimana peluang ekonomi kreatif kita ini, Cak Wandi, yang bisa lahir dari pengembangan seni reyok itu sendiri itu seperti apa? Biasanya ini enak event-event budaya ini ada yang jualan-jualan biasanya ya, UMKM ngaten di sekelilingnya. Nah ini kalau dari keseniannya sendiri ini peluang ekonomi kreatifnya seperti apa yang mungkin bisa lahir dari pengembangan seni reyok itu sendiri?
1: Mbak, untuk reyok itu sebenarnya awalnya saya itu ketika putpar konsen ke reyok, saya itu sudah ngomong reyok itu tidak usah dihidupi karena sudah hidup dengan sendirinya. UMKM-nya jalan, di Ponorogo sudah ada event tahunan namanya Festival Nasional Reyok Ponorogo. Kenapa kita harus ikut? Artinya reyok itu sebenarnya sudah masih Mbak di Ponorogo. Tanpa peran putpar pun gak masalah sebenarnya. Tanpa peran pemerintah kota, bahkan tanpa peran pemerintah Kabupaten Ponorogo, dulu waktu ditangani yayasan sudah jalan, Pak. Terus diambil alih oleh pemerintah kota, pemerintah Kabupaten Ponorogo. Sudah masih, sudah hidup sebenarnya, Riau. Cuma Bukadis, Budpar itu ingin menambahi, karena memang tuntutan WBTB UNESCO itu yang menginternasional. Oh, itu. Jadi, untuk Riau, mohon maaf, dijarnya wis urip, Mbak. Dan secara hakikat reyok itu Mbak, itu kan mambu sing wong suki-suki itu Mbak, sing wong suki Ponorogo, kuwi bangga Mbak punya grup reyok. Nilai bandari gede-gede Mbak.
0: Sama
1: bandari suki-suki.
0: Sama ini toh yang itu, UMKM yang buat topeng-topengnya gitu-gitu ya.
1: Iya, itu masih Mbak di sekitar alun-alun bahkan dalam Parikesit ada, banyak mbak, bahkan di Surabaya juga ada, kayak gitu. Kalau UMKM jalan, dan selama Gerbek Suro itu event seminggu full itu macam-macam. Tidak hanya Ria Ponorogo, tapi ada Vespa, ada bonsai, ada sastra,
0: keren.
1: Lomba karawitan gitu ya.
0: Keren-keren. Nah, iki harapane iso terus dimasifkan begitu ya. Nih misalnya setahun ping pisan, yo setahun iso ping loro apa ping telu.
1: Duit ora cukup. Lha penyelenggaraannya tuh butuh biaya banyak.
0: Betul. Itu yang juga jadi PR kita bersama. Baik, terakhir ini Cak Wanti, di kesempatan pertemuan kita malam hari ini, harapan Anda terhadap masa depan seni reog di tengah perkembangan budaya populer dan digital ini seperti apa, dan juga khususnya buat teman-teman muda kita, monggo.
1: Reog itu menjadi identitas Ponorogo dan nasional, Mbak. Dan di mana-mana kalau kita ke luar negeri lah, cita kok apa? Ya batik, gamelan. Kalau kita pakai simbol Rio, mereka akan paham. Identitas itu penting, sangat penting. Orang tanpa identitas kemana-mana seperti abu-abu lah. Itu yang menurut saya, itu digondeli kekuatan bangsa ini kalau nggak punya identitas. Molak-malik, ono Korea, kata Korea, Jepang, Jepang, India, India. Tapi alhamdulillah beberapa dekade ini, wis, negara kita sudah sangat kuat untuk kesenian, apalagi lagunya sudah lagu Deni Jaknan, macam-macam, supaya sudah hidup, itu kebanggaan, bahwa kesadaran untuk nguri-nguri kesenian, tidak hanya reog, ya topeng, rodruk, bahkan macam-macam itu sudah ada, karena memang konsep pemerintah terhadap identitas, DNA kita mau teknologi ya ketinggalan jauh, ya kesenian, waduh, biasa kesenian ya wakil, itu sadari mulai era itu 10-1 dekade yang lalu, dan kita ya konsen juga ke situ, bagaimana menghidupi kesenian yang tanda kutip punya prospek. Oh itu kena tanda ini kurang. Ini kesenian, kalau memang mati dibiarkan mati gak apa-apa. Tapi kalau memang untuk hidup, oh ini pantas dihidupi, gak apa-apa. Jadi sebagai seorang apa ya, saya akademisi itu rela kalau itu kesenian itu mati. Tapi kalau kesenian itu punya prospek bagus, weman-weman, berusaha sekuat mungkin menghidupi. Jadi kalau ono sing nguri-nguri wis sing nontok wong siji sawenge mumput sapa iki sing nanti kapak ne maneh. Ya lu sing dadi gitu. Jadi ya seperti kebun lah Mbak, sampe ning kebun lek sing mbok senengi disarangi bendino lek suka dicano kayak gitu. Ya kesenian juga begitu. Kalau memang layak mati enggak apa-apa. Direlakan itu hukum-hukum perubahan kan gitu Mbak. Selalu bergulir. Kesenian kan banyak yang mati juga. Tapi yang hidup yang baru juga banyak.
0: Baik.
1: Reog juga gitu. Reog itu sudah hidup sekarang dan kemana-mana seluruh Indonesia hampir semua punya, Pak. Reog itu.
0: Baik. Terima kasih banyak ini untuk apa ya, perjumpaan di malam hari ini. Sajane eman-eman loh. Pengen ini ketemu langsung neng studio, ngono ya, tau nih wes. Apa cuy jenenge gayangi rao mempoing ini. Tapi ya ada agenda juga di Solo begitu. Mudah-mudahan senantiasa lancar ke depannya mengatakan matur suwun sangat untuk pembahasan kita di malam hari ini Cak Wanti. Sehat selalu dan salam sukses mengatakan kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya caning iku mau ya ana dialog jagongan bare Cak Suwandi Widianto MSN dosen prodi karawitan Sekolah Tinggi Kesenian Wilwatikta Surabaya. Dengan tajuk mengembangkan seni reog Ponorogo untuk generasi muda. Selajengi pun mangke wonten gending-gending Jawi, nggih, gending-gending Jawi wonten manding jamuran kagem jenengan sedaya ngantos mangke merapat wonten tabo 12 dalu.

Evening, cerita inspiratif saiki bahas tentang Syaikona Kolil sing asale teko Madura. Syaikona Kolil iki termasuk salah sijine pahlawan sing memperjuangno kemerdekaan Indonesia pas masa penjajahan Londo. Cak Ding, Syaikona Kolil iki salah siji pahlawan sing mempertahano agama lan tanah air Indonesia lho. Nah, Syaikona Kolil iki yo ninggalno warisan sing bermanfaat kanggo masyarakat sekitar. Salah sijine pondok pesantren sing wis dibangun kanggo masyarakat supaya isok terus nguatno keimanan melalui pembelajaran pondok pesantren iki. Nah, pondok pesantren iki Cak Ning panggone ono nang Bangkalan sing sampai saiki dadi pondok pesantren sing paling gede. Nah Cak Ning, teko inspiratif Syaikona Kolil iki mugo-mugo isok dadi inspirasi gawe awak dhewe kabeh, supaya awak dhewe isok mempertahano lan ngamalno ilmu agama nang masyarakat sekitar.

0: Pro4 RRI Surabaya. Pro4 Suara Budaya Surabaya.
1: Waduh, musim udan wis teko. Bakal akeh sing nek penyakit. Penyakit demam berdarah iki. Gawat iki.
2: Ning Sri, ono apa sih? Kok sawangane iki gopok kabeh?
1: Iki lho Bu RT, saiki lah wis musim udan. Wedi nek keluargane awak dhewe iku lho kena penyakit demam berdarah.
2: Walah, mergo iku ta. Nah, supaya gak gopoh, kene-kene. Tak kandhani ning upaya pencegahan penyakit sing disebabno gigitan nyamuk Aedes aegypti diantarane kondisi omah kudu resik. Pembuangane banyu iki kudu lancar. Ember penampungan banyu ditutup ambek rajin dikuras. Ojo nyimpen barang-barang sing gak diperlukno maneh koyok toh kaleng bekas, plastik bekas. Terus ojo buang sampah sembarangan. Lah, sing penting maneh ngikuti arahan teko pemerintah, dinas kesehatan setempat sing biasane nggalakno sosialisasi utawa penyuluhan nang masyarakat.
1: Nggih Bu RT. Lah, yok nopo nek kampunge awak dhewe niki digencarno maneh kerja bakti kae ngersi got-got ambek babati suket ben tambah resik kampunge.
2: Wah, iku ide apik ning. Mengko tak sampekno nang Pak RT yo. Wis, saiki sampean gak usah gupuh maneh.
1: Mboten Bu RT, malah wis lega oleh pencerahan teko Bu RT. Lah jenengan mengko tak sampekno informasi iki nang tonggo liyane ben kampunge awak dhewe bebas penyakit demam berdarah.
3: Ayo, cegah penyebaran demam berdarah. Ciptakno lingkungan bersih, sehat, lan nyaman.

0: Jayaning ning ati polahmu dikuku lan ditiru. Hei bu, ibu iki lapo sih? Kok puitis banget? Iki lunduk, aku lagi moco keguritan tentang guru. Hei bu, sikta bu, ibu pengen gak moco keguritan di rungok nawang akeh? Loh, emang iso? Loh, ya apa sih sampean iki bu? Yo iso lah. Ibu rungokno ae adicara geguritan nang FM 96,8 Pro 4 RRI Surabaya. Sak bendino Senin jam 8 luwih seperapat sampai jam setengah 09.30 bengi. Nah, nang acara geguritan, ibu isok gabungan secara interaktif, Bu. Lan isok moco langsung geguritane ibu iku mau.
1: Ya ampun, pingin banget keguritanku isok dirung ana wong akeh.
0: Iya, Bu. Ya, Bu, gak mek keguritan tok lho. Ibu yo isok moco puisi secara langsung nang adicara geguritan Pro 4. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

Daning sakmenika sampun merapat wonten jam 12 langkung 16 menit mengaten. Tasih wonten adicara manding jamuran nggih kagem edisi dinten Jumat 19 Juni 2016. Informasi kagem jenengan sedaya telu menika seputar PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 8 Surabaya. Mastekaken nek operasional kereta api kalian layanan penumpang wonten stasiun Surabaya Gubeng ya, Surabaya Gubeng pada sisi sebelah barat pada Jumat hari ini tetap berlangsung normal kendati mengalami pemadaman listrik sejak sore hari. Pemadaman listrik menika sempat menyebabkan lampu penerangan wonten stasiun area stasiun padam. Namun demikian operasional KAI tidak terdampak. KAI Daop 8 Surabaya mastekaken layanan perjalanan kereta api baik itu KA jarak jauh maupun KA lokal wonten stasiun Surabaya Gubeng tetap melayani naik dan turun penumpang seperti biasa nih. Pelaksana harian manajer Humas Daop 8 Surabaya Erlangga Budi Laksono nyampaikan pemadaman terjadi akibat pasokan listrik dari PLN yang terhenti di wilayah tersebut. KAI Daop 8 Surabaya mengimbau para penumpang untuk tetap tenang saat terjadi gangguan pada pasokan listrik. KAI Daop 8 Surabaya juga mengimbau para penumpang untuk senantiasa waspada dan berhati-hati saat beraktivitas di stasiun serta selalu mentaati arahan petugas stasiun.

Cak Ning, Balai Pemuda Surabaya, jadi salah siji panggonan bersejarah nang Surabaya, senggone nang Jalan Gubernur Suryo, Surabaya. Gedung iki dibangun tahun 1907, iku terkenal gawe pusat panggonan rekreasi lan panggonan perkumpulan Bangsa Londo. Tahun 1945, gedung iki berhasil dikuasai arek-arek Surabaya, sekaligus didadekno gawe markas pemuda arek Surabaya. Nah, tanggal 12 Desember tahun 1957, gedung iki diserah terima no teko Komandan KKMB Surabaya, Letkol Suryoto, dan Ketua Dewan Pemerintah Daerah Kota Praja Surabaya, R. Istijab. Nah, nang era saiki Cak Ning, Balai Pemuda sing dikenal sebagai alun-alun Surabaya wis dadi bangunan sing megah lan apik. Arsitekture tetap gawe bangunan lawas tapi terkesan estetik, gak ninggalno kesan kuno sebagai cagar budaya. Balai Pemuda dilengkapi akeh fasilitas mulai perpustakaan, rumah bahasa, museum bawah tanah, karo gedung pertunjukan. Apa maneh, Balai Pemuda iki dadi salah siji destinasi wisata nang Surabaya sing akeh dikunjungi masyarakat.

0: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Cak nih, ngerti nggak? Nek keseringan dolanan HP, iku gak apik kanggo mripat lho rek. Sebab gunakno HP kesuwen iku iso nyebabno mripat kesel karo mripat garing ambek ngarai sirang ngelu. Ake uang sing kedep pas dolanan HP. Kebiasaan iki yo iso nyebabno mripat iritasi ambek penglihatan soyo kabur.

Nang Propapat RRI Surabaya saiki ono program Jagongan. Dialog interaktif sing disiarno bendino Jumat jam 8 bengi luwih 15 menit sampai jam setengah 10 bengi. Jagongan iki bakal ono narasumber sing bahas seputar topik menarik. Sampean kabeh yo iso melu gabungan lho nang nomor telepon 031 546 2061 utawa nomor WhatsApp 0806 2011 1168. Ojo lali ya cane, rungokno Jagongan nang Propapat RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya

96,8 FM Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya sampun merapat wonten jam 11 telu tasih sesarengan kalian kuloning Ayu Arta wonten Tanjung Perak malam nggih. Sak menika wonten adicara manding jamuran kendeng-kendeng Jawi. Tasih kula putrakan kagem jenengan sedaya mugi-mugi sageta damel jampi saya. Update informasi cuaca rumiyin nggih wonten kawasan Pemuda Telu menika terpantau cerah, info arus lalin terpantau rame lancar. Sugeng dalu kemawon kagem jenengan sedaya ingkang dalu menika istirahat. Mugi-mugi tembang-tembang tawi gending-gending Jawi dalu menika saged damel rencanga sosaliro mengaten. Nggih, informasi selajengipun Cak Ning menika terkait UNER melebet Kaliatus 76 besar dunia. UNER masuk 276 besar dunia, 3 terbaik di Indonesia. Dados Universitas Erlangga utawi UNER kembali meraih pengakuan internasional dalam pemeringkatan QS World University Ranking 2017. Nah, UNER menika menempati peringkat 276 dunia, lajeng peringkat ketiga terbaik di Indonesia. Nah, pada indikator International Research Network, UNER menika naik menjadi peringkat pertama di Indonesia. Capaian itu menunjukkan semakin kuatnya kolaborasi riset internasional yang dibangun UNER. Posisi nasional UNER naik dari peringkat keempat menjadi ketiga di Indonesia. Lajeng pada indikator Faculty Student Ratio, UNER mempertahankan posisi kedua terbaik di Indonesia. Capaian menika mencerminkan komitmen kampus menjaga kualitas pendidikan dan interaksi akademik. Nah, lajeng indikator akademik reputation menika menunjukkan peningkatan skor dan peringkat dunia mengaten nggih. Reputasi akademik UNER dinilai semakin kuat dan mendapat pengakuan internasional. Kampus juga berfokus meningkatkan kualitas pendidikan, inovasi, dan tata kelola berbasis data.

0: hatiku. Saiki gampang yo golek duit, gak perlu ribet. Apa mana nyilang bank antri? Ah, gak jaminan sih san. Tapi saiki iso lewat online, cuma gak KTP, wes langsung cair. Walah, mengko duit iki sok tak gawe tuku klambi, tuku tas, tuku sepatu.
1: Waduh, Neng, heh, apa? Kok sawangane seneng tuwemen ngono rek. Hehe. Sampean iku apine nang ndi? Mari oleh arisan yo.
0: Aku kate nang ngemol. Iki lho, aku mari oleh pinjaman duit lewat online. Kate belanja-belanja.
1: Walah Ning. Heh, tak omongi ta. Hati-hati lho. Lek nyelang duit lewat online, bahaya lho iku Ning. Apa maneh iku pinjaman online sing ilegal. Wis akeh korbane lho Ning.
0: Mosok sih Ning? Bahayane apa? Wong gampang kok persyaratane lho. Mok KTP tok.
1: Heh, sampean tak kandhani yo. Bahayane pinjaman online iku diantarane bungane gak masuk akal. Gak ono perlindungan hukum karo penyebaran data pribadi nasabah. Wis Ning, gak usah maneh nyelang lewat pinjaman online.
0: Walah, bahaya yo. Yo wis, mulai saiki aku gak nyelang maneh lewat pinjaman online.
1: Nah, ngono lho Ning. Sing penting maneh gak gampang tergiur angsuran karo bunga pinjaman sing murah. Terus Ning, sampean kudu pinter ngatur keuangan. Ojo sampe boros Ning, ben gak kepancing karo pinjaman online.
0: Iya wis, suwon yo Ning, saiki aku wis paham bahayane pinjaman online.

0: soto Madura sing enak. Pengen ngerti? Ya ono 64 suara budaya Surabaya. Menari Sabtu jam 7 bengi sampai jam 9:30 bengi. Karo sapa? Karo Ning Anuryangga. Tosoto, tosoto Madura.
1: Duk, aja muli bengi-bengi ya. Hei, iling pesan ibu, selalu hati-hati nek nang dalan. Soale kejahatan iku iso nang diahe lho, Nduk.
2: Iya ya, Bu. Aku selalu hati-hati kok. Ibu enggak usah khawatir. Soale aku karo kanca-kancaku mesti ngrungokno acara Sis Kamling den dino Kamis jam 8:15 sampai jam 9:10 bengi. Nang Pro 4 RRI Surabaya 96,8 FM, Bu.
1: Loh, iya kan, Nduk? Acarane iku isine opo sih, Nduk?
2: Iku ngono, acarane dialog tentang keamanan lingkungan sekitare awak dhewe, Bu. Mulai keamanan nang lingkungan omah, fasilitas umum, sampai keamanan nang jalan raya. Sakliane iku ya dijelasno tentang informasi-informasi seputar ningkatno Kamtibmas. Apa maneh dialog iki kerjasama RRI Surabaya karo Satbimas Polda Jaltim. Ngelibatno seluruh jajarane lho, Bu.
1: Walah, Nduk. Ternyata akeh yo manfaate yo, Nduk.

Mutiara Hikmah Saripati Tuntunan Hidup. Barang siapa datang kepada tukang ramal kemudian menanyakan sesuatu dan dia mempercayainya, maka tidak diterima solatnya selama 40 hari. Hadis riwayat Muslim.

Saning sampun wancene kula pamit undur diri saat sampune siaran sedinten niki. Edisi dinten Jumat 19 Juni 2016. Sedaya kerapat kerja program 4 Radio Republik Indonesia Surabaya FM 96,8 MHz. Kula ning Ayu ngaturaken dan rimo kangge sesarengan sampean ngaturaken sugeng perpisahan kepanggih malih benjing. Pro 4 RRI Surabaya, suara budaya Surabaya. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Iwak pindang tengah segoro, ayo tumandang bangun negoro.

Cak Ning sugeng injing kangge wilayah Surabaya tempun rika mawancarani kesaket ditampi. Sesarangan program 4 Radio Republik Indonesia Surabaya siaran maling kangge frekuensi FM 106,8 MHz. Dinten niki Sabtu 20 Juni 2016. Saking Jalan Pemuda 82 ngantos 90 Surabaya kula ngaturaken sugeng midhangetaken. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Saking kawasan pemuda Wolong Puluh Loro ngantos 90 Surabaya FM 96,8 MHz. Perempat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Sekengen cincani sesarengan kalian kulo Lia saget kepanggi mali dinten iki Sabtu 20 Juni 2016. Monggo sami ndonga mugi-mugi sehat sedaya saking berkah Gusti Kang Maha Kuwasa. Kangge miwiti siaran dinten iki monggo sareng-sareng midhangetaken cahaya pagi diterusaken lontong balap.
0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Kak Ning, wayahe sampean ngrungokno siaran Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng njenjing Cak Ning balik maneh para kuliah sing bakal ngajani sampean kabeh sakniki dan adicara Cahaya Pagi. Tentune edisi Cahaya Pagi edisi dinten iki Sabtu 20 Juni 2016 mbarek tema topik sehat iman sehat finansial tentune mbarek Nyai Nurul Mawaridah MPD. Assalamualaikum Bu Nyai.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah.
2: Sehat Neng Lia?
1: Alhamdulillah sehat. Bunya sendiri sehat nggih?
2: Alhamdulillah, bihoir.
1: Alhamdulillah, mugi-mugi sehat selalu nggih, Bu. Bunyai. Sebelumnya
2: amin, amin ya mujibasailin.
1: Sebelumnya terima kasih telah meluangkan waktunya nggih untuk bergabung pada acara Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya nggih.
2: Nggih, Ning.
1: Nggih, mungkin langsung mawon nggih punyai atan muka dimanipun nggih, monggo.
2: Baik, terima kasih banyak Ning Lia sudah menyapa pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Pendengar Cahaya Pagi RRI yang berbahagia, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan dan rizki kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita yang mulia baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Baik pendengar Cahaya Pagi RRI yang dirahmati Allah. Tema kita pagi ini adalah sehat iman, sehat finansial. Kedua hal ini saling berkaitan. Iman yang sehat akan membimbing cara kita mencari, mengelola dan membelanjakan harta. Dan sehat finansial akan membantu kita menjalankan ibadah dan memberi manfaat yang lebih luas kepada sesama. Nah, dalam hal ini sehat iman berarti menjaga hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah yang konsisten, memperbanyak doa, membaca Al-Qur'an dan senantiasa bersyukur. Dengan rasa syukur akan membantu seseorang lebih tenang, bahagia, serta mampu melihat hikmah dan peluang di balik setiap tantangan. Selain itu, lingkungan yang diliputi pergaulan yang positif juga memberikan peranan penting dalam memperkuat iman dan membentuk karakter yang baik. Sedangkan sehat finansial, dalam hal ini berarti mampu mengelola keuangan secara bijaksana, agar kebutuhan hidup terpenuhi tanpa menimbulkan tekanan atau konflik. Hal ini tentu dapat dilakukan dengan membiasakan untuk mencatat pemasukan, mengontrol pengeluaran, membuat anggaran, menabung juga bisa, kemudian membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Dengan iman yang kuat dan pengelolaan keuangan yang baik, seseorang dapat menjalani hidup dengan lebih tenang, seimbang dan penuh keberkahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, "Al-mu'minul qawiyyu khairu wa habbu ilallah minal mu'minid dha'if wa fi kullin khair." Yang artinya, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah, namun pada masing-masingnya terdapat kebaikan. Hadis riwayat Muslim. Dalam hal ini makna kuat itu sangat luas. Jadi kuat dalam iman, kuat dalam ilmu, kuat dalam kesehatan, dan juga kuat dalam finansial. Nah, mengapa finansial itu menjadi sebuah hal yang sangat penting? Karena dengan kemampuan ekonomi yang baik, seseorang dapat berzakat, bersedekah, membantu keluarga, menolong tetangga, mendukung pendidikan putra-putri, kemudian juga berkontribusi bagi kemajuan umat. Baik pendengar Cahaya Pagi RRI yang berbahagia. Hal pertama yang perlu kita pahami adalah konsep rezeki dan tawakal. Jadi, dalam hal ini, Allah sudah menjamin rezeki setiap hambanya, setiap makhluknya. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Artinya tidak satupun makhluk yang bergerak di bumi ini melainkan Allah yang menjamin rizkinya. Al-Qur'an surat Hud ayat 6. Namun ditekankan bahwa jaminan rizki ini bukan berarti membuat kita boleh bermalas-malasan. Nah, dan tawakal bukan berarti pasrah yang tanpa usaha. Nah, untuk itu, sebagai seorang muslim harus tetap bekerja dengan sungguh-sungguh, berupaya, jujur, profesional, dan penuh tanggung jawab. Nah, baru setelah itu, kita juga harus mengimbangi dengan berserah diri, hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik pendengar Cahaya Pagi RRI yang berbahagia, setelah memperoleh rezeki, dalam Islam sudah mengajarkan bagaimana cara mengelola yang baik. Nah, banyak juga orang-orang yang berpenghasilan besar tetapi senantiasa merasa kurang. Dan begitu pun sebaliknya, ada yang penghasilannya sederhana namun hidupnya tenang dan berkah. Nah, ini merupakan suatu fenomena ya dalam kehidupan, di mana ini juga terletak pada bagaimana cara mengelola keuangan. Nah, sehingga ada prinsip-prinsip yang harus betul-betul kita pahami dan kita tekankan. Yang pertama yaitu mendahulukan kebutuhan daripada keinginan. Nah, kita harus cerdas di sini. Jadi tidak semua apa yang kita inginkan harus kita miliki, harus kita beli, tidak, tetapi Islam mengajarkan sikap yang sederhana dan tidak berlebihan, sesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian, prinsip berikutnya adalah menyisihkan sebagian rezeki untuk berbagi. Mengapa demikian? Karena di dalam setiap harta yang kita miliki, terdapat hak orang lain yang membutuhkan. Nah, untuk itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mana qasat shadaqatun min mal." Yang artinya harta tidak akan berkurang karena sedekah. Nah, ini diriwayatkan oleh Muslim. Nah, pendengar Cahaya Pagi RRI yang dirahmati Allah, ada hal yang juga perlu kita waspadai, yaitu riba dan perilaku konsumtif. Nah, ini harus betul-betul kita berhati-hati. Jadi di dalam kehidupan tidak terlepas dari godaan-godaan yang sangat besar ya. Contohnya yaitu seperti proses kita membelanjakan harta. Nah, di sini jadi terkadang dengan membelanjakan harta itu justru memanjakan nafsu begitu ya. Jadi yang artinya membelanjakan bukan karena membutuhkan, tetapi untuk memenuhi nafsu, mengikuti tren, gengsi, dan juga dorongan-dorongan yang sifatnya sesaat. Nauzubillah min dzalik. Nah, jadi Allah juga berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Nah, ini sudah ditegaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, ini di surat Al-Baqarah ayat 275. Mengapa sedemikian keras Allah menegaskan hal ini? Nah, riba banyak terlihat manisnya ya di awal. Terlihat nampak sangat menguntungkan di awal. Tetapi sesungguhnya di dalam riba itu dapat menghilangkan keberkahan di dalam kehidupan. Begitu pula perilaku boros dan konsumtif. Ini juga menjadi suatu jebakan begitu ya, yang melilit seseorang dalam kesulitan keuangan, meskipun secara penghasilan mungkin sangat besar begitu. Nah, jadi ini bahaya sekali dan kita perlu hati-hati. Nah, untuk itu pendengar Jaya Pagi RRI yang berbahagia, sebagai muslim yang baik, nah, ada beberapa upaya, tips-tips begitu ya, supaya kita senantiasa sehat iman, sehat finansial. Nah, sehat iman bisa kita perkuat dengan cara jangan lupa awali hari-hari dengan ibadah dan perbanyak doa agar hati lebih tenang dan terarah. Dengan kita mengawali dengan ibadah, hal-hal baik, doa-doa yang kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala, dalam keseharian kita akan senantiasa Allah bimbing sehingga kita tidak sampai terjerumus pada hal-hal yang negatif, pada bisikan-bisikan syaitan yang melalaikan begitu. Kemudian yang kedua, jangan lupa perbanyak syukur dan syukur. Karena dengan syukur itu, akhirnya kita akan senantiasa melihat nikmat yang begitu luas yang Allah berikan kepada kita. Selanjutnya adalah jaga kejujuran dan amanah. Ini juga maknanya luas ya. Luas artinya kejujuran dan amanah itu harus senantiasa kita junjung di setiap aktivitas kita, termasuk dalam hal yang sifatnya pribadi, yaitu mengelola keuangan atau pendapatan. Nah, ini juga harus amanah begitu. Kemudian, luangkan waktu untuk belajar ilmu agama. Nah, mengapa demikian? Karena ilmu agama itu asupan nutrisi untuk mempertebal iman kita, sehingga kita akan semakin bijak dalam mengambil suatu keputusan. Dan yang kelima, senantiasa kita biasakan berbagi dan bersedekah. Mengapa? Karena harta yang dibagikan tidak akan mengurangi keberkahan, justru akan semakin menambah berkah-berkah dan nikmat terlepas dari berapapun jumlahnya. Nah, baik pendengar Cahaya Pagi RRI yang dirahmati Allah, berikutnya seperti apa tips sehat finansial? Sehat finansial yang pertama, kuncinya bisa kita tekankan pada kemampuan kita membedakan kebutuhan dan keinginan sebelum kita membelanjakan. Berikutnya, jangan lupa buat anggaran ya, dan catat setiap pemasukan dan pengeluarannya. Dan yang ketiga, sisihkan dana darurat secara rutin, berapapun jumlahnya. Dan jangan lupa, hindari hutang konsumtif. Artinya, yang hanya sekedar untuk memenuhi keinginan-keinginan yang tidak mendesak. Dan penting juga untuk menabung dan berinvestasi sesuai kemampuan dan tujuan dari finansial kita. Nah, kunci utamanya adalah iman yang sehat akan membimbing cara mencari dan menggunakan rezeki. Sedangkan finansial yang sehat akan membantu kita menapaki ikhtiar beribadah, berbagi, dan juga menjalani hidup yang lebih tenang. Baik pendengar Cahaya Pagi RRI yang berbahagia, mari kita menjadi mukmin yang kuat sebagaimana yang dicintai Allah. Kuat dan sehat imannya sehingga tidak mudah goyah oleh ujian. Kuat ilmunya sehingga mampu membedakan yang benar dan yang salah. Kuat fisiknya sehingga dapat beribadah dan bekerja secara optimal. Dan kuat finansialnya sehingga mampu berbagi manfaat kepada sesama. Baik, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita rezeki yang halal, yang berkah, yang cukup. Dan juga Allah membimbing kita untuk mengelola harta dengan bijaksana, menunaikan zakat, memperbanyak infak dan juga sedekah, dijauhkan dari segala jenis riba, serta dijadikan pribadi yang membawa manfaat bagi keluarga, masyarakat, dan umat. Baik, demikian pendengar Cahaya Pagi RRI yang dirahmati Allah. Jangan lelah untuk terus tholabul ilmi, baik dari segi manapun, ilmu tidak akan pernah cukup untuk hari ini, tapi itu adalah terus kita belajar, belajar, dan belajar sampai akhir kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Siap.
2: Nasrum minallah wa fathum qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun penyayi atas muka dimanipun nggih. Saderenge lanjut ke beberapa pertanyaan Bunyai, bisakah saya izinkan saya untuk menjeda terlebih dahulu dengan satu lagu nggih?
2: Baik, Ning.
1: Mohon untuk tidak ditutup terlebih dahulu, nanti kita lanjut ke beberapa pertanyaan nggih, Bunyai.
2: Baik, Ning Lia.
1: Nggih, matur nuwun. Nggih, jane ade bakal balik maneh nang Jaya Pagi bare topik sehat iman, sehat finansial. Mergo iku Cak Ning tetep nang Prompat RRI Surabaya, Surabaya.

0: Sakmi, sampean sing ngrungokno siaran Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Jeneng balemane tanpa dicoro Cahaya Pagi dinten iki, sehat iman, sehat finansial tentune mbare Bunyai Nurul Mawarida. Assalamualaikum Bunyai, masih di sana?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jeneng dia masih di sini.
1: Nggih, matur nuwun Bunyai telah menunggu ya. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang akan saya bacakan, nanti monggo langsung dijawab nggih.
2: Baik, Ning.
1: Niki dari namanya sama ini seperti Bunyai ya. Niki dari Bu Nurul Komariah ngoten nggih. Assalamualaikum.
2: Iya.
1: Assalamualaikum. Izin bertanya. Nggih. Izin bertanya.
2: Waalaikumsalam.
1: Izin bertanya, bagaimana menyikapi harga-harga yang pada naik sedang penghasilan tetap? Rasanya sungguh menguji keimanan dan supaya kita tetap bisa bersyukur. Terima kasih Nurul Jakarta. Jauh sekali nih ya dari Jakarta ya. Nggih, monggo Bunyai.
2: Nggih. Baik, terima kasih banyak yang sudah

0: menyampaikan pertanyaannya. Nah, ini bagus sekali ya, pertanyaannya
1: Gila,
0: sangat
1: benar.
0: sesuai ya,
1: Relevan.
0: relevan dengan kondisi saat ini begitu ya.
1: Iya,
0: Jadi,
1: benar. Harus.
0: bagaimana cara kita menyikapi kondisi di mana harganya naik, kemudian perekonomian juga tidak bisa ditebak ya.
1: Iya, benar.
0: Tiba-tiba efisiensi dan lain sebagainya, tiba-tiba penjualan turun drastis dan lain sebagainya, tiba-tiba muncul fenomena penjualan online yang marak dan mungkin juga lebih pesat dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan suatu tantangan memang. Nah, ini kita juga harus bijaksana dalam menyikapi fenomena yang demikian. Nah, kuncinya dalam perspektif Islam, jadi kita tanamkan terlebih dahulu bahwa kita hindari jangan sampai mengeluh, begitu ya. Mengapa demikian? Karena mengeluh itu akhirnya akan menutup semua jalan-jalan atau pintu yang terbuka. Nah, lantas apa yang harus kita lakukan? Pertajam iman kita ya. Pertajam iman artinya kita percaya bahwa kondisi yang ada ini tidak terlepas dari Allah, begitu ya. Nah, untuk itu kita harus bijaksana. Nah, bijaksana, sabar, dan terus semangat berikhtiar. Nah, dan jangan lupa, bijaksana ini juga harus artinya bijak dalam mengelola keuangan yang kita miliki. Nah, ini untuk menyikapi harga yang naik, senantiasalah bersyukur ya. Jadi bersyukur ini membuat kita menjadi lapang. Kemudian juga kondisi kenaikan harga ini tidak membuat kita putus asa dan ketakutan yang berlebihan. Artinya kita yakini bahwa ketika Allah memberikan sebuah masalah, maka di balik sebuah masalah itu Allah sudah sertakan solusinya. Tinggal kita yang harus terus bersemangat untuk menemukan solusi. Kemudian juga pengelolaan keuangan itu sifatnya tidak paten begitu ya. Artinya manakala ada kondisi yang berubah, maka kita juga harus perlu mengatur ulang prioritas pengeluaran kita. Nah, lagi-lagi kita tekankan, pada saat kita hendak berbelanja, kita pastikan apakah betul-betul ini sebuah kebutuhan. Atau jangan-jangan kita itu hanya ingin memenuhi nafsu keinginan kita. Nah, artinya di dalam setiap pengeluaran kita, kita tahu mana yang prioritas ya. Jadi itu harus didahulukan menjadi plotting-plotting yang memang jangan sampai diganggu begitu ya. Dan artinya kita yang tahu mana sih yang paling urgent, yang paling prioritas dalam pengelolaan keuangan kita. Nah, apakah makan dan kebutuhan pokok? Apakah jalan-jalan? Apakah pendidikan? Apakah kesehatan? Nah, apakah tagihan wajib? Nah, ini di sini kita harus bijaksana dan boleh kita buat persentase-persentase yang memang logis ya untuk kita memplotting anggaran dari pendapatan kita. Nah, kemudian juga kita bisa mengontrol pengeluaran-pengeluaran yang kurang mendesak ya. Contohnya belanja yang impulsif, kemudian jajan yang berlebihan, kemudian juga gaya hidup konsumtif. Nah, itu kita harus betul-betul mengurangi hal-hal yang demikian. Kemudian belanja yang lebih cerdas. Nah, ini belanja lebih cerdas nih relate banget ya untuk kehidupan kita. Dengan cara apa? Dengan cara dari rumah nih, buat daftar belanja. Nah, kita harus sesuaikan ini kebutuhan kita tuh apa aja. Nah, kita buat daftar belanjaan itu. Kemudian jangan lupa, kita bisa bandingkan harga, ya. Kemudian beli seperlunya, fokus pada apa yang kita catat, gitu. Kemudian jangan lupa ada upaya kita untuk turut mensejahterakan perekonomian lokal. Jadi di sini kita juga perhatikan nih, ada saudara-saudara di sekitar kita yang perlu kita bantu dengan membeli produk-produknya, gitu. Kemudian jangan lupa juga hindari menimbun barang-barang, gitu. Jadi barang-barang yang memang tidak dirasa tidak terlalu bermanfaat, tidak terlalu kita butuhkan, nah itu kita hindari untuk kita timbun-timbun. Nah, jangan lupa yang penting juga adalah sisihkan untuk menabung dan dana darurat. Nah, di sini ikhtiar kita adalah meskipun harga naik, jangan sampai melalaikan tabungan dan juga dana darurat yang sifatnya itu akan sangat bermanfaat di kondisi-kondisi tertentu yang tidak kita duga. Nah, kemudian yang penting lagi, jangan pernah berhenti bersedekah. Gitu. Dalam kondisi lapang ataupun dalam kondisi sempit. Bersedekah dalam berbagai bentuk, dalam berbagai jumlah yang juga kita harus sesuaikan dengan kemampuan kita. Nah, kenapa demikian? Karena Islam sudah mengatur dan Allah sudah menjanjikan bahwasanya sedekah itu justru akan menjadi jalan keberkahan rizki. Tidak harus besar, tetapi istiqomah, ikhlas, dan rutin begitu ya. Dan berikutnya adalah jangan lupa kita juga fokus dalam berikhtiar menjemput rezeki. Mengapa saya bahasakan menjemput rezeki? Karena hakikatnya Allah sudah menjamin rezeki makhluk dan hamba-hambanya. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal. Nah, dengan cara apa mengikhtiarkan, mengoptimalkan menjemput rezeki? Bisa dengan menambah keterampilan. Kemudian membaca, mencari peluang usaha. Kemudian memanfaatkan dengan baik kemampuan yang dimiliki dan bekerjalah dengan penuh tanggung jawab, jujur, profesional, dan senantiasa produktif. Produktif di sini bisa dengan kita bisa melihat ya, 1 jam kita sudah ngapain aja nih, sudah menghasilkan apa saja, sudah memberikan kebermanfaatan apa aja, sudah menyelesaikan tanggung jawab apa saja. Nah, karena 1 jam bagi orang-orang yang produktif akan berbeda dengan 1 jamnya orang-orang yang memang tidak memprioritaskan produktivitas tersebut. Kurang lebih demikian, Neng Lia.
1: Nggih, siap. Nggih, matur nuwun Bu Nyai atas jawabannya. Jadi begitu nggih, Bu Nurul dari Jakarta ini jauh sekali ya. Nggih. Memang kebanyakan zaman-zaman sekarang tuh lebih kayak impulsif ya, yang bukan kebutuhan yang dibeli tapi malah karena apa ya kalau nggak salah itu cuma pengen,
0: karena suka begitu ya.
1: Karena suka, karena pengen pamer gitu mungkin ya.
0: Nah, iya bisa jadi begitu. Padahal tidak terlalu dibutuhkan juga ya, kadang terbawa tren itu juga membahayakan sekali. Begitu Neng ya.
1: Nggih, benar sekali. Ya mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir nggih Bu Nyai sebelum kita ke penutup.
0: Baik.
1: Ini dari Cak Ahmad Lamongan. Kadang saya merasa iri melihat teman-teman yang kehidupannya terlihat lebih mapan. Bagaimana cara menjaga hati agar tetap merasa cukup nggih Bu Nyai? Ngoten pertanyaannya. Nggih, monggo Bu Nyai.
0: Ya, baik. Terima kasih banyak. Ini pertanyaan dari
1: Cak Ahmad.
0: Cak. Oh, nggih, Cak Ahmad dari Lamongan, nggih.
1: Nggih, laras.
0: Iya. Ini juga kondisi sehari-hari kita ya. Kita sebagai manusia ada kalanya sekilas ya, terkadang muncul rasa iri ya
1: iya,
0: pada
1: benar.
0: saat melihat teman lebih mapan, dan itu memang manusiawi. Tetapi jangan sampai melenakan ya, karena di dalam rasa iri itu setan mudah sekali menyusupi dengan tambah lagi dengki dan lain sebagainya. Nah, jadi manakala ada rasa-rasa seperti itu yang muncul, maka kita harus langsung bisa menyikapi dengan bijak, mengendalikan bisikan-bisikan yang justru akan menjerumuskan. Nah, yang di sini kita fokus pada bagaimana cara menyikapinya. Nah, ada sebenarnya ada dua sisi ya. Ketika ada rasa iri, itu bisa berkembang jadi dengki gitu. Dan iri serta dengki itu hampir mirip tapi berbeda. Nah, iri bisa dimaknai dan bisa kita arahkan ke hal-hal yang positif begitu. Jadi tidak hanya sekedar melihat bahwa itu kenapa teman saya begitu mapan, semua yang dia inginkan tercapai. Nah, tetapi arahkan iri kita menjadi bagaimana kita turut berbahagia melihat keberhasilan orang lain. Dan lantas kita semakin termotivasi untuk belajar dan memperbaiki diri. Ada hal-hal baik apa yang sudah teman kita lakukan? Ada hal baik apa di belakang kita yang kita tidak tahu? Contohnya misalkan, mungkin mengapa kehidupannya begitu tenang, begitu berkah. Kita tidak pernah tahu amalan apa yang teman kita lakukan. Kemudian juga, mengapa seolah-olah tidak pernah ada masalah, seperti itu. Nah, bisa jadi itu sebuah penyikapan yang sebenarnya mungkin teman kita juga menghadapi masalah yang sama. Tetapi dengan kuatnya iman, dengan sehatnya iman, sehingga masalah yang sama dengan penyikapan yang berbeda, hasilnya akan berbeda pula. Nah, jadi iri tersebut kita arahkan ke hal-hal yang positif. Membuat kita justru semakin termotivasi untuk memperbaiki diri, tanpa berharap nikmat teman kita itu menjadi hilang, begitu ya. Jadi jangan sampai kebahagiaan orang lain itu justru membuat kita tidak turut berbahagia begitu. Nah, kemudian dengki. Nah, dengki ini itu tadi merasa tidak senang atas nikmat yang dimiliki orang lain dan berharap justru nikmat itu dicabut. Nauzubillah min dzalik. Nah, Allah itu berdasarkan prasangka hambanya ya, ketika kita mengharapkan hal-hal buruk untuk teman kita, tidak senang atas nikmat yang diperoleh teman kita, maka itu kan kembali ke diri kita. Nah, justru itu akan membahayakan, membuat kita semakin sempit, semakin sesak, semakin tidak suka, dan akhirnya membuat perilaku kita negatif, nampak ya, dari apa yang kita pikirkan menjadi sebuah sikap yang justru akan membuat hari-hari kita akan semakin berat begitu. Nah, Lantas seperti apa kita harus menyikapi? Yang pertama, kembali fokus pada proses pribadi kita. Mengapa demikian? Karena setiap orang memiliki garis takdir yang berbeda. Rezekinya berbeda, ujiannya berbeda. Jadi, hindari untuk senantiasa membanding-bandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Nah, jika melihat hidup orang lain, maka ambillah hal-hal positif yang justru membuat kita semakin menjadi pribadi yang baik. Nah, berikutnya, ubah rasa iri jadi motivasi. Iri jadi motivasi, iri jadi motivasi. Mengapa dia lebih sukses? Apa yang harus saya pelajari? Jangan segan, jangan gengsi untuk terus belajar. Sekarang belajar bisa dari sumber manapun, online, offline, bertanya pada teman, dan lain sebagainya. Melihat video, dan lain sebagainya. Ada banyak sumber untuk kita belajar. Kemudian jangan lupa, kita rasakan, kita hayati betapa banyak nikmat yang sudah kita miliki, yang Allah sudah berikan untuk kita. Sehat itu nikmat. Jangan lupa bersyukur. Keluarga yang sehat, keluarga yang bahagia itu juga nikmat. Pekerjaan yang lancar, ilmu yang kita dapatkan, setiap hari kita upgrade, ketenangan hati itu juga berupa rezeki. Nah, kemudian juga kita harus kontrol ya. Jangan membuat perbandingan atau standarnya media sosial. Ini bahaya sekali. Yang saat ini banyak terkadang orang protes dan lain sebagainya mengeluh. Karena standar yang diukur adalah dari medsos, begitu. Nah, kita harus bijak juga ya dalam melihat konten-konten di media sosial. Makanya ada banyak kalimat-kalimat ya, atau bahasa-bahasanya yang jangan samakan sepatu kita dengan sepatu orang lain, karena belum tentu sepatu orang lain yang nampak bagus, pas dan cocok di kaki kita, kurang lebih begitu. Dan jangan lupa syukur dan doa diperkuat. Supaya apa? Syukur dan doa kita, baik untuk diri kita ataupun kebaikan untuk orang lain, itu bisa membuat hati kita bersih, terhindar dari rasa iri yang berlebihan, kemudian juga membawa ketenangan. Ketika hati kita tenang, hidup kita tenang, keberkahan dan pintu jalan keluar, solusi terbaik, Allah akan segera berikan, dan kita bisa membaca dan menyambut jalan keluar dari Allah. Nah, kenapa? Karena hati kita lapang, begitu. Berbeda dengan jika kita terus mengeluh, protes, hanya sibuk dengan ketidaksukaan, hanya sibuk menilai-nilai hidup orang lain, yang akhirnya berpikiran negatif. Nah, jadi seperti itu. Semoga apa yang kita upayakan untuk menjadi pribadi yang baik, untuk menjadi pribadi yang bijaksana, akan semakin menambah keberkahan hidup kita. Amin. Begitu Neng Lia.
1: Nggih, matur nuwun atas jawabannya Bu Nyai. Karena terbatasnya waktu, Bu Nyai, dan tersisa 4 menit lagi, mungkin monggo langsung penutup nggih Bu Nyai, monggo.
0: Nggih, baik. Terima kasih banyak untuk pagi yang berkah ini. Semoga apa yang kita upayakan bersama dalam segala hal, baik kita bertalabul ilmi, baik kita berproses menjadi pribadi yang solih soliha, baik kita berproses memberikan teladan untuk orang-orang di sekitar kita, Allah ridai dan menjadikan keberkahan rizki, baik rizki zahir maupun rizki batin. Akhirul kalam, Nasrul minallah wa fathun qorib, wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
0: Terima
1: warahmatullahi
0: kasih, Bu
1: wabarakatuh.
0: Ya.
1: Yeah, terima kasih Bu Nyai atas waktunya dan ilmunya. Mugi-mugi barokah, berkah dan manfaat. Nggih, yeah, amin amin.
0: Ya, amin amin ya mugi barokah.
1: Yeah, izinkan saya tutup. Selamat beraktivitas untuk hari ini. Nggih, yeah, semoga lancar semua nggih, yeah, Bu Nyai.
0: Amin.
1: Amin.
0: Sami-sami Neng Lia. Neng Lia
1: nggih.
0: Sehat selalu.
1: Amin.
0: Sukses
1: Amin.
0: Dalam segala hal.
1: Amin. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Matur nuwun atas doanya ya Bu Nyai.

0: Cak Ning, cukup semene siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ya Caning, niku mau Cahaya Pagi edisi Sabtu 20 Juni 2016 mbarek topik sehat iman, sehat finansial. Mbarek punyai Nurul Mawaridah MPD Balikot Pimpinan Wilayah Aisyah Jawa Timur nggih Caning. Mugi jelali pesen punyai niku mau Caning, kita kudu awak dhewe kudu nabung, dan karena harga-harga ya padha naik Caning, dadi jangan impulsif, pastikan prioritas untuk yang dibeli. Ya sakne mengko bakal tak lanjut maneh wareg info lainnya, mergo iku tetep nang Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.
0: Ojo sampe awakmu kekurangan ngombe rek. Nek awakmu kurang ngombe banyu putih, awakmu iso dadi lemes, mumet lan gak konsen. Apa maneh iso gawe penyakit serius nang ginjalmu. Kabeh aktivitasmu pasti keganggu. Kelenjar getah bening yo keganggu, sing gawe imunitasmu mudhun. Kurang ngombe iso nyebabno macam-macam penyakit. Kaya to dehidrasi. Nah, badan iki gak cukup cairan, iso gawe lemes lan pusing. Masalah ginjal, banyu iku penting kanggo nyaring racun nang ginjal. Infeksi saluran kemih, sebab kurang banyu iku iso nyebabno infeksi. Konstipasi, banyu sing kurang iso nambah masalah sembelit. Penyakit kulit, kulit iso dadi kering lan pecah-pecah. Makane kudu terus ngombe banyu sing cukup supaya kesehatan tetap terjaga. Dadi ojo males ngombe banyu, utamane pas cuaca panas, ngombe 8 gelas saben dino. Jaga kesehatanmu ben awakmu tetap seger lan semangat. Pesen iki disampaikan kanggo ngelingno Cak Ning kabeh ben tetap sehat lan kuat. RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
2: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 6 isuk.

Caning Pemkab Sumenep ngeluncurna warung inflasi sebagai upaya ngendalikno rego bahan pokok nang wilayahe. Kabak perekonomian lan sumber daya alam Pemkab Sumenep Dadang Dedi Iskandar nyatakno keberadaan warung inflasi iki salah sijine ana nang pasar anom lan wis bekerja sama bareng sejumlah lembaga terkait.

Kabar liyan nih cak ning Bupati Sidoarjo Subandi ngejak ketua RT RW perangkat desa sampai ASN supaya melu dadi anggota koperasi desa utawa koperasi merah putih. Hal iki diharapno iso dadi peningkatan perekonomian masyarakat sekaligus memperkuat keberadaan KDKMP sebagai penggerak ekonomi desa. Caning kumoyore woro-woro jam 6 isu, ketemu manenang woro-woro jam 7 isu.

0: Kompas.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Sekarang kok makin jarang ya ada berita-berita yang mengangkat soal kebudayaan daerah? Apa sudah hilang karena ketinggalan zaman?
2: Bukan hilang, Van. Kamu aja yang mungkin belum buka aplikasi RRI Digital. Di situ kamu bisa dengerin siaran budaya Nusantara yang ada di Pro 4 di seluruh Indonesia.
1: Aplikasi RRI Digital, apa sih itu?
2: Coba deh kamu buka dulu Play Store di Android kamu. Lalu download aplikasi RRI Digital. Habis itu cari Pro 4. Nah, di situ kamu bisa dengar kisah-kisah budaya dari Sabang sampai Merauke. Ada musik etnik, kisah sejarah, sampai cerita legenda.
1: Wah, keren ya, Tar.
2: Nah, kalau kamu pengen tahu yang lain, kayak berita-berita aktual misalnya, kamu tinggal dengerin yang Pro 1, termasuk Pro 1 RRI Surabaya.

Assalamualaikum, sugeng ejing cak ning balik mana bare kuliah sembakang ngajani sampean kabeh sampe jam 10 awan mengko nggih cak ning. Nggih cak ning, muga-muga sampean kabeh sehat, semangat lan aktivitas dina iki lancar nggih cak ning tanpa halangan apapun. Tasih dina Sabtu, tasih isuk cak ning cuacane cuacane yo terang ya cak ning, rodok mungkin karena matahari belum ke atas nggih. Tapi dalanan wis mulai rame ngene ya. Apa maning kok bengi lah tambah rame ya malam Minggu ngoten nggih. Nggih cak ning sadurunge tak lanjutno iki tatur ke prakiraan cuaca Jawa Timur kanggo dina iki cak ning Sabtu 20 Juni 2021. Soko BMKG Juanda cak ning. Isu-isu caning cuaca nih diperkirakan cerah, nanging isu ono kemungkinan udan ringan. Tadi sing arep olahraga, budal kerja, sing dinaiki kerja, utawa aktivitas nang jopo luwih apik tetep nyiapno payung caning. Mlebu awan sampai sore caning cuaca nih isi cerah lan ono peluang udan ringan, senajan srengenge katon padang. Aja nganti lengah mergo cuaca isok berubah sewaktu-waktu. Begini cak ning, cuacane cerah berawan lan isih ana kemungkinan udan ringan cak ning. Sing arep metu bengi utawa perjalanan ado tetep waspada lan jaga kondisi kendaraan. Dini hari cak ning cuacane cerah lan ana peluang kabut utawa asap, kanggo sing nyupir nganti subuh luwih ati-ati mergo jarak pandang isok rodok berkurang. Kanggo suhu udara kisarane antara 12-35 derajat Celsius. Cuaca ini cukup panas naliko awan, tadi ojo lali akeh-akeh ngombe banyu putih ya caning. Kelembapan udara antara 50-100%. Dene angine tumiup soko arah timur laut kanti kecepatan antara 5-34 km saben jam. Ya caning, ku mau info prakiraan cuaca dino iki soko BMKG Juanda. Muga iso dadi panduan sadurunge sampean kabeh miwiti aktivitas sedinoan iki. Pokoke cak ning tetep jaga kesehatan, siapno payung nek utawa jas udan nek arep metu. Lan sing paling penting cak ning tetep ati-ati nang dalan.

0: ibu iki lapo sih? Melu dadi kandidat calon ketua RT lewat pemilihan RT ning kampung awake dhewe iki. Bu, kan biasane ngene iku gawe kaum laki-laki to, Bu. Gawe bapak-bapak ngono lho, Bu.
1: Walah, Nduk, saiki kaum perempuan iku wis duwe hak sejajar karo kaum laki-laki. Iso dadi pemimpin lho, Nduk. Apa maneh saiki kaum perempuan duwe peran penting melu berkontribusi mbangun bangsa iki. Gak mesti kudu nang pawon terus, Nduk.
0: Aku iki cuma wedi ae lho, Bu.
1: Apa sih, Nduk?
0: Ibu engko gak ono waktu gawe keluarga, repot terus rapat terus.
1: Ojo kuatir, Tanduk. Ibu iki tetep menjalankan tugas sebagai ibu gawe anak-anake ambek keluargane. Tapi ibu yo kepingin duwe kesempatan bangun kampunge awak dhewe supaya luweh maju. Dadi saiki awakmu kudu memahami kaum perempuan yo perlu dikei kesempatan bangun bangsa Indonesia. Ngono lho, Nduk.
0: Iya ya, Bu ya.
1: Iya.
0: Saiki aku wis paham, Bu.
1: Iya, Nduk.
0: Ya wis tak dongak nengku ibu kepilih yo dadi ketua RT
1: nang kampung
0: awake dhewe. Ben kampung awake dhewe iki tambah maju.
2: Ning Museum Surabaya utawa sing dikenal Museum Siola ana nang dalan Tunjungan Surabaya. Gedung museum iki dibangun tahun 1880 karo Robert Ludlow biyen dadi pusat perbelanjaan. Tapi nang tahun 1943 gedung iki berhasil dikuasai Jepang. Tahun 1950 gedung iki diambil alih pengusaha lokal terus dijenengi Gedung Siola. Nang jaman iku dadi salah siji mall pertama nang Surabaya. Tahun 1998 gedung iki ngalami krisis moneter sing dampake gak beroperasi maneh aktivitas perekonomiane. Cak Ning mulai kepemimpinan Wali Kota Surabaya Tri Risma Hari ini tahun 2015, gedung iki didadekno mall layanan publik satu pintu Pemkot Surabaya. Sakliyane iku ya mulai dibangune Museum Surabaya sing bertujuan mengedukasi masyarakat tentang sejarah Surabaya mulai wali kota pertama sampai benda-benda bersejarah liyane. Gak ninggalno kesan kuno, Museum Surabaya saiki duwe sekitar 1000 macam koleksi, mulai foto, pakaian adat Surabaya, batik Surabaya, replika wayang, alat musik kuno, dokumen kuno, sampai data arsip kependudukan masa penjajahan Londo tahun 1837. Dadi gak heran Cak Ning, Museum Surabaya melebu salah siji destinasi wisata unggulan sing akeh dikunjungi wisatawan domestik sampai internasional.

0: Nanging Bung Tomo utawa Sutomo iki dadi tokoh nasional kelahiran Kampung Blauran Surabaya tanggal 3 Oktober 1920. Julukan Bung Tomo iki diperoleh mergo kemampuane mempengaruhi massa supaya mudo nangune medan pertempuran mbelo negara Indonesia caning. Nah, iki ana beberapa fakta soal Bung Tomo iki caning. Di antarane, Bung Tomo melalui siaran radio ngejak sapa wae gawe gabung nangune kelompok barisan berani mati. Barisan iki terdiri atas para pejuang sing gak wedi gawe perang lawan tentara musuh, ambek rela ngorbano nyawane demi menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia caning. Pasukan berani mati iki termasuk anggotane sejumlah mantan pemimpin pembela tanah air utawa sing dikenal karo pasukan peta. Mari ngono caning, melalui pidatone sing berkobar-kobar sing duwe durasi kurang lebih sak jam, Bung Tomo iki berhasil nekakno pemuda-pemuda sing asale teko Surabaya supaya balik maneh nang ndi Surabaya, gak ninggalo Surabaya gawe mempertahankan wilayah Surabaya can. Nah, akhirnya melalui penetapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sing tercantum nang ndi keputusan Presiden tahun 2008 tanggal 6 November 2008, Bung Tomo akhirnya ngentukno gelar pahlawan nasional.
1: Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik kain putih, merah kain putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah, keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan gasing menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur mur daripada tidak merdeka, sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya, pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka!
2: Brompat, RRI Surabaya. Brompat, Suara Budaya Surabaya.
3: Guys, saning balik mana nang perempat RRI Surabaya, balik mana bare aku liyang genikmu wis ta sampeno info prakiraan cuaca nggih saning nggih. Samare niki saning sekedar info ae kaya meneh nang jam 6 sampai jam 2 siang wonten

festival nggih, festival fashion ya, yang parade fashion show gitu ya, nang dalan Tunjungan sekitar mulai ini rute Siola sampai ke Balai Pemuda nggih cak nggih. Lah sampean pengen nang pengen delok aja sampai lali tertib ya. Tertib lan aja buat sampah sembarangan lan aja dorong-dorongan. Terus janeng bakal nang Sidoarjo mengko ketwingi sih janeng wonten acara peringatan Grebeg Suro nggih. Kayake wingi ku Grebeg Surone utawa kapan gini ku Grebeg Surone. Tapi nang alun-alun Sidoarjo kayake rame janeng akeh UMKM sing tatolan. Mergo ana acara iku ngoten. Ya janeng engko tak lanjut maneh tetep nang Prom 4 RRI Surabaya.

0: Cakning pepatah Jawa, adigang adigung adiguno, duwe filosofi sing mendalam, sing artine nasehat, supaya menungso gak duwe sifat sombong, utawa paling kuat urip nang dunyo iki. Adigang adigung adiguno, ya iso dimaknai sebagai peringatan supaya duweni sifat rendah hati, lan saling nandurno kebaikan antar sesama. Pepatah adigang adigung adiguno, iso sebagai peringatan, yaiku kekuatan, kekuasaan, lan kepinteran, iku amanah, gak digawe nindas, lan semena-mena, barek wong liyo.
1: Cakne, mengkonsumsi makanan lan minuman kemasan utawa cepat saji, akeh dampake gawe kesehatan, utamane gawe tumbuh kembang anak. Saliyane iku dampak kesehatan iso muncul no akeh penyakit sing berbahaya gawe tubuh. Iki tak sampai no bahayane nek sering konsumsi makanan dan minuman cepat saji. Di antarane, siji, tubuh gampang ngalami kelelahan. Loro, kulit kusam gampang keriput. Telu, obesitas sing drastis. Papat, diabetes utawa kencing manis. 5, gangguan pernafasan. 6, iso nyebabno kanker. 7, penyakit jantung. 8, nek nang anak-anak bakal berdampak pertumbuhannya gak optimal utawa kena stunting. Nah, Caning, ayo mulai peduli karo kesehatane, ngurangi makanan lan minuman cepat saji, lan mulai biasano konsumsi panganan sehat sing mengandung gizi lan nutrisi, misale buah-buahan, susu, karo sayuran.
2: Wah, sejuk ya tiba-tiba nang pegunungan iki. Sek tak seru aku. Lamun gak gunung ini iki. Rasane apik tenan kaya awak. Sik. Tapi kok nak bungkus? Kok ake bungkusan sak kresek iki? Apa mana iki? Tapi aku ya duwe bungkusan iki sih, sak kresek. Enak tak buat nang dia. Nang kene lah.
3: Loh, gak bahaya ta? Ojo ngawur ya, ojo ngawur buat sampah lu awakmu.
2: Walah, ngapa sih?
3: Loh.
2: Woy, nang gunung lu ya gak mungkin ada CCTV. Lagian kan gak ada yang ngeruai lu.
3: Awas, ojo mikir ngono awakmu. Dorong ero kan awakmu dampak buat sampah nang gunung iku. Iso ngerusak ekosistem, mencemari lingkungan lu. Terus bahaya no kesehatannya menungso.
2: Wah,
3: apa sih?
2: Lah terus ngene iki sampah-sampah dibuat nang ndi enake? Utamane gawe awak dhewe sing senengane munggah gunung kayak ngene iki nah, utawa pecinta alam.
3: Ngene-ngene. Cara buat sampah nang gunung nek pas awak dhewe lagi muncak, gawa kantong plastik utawa tas khusus. Ojo buat sampah sembarangan. Lebokno ae sisa-sisa panganan utawa plastik sing gak kanggo iku nang tas khusus iku mau. Terus digawa mudun maneh. Nah, iki wis dadi resiko lan tanggung jawab awake dhewe. Ojo lali, terapno reduce, reuse lan recycle pas lagi kegiatan pendakian.
2: Oke, ya? Siap.

juga penting nih. Ibu isok ngewangi perkembangan, pematangan, lan pendewasaan emosi karo ngasa empati, lan nilai-nilai kasih sayang anak. Teko bapak, anak isok sinau perkara logika lan maskulinitas, koyek gawe keputusan, ketegesan, lan kemandirian. Utamane kanggo bapak, atur waktu kanggo ngasuh lan ngajak anak dolinan. Dolek nafkah iku penting. Tapi ngono, iku mau gak ono artine nek tumbuh kembang anak

0: Ning, anake sampean niku apa wis lengkap ta imunisasine? Iku penting lho, gawe tumbuh kembang lan kesehatan anak. Ojo diremehno lho, Ning.
1: Alah, lapo sih, Ning? Imunisasi barang. Wong anakku lho, ket bayi sampak saiki sehat kok. Tadi gak perlu imunisasi.
0: Walah, Ning, sampean iku keliru. Imunisasi iku penting. Gawe njogo kekebalan tubuh anak teko serangan penyakit sing berbahaya. Terus, imunisasi sing lengkap gawe balita iki sekaligus ndukung program pemerintah ngewujudno generasi Indonesia emas. Salah sijine menanggulangi balita kenek stunting lan penyakit liyane, Ning. Ayo ta, Ning, teko nang Posyandu utawa ning puskesmas terdekat. Gratis iku, Ning.
1: Iya, Ning. Suwun informasine. Aku tak budal saiki ngejak anakku imunisasi ben dadi anak sing sehat lan bebas stunting.
2: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
3: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro. Jam 7 isuk.

Caning tak sampai nang waro-waro jam 7 isuk. Caning pemerintah Kabupaten Sumenep ngekei pembinaan nang para petani soal mengakses modal usaha nang pihak perbankan lan asuransi supaya iso oleh program perlindungan sosial keselamatan kerja. Kabid Penyuluhan Dinas Ketahanan Pangan lan Pertanian utawa DKPP Kabupaten Sumenep Rusnani nyatakno sosialisasi iki nglibatno tim percepatan akses keuangan daerah utawa TPAKD setempat. Nyana kabar liane Cak Ning Satlantas Kepolisian Resor Situbondo terus ngencarno edukasi keselamatan berlalu lintas kawe kalangan pelajar utamane sing di bawah umur. Kapolres Situbondo KBP Bayu Anwar Sidik nyatakno edukasi iki penting sebagai bentuk upaya lan komitmen nerapno tertib berlalu lintas sejak usia dini sing nglibatno lembaga pendidikan lan para wong tua. Caning iku mau yorek woro-woro jam 7 isuk ketemu manenang woro-woro jam 8 isuk.